0: kekurangan air dan 6.100 orang terus tinggal di 97 tempat pengungsian. Penilaian terhadap skala kerusakan akibat gempa belum final karena pemeriksaan terhadap bangunan-bangunan itu masih berlangsung hingga saat ini.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta. Selamat pagi sahabat-sahabat. Kita lanjutkan terus Sonora pagi. Ibu Angelique Francisca. Francesa, selamat pagi. Update info katanya traffic light perempatan Patung Kuda yang nyala hanya lampu kuning aja. Kebayang ini kalau lagi padat ya bingung. Karena yang nyala hanya lampu kuning saja. Semoga bisa menjadi perhatian juga nih untuk instansi terkait supaya bisa menyelesaikan, bisa menormalkan kembali traffic light di sana, di sekitar perempatan Patung Kuda ya. Terima kasih Bu Angelique informasinya. Ibu Foni, selamat pagi. Cuaca pagi ini di Sunter cerah. Selamat beraktivitas dan tetap semangat juga. Pak Edi Sutopo dari Joglo, Jakarta Barat, Taman Alfa Indah. Cuacanya juga cerah hari ini. Ada Pak Jack, selamat pagi Pak Jack Benny, good morning. Ya, tetap semangat juga. Kemudian juga siapa lagi nih? Oke, ada Pak Wangsa tadi sudah ya. Oh, kita juga ini akan simak nih sahabat Sonora, pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Lia Musfiroh dari Jalan Salemba hingga Keramat Raya Jakarta Pusat. Lia, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dari Simpang Matraman yang mengarah ke Jalan Keramat Raya akan padat menjelang Simpang Pangeran Diponegoro dari arah RSCM ke Salemba juga terpantau padat pertemuan arus dan juga antrian lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya yang menuju ke arah dari Paseban yang menuju ke arah Keramat di Keramat Sentiong lalu lintasnya juga akan padat di simpang Jalan Raden Saleh, namun selepasnya ramai lancar kembali. Arah sebaliknya juga ramai lancar dan akan tersendat padat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Musbroh melaporkan kembali ke studio.

0: Ya, sahabat Sonora, pemerintah saat ini tengah mematangkan pembaruan buku ajar jenjang SD hingga SMA. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan karakter kebangsaan, peningkatan kualitas sains dan teknologi, serta kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, bagi peserta didik ini harus ditingkatkan. Prasetyo menyebut pembaruan tidak hanya menyangkut isi buku, tetapi juga kualitas fisiknya. Buku diharapkan memiliki tampilan lebih menarik, ukuran huruf yang lebih nyaman dibaca, serta bahan yang lebih berkualitas, serta tahan lama.
1: Tunjuk dari Bapak Presiden, kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Contoh misalnya ada dari Thailand, yang Malaysia, Brunei, Timor Leste ada, Kamboja ada, Vietnam ada, Singapura ada, khususnya ASEAN. Kita membentuk satu tim yang sekarang sudah bekerja, beberapa kali sudah rapat, ini adalah tim gabungan. Di situ melibatkan Kementerian Dikti Saintex, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melibatkan Bappenas, termasuk juga BRIN. Intinya kita mau memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh adik-adik peserta didik kita, mulai dari SD, SMP maupun SMA, dan nanti idenya tidak hanya yang berbentuk fisik, ada juga yang memanfaatkan teknologi, jadi bisa di-scan, bisa di-download, kemudian connect dengan interaktif flat panel yang sekarang sudah dibagi di hampir seluruh sekolah kita, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas.
2: Pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Awalnya yang punya kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Bapak Presiden ngecek satu-satu semua, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga.
0: Sementara itu, tadi kita juga sudah simak ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan gagasan pembaruan buku ajar muncul setelah Presiden Prabowo meninjau langsung buku yang digunakan siswa di sejumlah sekolah. Teddy menyebut Presiden menemukan sejumlah persoalan bahan buku yang mudah rusak serta ukuran tulisan yang terlalu kecil. Nah, bagaimana nih pendapat komentar dan dari sahabat-sahabat Sonora? Boleh disampaikan ya, apakah pembaruan buku ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas? Silahkan WhatsApp ya di 0812 122 9200.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Telah Anda... Ya, siap. Kita akan simak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Lia Musfiroh dari Jalan Salemba, Kramat Raya, Jakarta Pusat. Lia, silakan.
3: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dari Simpang Matraman yang mengarah ke Jalan Kramat Raya akan padat menjelang Simpang Pangeran Diponegoro dari arah RSCM ke Salemba juga terpantau padat pertemuan arus dan juga antrian lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya yang menuju ke arah dari Paseban yang menuju ke arah Kramat di Kramat Sentiong lalu lintasnya juga akan padat di simpang Jalan Raden Saleh, namun selepasnya ramai lancar kembali. Arah sebaliknya juga ramai lancar dan akan tersendat padat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Lia Musbro melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Lia. Kemudian ada Ibu Sylvia pagi ini lagi menuju stasiun Gambir, agak tersendat lalu lintas di Joglo Raya. Salam sehat dan tetap semangat. Kemudian juga ada Pak Yongki dari Bekasi, update pagi ini cuacanya tetap panas, katanya jangan lupa sering banyak minum air putih. Salam sehat untuk semua sahabat Sonora.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Ya, sahabat-sahabat Sonora dari Ratu tadi ya. Di dadaku ada kamu. Kita akan lanjut kembali dengan melihat berita-berita menarik yang ada di Harian Kompas edisi hari ini. Asap karhutla merambah negeri jiran. Ini adalah judul headline Kompas hari ini, sahabat Sonora. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan terdeteksi telah melintas hingga Sarawak, Malaysia. Di Pontianak, Kalimantan Barat, kegiatan belajar mengajar bahkan dihentikan untuk kegiatan tatap mukanya tidak diselenggarakan akibat karhutla yang tentu saja berdampak pada kesehatan para peserta didik maupun guru-guru yang mengajar ya. Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pengendalian agar kabut asap tidak semakin luas. BNPB mencatat berdasarkan pantauan citra satelit, asap terpantau menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat. Kabut asap akibat karhutla kembali terpantau bergerak ke wilayah Malaysia. Kemudian masih di halaman 1, sahabat Sonora, pemerintah mengkaji pembatasan Pertalite bagi kelompok atas. Ini masih di halaman pertama ya, di Harian Kompas edisi hari ini. Di mana saat ini kajiannya untuk mematangkan skema pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Pelaksanaan kebijakan ini diusahakan dapat diimplementasikan sebelum pergantian tahun untuk memastikan alokasi subsidi energi lebih tepat sasaran. Kemudian berita menarik lainnya masih di halaman 2 ini, ada guru dan nakes PPPK diusulkan jadi ASN pusat. Penuntasan persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu memperhatikan aspek kepastian pembiayaan, kesejahteraan, dan pembinaan karakter. Kemudian di rubrik Megapolitan, halaman 12, Komas menurunkan berita, Metropolitan ya maksud saya, Transjakarta kelola kapal ke Kepulauan Seribu. Jadi warga Kepulauan Seribu menyambut positif langkah Pemprov Jakarta untuk menyerahkan pengelolaan layanan transportasi laut Jakarta Kepulauan Seribu kepada Transjakarta. Diingatkan aspek keselamatan agar diperhatikan. Ini menarik ya. Jadi nanti bisa ada Transjakarta dalam bentuk kapal yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Jakarta, saudara-saudara kita yang tinggal di Kepulauan Seribu dan sekitarnya. Di rubrik sosok halaman 16 ada Mas Karyadi yang merawat alam Tengger. Mas Karyadi ini sejak tahun 98 menanam pohon di kawasan Tengger, Jawa Timur. Dan kini Bala Daun Mertasari, komunitas yang ia dirikan 12 tahun lalu, tidak hanya berisi konservasi tetapi juga menjadi bagian dari pariwisata berkelanjutan. Ya, Anda bisa simak berita-berita menarik lainnya. Sebetulnya masih banyak ya di Harian Kompas edisi hari ini. Edisi Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan untuk versi digitalnya, akses digitalnya bisa Anda klik langsung laman kompas.id.

0: Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol pertama, kita akan update bagaimana situasi terkini lalu lintas di tol Depok Antasari, tol Desari. Sudah ada Pak Ali dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari yang akan menyampaikan laporannya pagi ini. Selamat pagi Pak Ali, silakan.
2: Selamat pagi Mas Budi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sentra Komunikasi Tol Desari akan melaporkan situasi lalin di pagi hari ini masuki tol Desari dari arah Jakarta menuju arah Andara, Brikip, Krukut, Rawajati, Sawangan maupun yang akan mengarah tol Cinere, Jagorawi lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus sebaliknya, arah Jakarta masuk dari arah Sawangan, Krukut, Rawajati, Brikip, Andara maupun dari arah tol Cinere, Jagorawi hingga KM 3.100 lalin terpantau ramai lancar. Namun dari KM 3.100 arah Cilandak Utama lalin terpantau padat. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak Utama menuju arah tol Jor lalin terpantau lancar. Bagi Anda akan menuju keluar arteri Antasari dari KM 3.100 sampai dengan Antasari lalin terpantau padat. Sementara bagi Anda yang akan menuju keluar arteri Fatmawati KM 0.600 arah keluar arteri Fatmawati lalin terpantau lancar. Saat ini sekitaran tol Desari cuaca terpantau cerah. Kami himbau sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan dan pastikan saldo e-tol Anda cukup. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di tol Desari, silakan bisa hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Yudi. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Ali. Selamat bertugas kembali. Bu Sabta tadi juga update Jati Asih kilometer 42 mulai padat menuju Cikunir, Tol Jor. Kemudian yang ke arah Cikampek juga padat pagi ini. Baik, makasih untuk update lain disampaikan juga teman-teman di Jasa Marga. Tol dalam kota Cawang kilometer 00 sampai 02 terpantau padat dari Pancoran kilometer 4 sampai keluar Kuningan atau Menteng kilometer 4 800 juga padat. Sebaliknya Cengkareng Pluit Tomang Cawang lancar. Tol Janger Tangerang kilometer 16 sampai 17 padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Kunciran kilometer 14 sampai Karang Tengah kilometer 9 padat. Dari Meruya kilometer 8 sampai Kedoya kilometer 4 padat. Kemudian tol Jor W2 Utara Ciledug Ulu Jami Meruya lancar 2 arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar 2 arah. Di tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar 2 arah. Sementara tol Jagorawi Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya Cibubur, kilometer 14 hingga kilometer 12 arah Cawang padat. Taman Mini, kilometer 6 sampai Kali Cipinang, kilometer 3 juga padat. Cililitan ke Cawang juga terpantau padat. Tol Jakarta Cikampek, Cikunir, Bekasi Timur padat. Tambun hingga Cibitung juga padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, kilometer 25. Cibatu, Cikarang Pusat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang terpantau lancar. Tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Kerawang lancar 2 arah. Tol Purbalenyi dari Dawuan pada Larang Pasteur Cileunyi juga lancar di kedua arahnya.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh buku pelajaran dievaluasi, termasuk membandingkannya dengan buku yang digunakan negara-negara lain. Pemerintah menyebut pembaruan ini tidak hanya menyangkut isi, tetapi juga kualitas fisik buku, penguatan karakter, sains dan teknologi, serta kemampuan bahasa asing. Namun, pertanyaannya, apakah persoalan pendidikan Indonesia memang terutama terletak pada buku pelajaran? Bagaimana dan sejauh mana pembaruan buku mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas? Untuk membahasnya lebih jauh, kali ini sudah terhubung dengan kami di studio, praktisi pendidikan sekaligus dosen Universitas Multimedia Nusantara, Pak Doni Kusuma. Selamat pagi, Pak Doni.
1: Selamat pagi, Pak. Pendengar Radio Sonora, dimanapun Anda berada. Semoga dalam sehat ya.
0: Amin. Terima kasih, Pak, untuk waktunya juga pagi ini. Pak Doni, apakah evaluasi dan pembaruan buku ini memang mendesak menjadi kebutuhan yang harus ada dalam pendidikan kita saat ini, atau pemerintah justru perlu lebih dulu membenahi persoalan lain seperti kualitas guru dan proses belajar-mengajar di kelas, Pak?
1: Ya, sebenarnya persoalan pendidikan di Indonesia itu sangat kompleks ya. Dan sebenarnya buku itu juga menjadi persoalan gitu ya. Misalkan kalau kita lihatnya sekarang buku anak kelas 1 SD itu, kelas 1 sampai kelas 3 SD itu kan udah kayak buku anak kuliahan tuh. Beda dengan zaman kita dulu, terus buku-bukunya sudah langsung mengandaikan anak bisa membaca, memiliki kemampuan yang baik gitu ya. Dan soal-soalnya di dalam perbukuan kita itu kan selalu ada latihan-latihan soal ya, sehingga buku itu menjadi tidak bermanfaat untuk adik kelas dan lain-lain. Padahal ilmu di SD itu kan dari dulu sampai sekarang sama tuh fundamental ya, sehingga harusnya bisa diturunkan, bisa dipakai. Yang second itu buku second bisa dipakai gitu. Itu dari sisi fisiknya ya. Dari sisi konten pun juga tentu saja mentransformasi buku-buku pelajaran itu sangat penting, karena di situ tercermin apa maksud niat dan kandungan bangsa ini ketika dia mendidik anak-anak Indonesia. Itu. Dan sebenarnya tidak begitu bisa memakai buku dari luar negeri diterjemahkan lalu dipakai anak Indonesia, itu tidak bisa seperti itu, karena ada konsep ideologi dan filosofi yang harus diperkuat di dalam perbukuan itu gitu. Dan itu hanya salah satu saja ya, Mbak. Tapi sebenarnya yang paling fundamental di tempat kita ini kan guru sebaik apapun itu begitu masuk di dalam sistem kita kan menjadi korup ya. Sampai sekarang itu manipulasi nilai dan lain-lain itu kan terjadi. Artinya proses evaluasi penilaiannya tidak objektif. Kalau nilainya manipulasi semua ya nanti udah pastilah pembelajaran itu sudah bisa dengan mudah dimanipulasi gitu. Jadi ini adalah lebih kompleks. Belum lagi sekolah-sekolah roboh ya, banyak sekolah yang rusak. Jadi masalah buku penting, tetapi menurut saya belum begitu urgen ya sebenarnya. Tapi tetap harus diintervensi juga gitu. Jadi simultan lah kalau saya, alirannya itu kan yuk kita bareng-bareng bersama simultan begitu mas.
0: Baik, baik. Pak Doni, kemudian bagaimana kemudian memastikan kebijakan ini tidak terjebak menjadi sekedar proyek mengganti buku lama dengan buku baru? Sementara beberapa hal tadi sudah disampaikan, kualitas pembelajaran dan kemampuan guru menggunakan buku tersebut juga tidak banyak berubah, Pak Doni.
1: Iya, memang yang paling mudah itu menghabiskan uang atau menghambur-hamburkan uang itu untuk membeli barang saja. Itu paling gampang itu kan, itu banyak kepentingan proyek dan lain-lain. Ya kita lihat ya, bahwa kita pemerintah mengevaluasi lah ya, pengalaman seperti MBG itu kan cukup banyak sekali penyelewengan karena tidak ditata dengan baik. Dan sistem perbukuan kita juga harus ditata dengan baik. Kalau nanti ini masalah buku, nanti itu rebutannya ya masalah percetakan.

0: distribusi, siapa yang mengklaim pengelola tunggal di sana, lalu kemudian tidak fokus kepada isinya. Jadi sebaiknya ketika berbicara tentang transformasi buku pelajaran, itu didialogkan dengan kementerian, dan sekarang kan kementerian sudah membentuk namanya Badan Standar dan Akreditasi Nasional. Lalu juga sudah ada pusat perbukuan, dan itu harus diajak ngomong, berkolaborasi gitu, sehingga tidak semuanya itu dikelola oleh negara yang belum tentu juga cara orang-orang mengelolanya kompeten. Terangkanlah pada orang-orang perbukuan, pada Badan Standar yang memang mengelola itu, kan Badan Standar punya kepentingan tuh untuk memastikan bahwa standar isi itu tercermin di dalam buku-buku pelajaran, buku teksnya, dan buku pelajaran itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak juga, begitu.
1: Baik, baik. Kemudian soal konten nih Pak Doni, ini juga menjadi penting. Menurut Pak Doni, seberapa penting sih menjaga independensi dan kualitas akademik dalam penyusunan buku agar buku pelajaran ini tidak menjadi alat untuk memasukkan kepentingan atau narasi pemerintah tertentu kepada siswa sebagai peserta didik?
0: Ya, buku pelajaran ini kan paling gampang ya, karena akan dipakai seluruh anak Indonesia, dia akan menanamkan ideologi dan pemahaman bagi seluruh rakyat Indonesia gitu sejak dini. Maka memang harus dikelola secara profesional, ditelaah secara filosofis baik, karena ada beberapa penelitian ya, yang sudah membuktikan untuk misalkan ketika pemerintah membuat e-book gitu ya, buku digital untuk anak-anak SD, itu penjelasan di dalam buku itu sangat bias orang kota, bias orang kaya, dan ini sangat tergantung dari siapa yang menulis. Anak-anak di Papua, anak-anak di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur yang hidup dalam konteks yang berbeda itu gak tertampung di dalam buku-buku nasional kita. Karena tradisi-tradisi, budaya, kebiasaan, misalkan kayak anak SD ditanya apa gunanya vacuum cleaner, ya kan? Lalu kemudian bagaimana kalau kamu merayakan ulang tahun gitu. Emangnya anak Indonesia semuanya merayakan ulang tahun itu yang harus dimasukkan di dalam buku pelajaran? Kan enggak? Jadi buku pelajaran ini harus didesain untuk membangun manusia Indonesia macam apa sih gitu. Coba misalkan kita kan pertanian banyak ya, di buku-buku kita pertanian gak ada itu. Ada kelas 3 SD itu puisi tentang petani, tapi petani orang ketiga tunggal itu, Pak Tani, kamu menanam sawah, kami makan nasi dari engkau, kami bersyukur, cuman gitu. Gak dibuat sebagai, kenapa petani tidak dimartabatkan di dalam buku teks kita untuk anak-anak SD. Ayahku seorang petani, aku bangga dengan ayah petani yang bisa berusaha memberi pekerjaan banyak orang Indonesia, menjaga tanam dan lain, itu kan masalah isi, Mas. Jadi buku pelajaran ini sangat penting karena itu akan membentuk ideologi, perasaan dan identitas kebangsaan gitu. Nah, ini kalau hanya nanti ditransfer dari luar dibanding-bandingkan kemudian diterjemahkan saja, mungkin kalau dari sisi pedagogis, dari sisi isi, misalkan pelajaran matematika itu seperti apa sih, itu sudah banyak ilmu matematika, ilmuwan matematika yang bisa tahu prosesnya, yang dari awal harus dipelajari apa. Tapi masalah nilai-nilai ideologi, nilai-nilai Pancasila, nah itu kita yang harus mengelola di dalam buku. Kalau tidak, ya rusaklah gitu. Anak-anak sekarang itu mudah sekali berkelahi, sumbu lambat, ya kan, dikit-dikit itu ada bully dan lain-lain. Ini kan bisa diintervensi dengan isi buku, termasuk bagaimana membangun ya sikap dasar anak-anak Indonesia yang baik itu dan punya karakter luhur itu di dalam teks-teks itu, Mas. Jadi konten ini sangat penting sekali menurut saya, sehingga nggak boleh sembarangan orang nulis buku yang kemudian digunakan. Belum lagi kalau gurunya tidak dilatih ya, bukunya bagus saja gurunya belum tentu bisa melatihkan dengan baik.
1: Lebih Indonesia, lebih mengenalkan anak-anak terhadap kekayaan keberagaman Indonesia dan yang penuh dengan kearifan lokal tadi ya, sebagai moral yang ditanamkan juga sejak dini ya, seperti itu.
0: Sehingga pendidikan itu bisa menyelesaikan masalah bangsa gitu. Karena sangat strategis sekali. Hampir separuh warga negara Indonesia bersekolah ya, semua mengenyam pendidikan, dan itu sangat efektif, potensial gitu. Jangan sampai salah nanti kemudiannya demi kepentingan politik, ideologi tertentu yang bertentangan dengan nilai Pancasila, itu jangan sampai gitu.
1: Baik, menarik nih Pak Doni, jika kemudian benar-benar diterapkan soal pembaruan buku ini, apa indikator yang harus digunakan pemerintah untuk membuktikan bahwa pembaruan buku ini akan berhasil?
0: Ya, buktinya adalah kita ini kan punya spirit gotong royong ya. Kita cek aja lah, apakah masalah buku ini nanti cuma jadi proyeknya orang-orang dekatnya presiden saja. Kalau hanya seperti itu, udah bisa dipastikan lah mereka nggak akan perhatian pada isi, pada kualitas. Tetapi kalau misalkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dilibatkan, Badan Standar Akreditasi Nasional Pendidikan dilibatkan, pusat perbukuan dilibatkan, masyarakat dilibatkan, akademisi dilibatkan untuk benar-benar mengawal buku tekstbook yang baik, yang efektif, yang membentuk anak Indonesia di masa depan. Itu bisa dipastikan bahwa program ini serius, bukan hanya sekedar proyek ya. Jadi kalau saya sih indikatornya gitu aja, siapa yang melakukan itu aja. Dari situ akan kelihatan bahwa tujuan atau niat untuk memperbaiki buku itu hanya untuk cari keuntungan proyek atau memang demi kepentingan anak-anak Indonesia. Karena pendidikan nggak bisa diselesaikan oleh kantor staf kepresidenan, Mak. Nggak bisa. Harus melibatkan orang-orang yang kompeten di situ. Gitu.
1: Kerja bersama karena tujuannya mulia ya, untuk kebaikan anak-anak masa depan kita ya. Baik. Pak Doni, terima kasih banyak ya untuk waktu dan diskusinya. Sangat menarik sekali Pak Doni. Terima kasih. Sayang waktu kita terbatas ya. Semoga lain waktu kita bisa melanjutkan diskusi kita Pak Doni. Sehat selalu.
0: Oke,
1: Pak Doni.
0: Baik, terima kasih, sama-sama. Selamat pagi untuk pendengar Radio Sonora dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat walafiat ya.
1: Amin. Terima kasih. Pak Doni Kesuma, sahabat Sonora, praktisi pendidikan sekaligus dosen Universitas Multimedia Nusantara. Tadi sudah menyampaikan pandangan dan analisisnya mengenai rencana pembaruan buku ajar tradisional. Dan Anda juga boleh kok, kalau mau berkomentar silahkan, Anda boleh WhatsApp langsung 0812-1229200 atau juga boleh melalui kolom live chat di TikTok kita. Sekarang kita sedang live di @radio.sonorafm92.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar melakukan audiensi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara membahas keberlanjutan pemanfaatan sekaligus rencana revitalisasi Rumah Sakit Arun Provinsi Aceh. Sayuti menjelaskan keberlanjutan Rumah Sakit Arun tidak cukup hanya dengan mempertahankan pemanfaatannya. Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan menjadi bagian penting agar rumah sakit tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Harga pangan dunia kembali naik pada bulan Juli 2026 setelah gelombang panas, penguatan harga energi dan ketegangan politik mendorong kenaikan harga serealia, minyak nabati, dan gula. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO mencatat indeks harga pangan FAO rata-rata di level 131,1 pada Juli 2026, naik 0,6% dari Juni dan 1% dibandingkan bulan Juli 2025. Kondisi cuaca yang berkaitan dengan El Nino juga meningkatkan kekhawatiran terhadap prospek produksi di sejumlah negara produsen, utama di kawasan Asia.
1: Demikian Sonora Update.

0: Dari Rockset Sahabat Sonora ya, How Do You Do? Sudah kita simak bersama-sama di pagi hari ini. Sudah semakin cerah matahari di Jakarta. Ya, semakin bersinar terang mataharinya. Semoga ini juga bisa membuat sahabat-sahabat yang tengah mulai beraktivitas semakin semangat ya. Yang lagi di jalan tetap berhati-hati, terjebak kemacetan mungkin ya. Semoga segera terurai. Pantauan lalu lintas kita akan simak dari sahabat kami. Ada Pak Gun yang kali ini sudah bersiap dengan informasinya. Silakan Pak Gun.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.
0: Ya, terima kasih informasinya Pak Gun. Hati-hati di jalan. Kemudian juga beberapa sahabat ini ikutan komentar dengan topik kita soal wacana pembaruan buku untuk anak-anak sekolah di Indonesia. Harapannya ini kalau instruksi dari Presiden Prabowo harus dengan huruf yang lebih jelas, tampilan yang lebih baik, kemudian kualitas kertas yang lebih baik, dan juga konten-kontennya nih sahabat Sonora untuk komparasi dengan konten-konten di luar negeri. Kira-kira pendapat Anda seperti apa? Kalau menurut saya, ini ada Pak Bastian ya. Menurut saya perlu dievaluasi, perlu sekali dievaluasi, terutama berat bukunya. Saya pernah timbang satu buku mata pelajaran tingkat SD beratnya mencapai 1,5 sampai 2 kilogram. Bayangkan anak SD yang masih dalam masa pertumbuhan harus membawa beberapa buku, buku mata pelajaran tersebut yang beratnya mencapai 2 kilogram per buku tiap hari. Ini bisa menghambat tumbuh tinggi mereka. Ya, jadi harapannya bisa dibuat mungkin lebih ringan begitu ya, lebih ringkas dari Pak Bastian. Selamat pagi juga untuk sahabat kita tadi. Menurut data dan pendapat saya, selagi sekolah masih memperbolehkan siswa menggunakan handphone di jam pelajaran atau masih memperbolehkan siswa membawa HP ke kelas, buku tidak akan terlalu berguna dan tidak akan membuat siswa cerdas. Karena siswa yang sekarang mengandalkan AI di jawaban-jawaban mereka dan mereka langsung menulis jawaban tersebut bukan dari menghafal atau mempelajari buku. Apalagi masih banyak sekolah yang ulangannya pakai handphone. Siswa masih banyak akal untuk mencontek katanya. Ibu Anita Leoni, selamat pagi. Kemudian juga Pak Doni, terima kasih. Kemudian juga pantauan lalu lintas kita akan simak dari sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dari arah Tugu Tani atau dari Medan Merdeka Timur menuju Patung Kuda ramai lancar, akan padat di lampu pengatur lalu lintas, baik itu penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota maupun juga menjelang Patung Kudanya. Kemudian di Bundaran Patung Kuda juga umumnya bergerak tersendat di lampu pengatur lalu lintas semua arah. Selepasnya ramai lancar kembali di Jalan Medan Merdeka Selatan arah sebaliknya dari Patung Kuda yang mengarah ke Gambir terpantau ramai lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, informasi lain kita juga akan simak. Ini pantauan yang akan disampaikan oleh reporter kami, Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Raya Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat di sekitar halte stasiun Pancasila. Pagi hari ini juga kembali tersendat, hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan, terutama menuju ke stasiun Pancasila dan kendaraan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Kemudian di jelang stasiun Lenteng Agung dan pertigaan Pasar Lenteng Agung, pagi hari ini juga tersendat. Antrian juga lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Arah sebaliknya relatif ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
4: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Informasi lalu lintas, Sonora Traffic Update, kita akan mulai dari Yogyakarta. Rekan Ade siap menyampaikan pantauan terkini di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta pagi ini.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini saya berada di sekitar Tugu Jogja, memantau pergerakan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Baik yang bergerak ke arah Simpang Gramedia maupun sebaliknya yang ke arah Tugu Jogja, dua arah bergerak ramai, lancar. Antrian di lampu pengatur lalu lintas, baik di Simpang Gramedia maupun di Tugu Jogja, dari masing-masing arah ini masih tersendat normal. Tadi juga kami melintas di Jalan Diponegoro, dua arah ramai lancar. Pergerakan hanya sesekali tersendat di depan Pasar Keranggan disebabkan penyeberang jalan ataupun juga kegiatan keluar masuk areal parkir di sekitar Pasar Keranggan. Saat ini cuaca di sekitar Tugu Jogja terpantau cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Yogyakarta. Kita kembali ke rekan-rekan di Studio Sonora Jakarta.
2: Baik, terima kasih rekan Ade kembali ke Jakarta. Kita juga akan simak pantauan dari Jalan KS Tubun. Pagi ini akan disampaikan oleh Sony Wicaksono.
4: Selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di Jalan KS Tubun dari Tanah Abang yang akan menuju ke perempatan Slipi Petamburan terpantau ramai lancar secara umum, namun untuk arah sebaliknya ada sedikit kepadatan menjelang RSPLI dan akan tersendat kembali menjelang Museum Tekstil. Dan untuk cuaca sendiri cerah berawan. Demikian Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembali lagi ke rekan-rekan yang ada di studio.
2: Lanjut, kita juga akan simak informasi yang akan disampaikan oleh Pak Sofyan. Selamat pagi Pak Sofyan, silakan.
5: Selamat pagi seluruh pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Izin menginformasikan saat ini situasi lalu lintas di tol dari arah Jati Asih menuju tol Japek. Saat ini sedang ada antrian yang cukup panjang mulai dari kilometer 43 sampai pintu masuk tol Japek. Terima kasih, selamat pagi.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Apa pendapat dan komentar sahabat Sonora dengan rencana pembaruan buku? Ini instruksinya langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sahabat Sonora, di mana pelajaran, buku pelajaran di sekolah akan dievaluasi agar lebih baik isinya, kualitas fisiknya, penguatan karakternya, sains dan teknologinya, dan penguasaan bahasa asing. Kira-kira komentar Anda seperti apa? Bisakah pembaruan buku ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas? Boleh kasih pendapat dan komentarnya ya. 0812-122-9200. Selamat pagi, ada Ibu Nita Susanti. Aduh, anak sekarang paling malas baca buku. Kayak anak lakiku apa-apa liatnya di handphone. Gak mau buka buku dari sekolah. Kalau ada PR pasti liatnya buka buku lagi. Ya HP lagi, bukan buku lagi katanya. Maklum udah SMA kelas 11. Nah, kemudian Ibu Nur ya, semoga bisa katanya. Lihat nanti dan uang lagi. Uang lagi, uang lagi. Iya, memang ya. Kemudian Ibu Oriza Sativa, semangat pagi Yudi. Sungguh bagus penjelasan Pak Doni tadi ya, namanya Pak Doni Ibu Oriza. Mengenai buku dan pandangannya mengenai tata kelola keuangan negara. Cuaca Rawalumbu masih cerah pagi ini. Ibu Liliani, selamat pagi dari Duri Kepa Tanjung Duren Jakarta Barat juga sudah menyapa. Kemudian siapa lagi nih? Ya, memang terkait dengan evaluasi dan rencana pembuatan buku baru ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan evaluasi terhadap buku ajar yang digunakan di sekolah. Langkah tersebut juga melibatkan lembaga lain untuk memastikan materi pembelajaran mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, menyampaikan BRIN akan berkolaborasi dan menggandeng jajaran Kemendikdasmen dan Kemendikti Science Tech untuk memperbarui isi buku pelajaran, khususnya terkait perkembangan sains terkini.

0: informasi jalan tol.
1: Update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol kita akan perbarui kembali. Kali ini kita akan menuju ke tol HK Jor S. Dan sudah ada rekan Arif ya yang akan menyampaikan pantauan terkini di tol Jor S pagi ini. Mas Arif, selamat pagi, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ampera terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas keluar tol Ampera. Selepasnya menuju arah Lenteng Agung ke arah Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelusuri aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, Kang Rara.
1: Terima kasih Mas Arif ya. Kemudian kita lanjut kembali di tol dalam kota Cawang sampai keluar Kuningan terpantau padat. Sebaliknya Tanjung Duren hingga exit Darmais juga padat. Tol Janger atau Jakarta Tangerang Karang Tengah Tangerang padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Untuk arah sebaliknya Kunciran kilometer 14 sampai Karang Tengah kilometer 9 terpantau padat. Meruya kilometer 8 sampai Kedoya kilometer 4 padat. Tol Jor W2 Utara Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Bintaro Ulu Jami padat. Di Tol Jor E Jati Asih kilometer 41 sampai Cikunir kilometer 45 padat. Sebaliknya Rorotan Cakung Cikunir Taman Mini lancar. Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya Cibubur kilometer 14 hingga kilometer 12 arah Cawang padat. Taman Mini kilometer 6 hingga Kali Cipinang kilometer 3 juga padat. Cililitan kilometer 2 sampai Cawang kilometer 00 juga padat. Untuk tol Japek atau tol Jakarta Cikampek Cikunir Bekasi Timur padat. Tambun hingga Cibitung padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kilometer 25. Ruas Cibatu sampai Cikarang Pusat juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 138. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang lancar. Di tol MBZ dan tol Purbalenyi pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya.

Satu berita duka kami informasikan, sahabat Sonora telah berpulang ke rumah Bapak Thomas Suliantoro dalam usia 66 tahun pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi dan dipastikan secara resmi oleh dokter. Almarhum merupakan Purnakarya Direktur HR Gramedia Asri Media dan pernah menjadi bagian dari perjalanan panjang keluarga besar Kompas Gramedia. Marilah kita bersama-sama mendoakan almarhum. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih menerima dan memberikan tempat terbaik bagi almarhum di sisinya, serta mengantar perjalanan beliau menuju rumah Bapa. Rencananya pemakaman akan disampaikan kemudian untuk informasinya. Almarhum rencananya akan dibawa dan dimakamkan di makam keluarga di Kaliduren, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum dibawa ke Jogja, almarhum akan disemayamkan di rumah duka Tabita Ukrida Tanjung Duren, Jakarta. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi duka ini. Selamat jalan, Mas Thomas Suliantoro. Beristirahat dalam damai. Segenap kru Sonora juga menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Yudi Samadi masih bersama Anda di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang masih berada di perjalanan ya, menuju tempat aktivitas, tapi yang sudah tiba di tempat kerja, sudah tiba di tempat usaha, di tempat aktivitas Anda. Selamat mulai aktivitas, semoga lancar-lancar semuanya ya. Kita akan update lagi informasi lalu lintas. Ada Tito Suhandoyo kali ini yang menyampaikan laporannya. Tito, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju ke Kalibata pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Sedangkan kepadatan terjadi terutama di jalan pertigaan Jalan Siaga 2. Hal ini karena di pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas kembali padat. Kemudian pantauan di pertigaan Jalan Siaga 1 juga terpantau padat. Hal ini karena adanya pertemuan arus. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Di jalan pertigaan Bina Warga juga pagi hari ini tersendat. Hal ini karena adanya pertemuan arus saja. Selepasnya masih terpantau padat. Di jelang putaran balik sekitar Hotel Fidusia pagi hari ini juga tersendat. Antrian juga lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas berangsur-angsur ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih. Kemudian selamat pagi, ada Ibu Santi. Ini ikut komentar juga soal pembaruan buku ya. Aduh, gak usah lah, itu sekolah banyak yang rusak. Dibetulin aja sekolah yang rusak. Pak Dwi Santoso, bukan karena bukunya bos, tapi anaknya itu sendiri. Kayak kurang kerjaan aja bos kita ini, kurang cerdas idenya. Mama Dini, dulu buku adalah jendela dunia. Anak-anak Gen Z HP tempat bertanya dan butuh jawaban ya. Sudah berubah ya, sekarang HP jendela dunia ya Mama Dini ya. Ibu Tati Sukiyati, selamat pagi. Dan juga semua sahabat Sonora, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Jangan lupa sarapan dan sehat bahagia selalu. Terima kasih. Ada Mbak Nenty, mungkin aja bisa. Itu semua tergantung muridnya juga. Buku bagus apapun isinya, tapi kalau jarang dibaca ya gak akan ada gunanya. Betul juga sih, masuk akal ya. Kemudian juga tadi selamat pagi, terima kasih banyak. Oh, pantauan lalu lintas kembali kita akan simak kali ini dari sekitar Palmerah. Ada Sony Wicaksono, silakan.
2: Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Imbas dari volume lalu lintas berangkat kerja pagi ini masih membuat beberapa titik kepadatan di Jalan Palmerah Barat ya, akan menuju ke perempatan Slipi. Kepadatan pertama ini terjadi di depan pertigaan menuju Kemandoran Pluis, imbas dari arus kendaraan yang akan berbelok ke pertigaan Jalan Kemandoran. Dan kemudian akan padat lagi menjelang lampu merah perempatan Slipi. Sementara itu arah sebaliknya, arah ke Rawabelong, hanya ada sedikit ketersendatan saja di dekat Pasar Palmerah. Namun selepas itu ramai lancar, dan ketika sudah memasuki Jalan Rawabelong, kami sampaikan bahwa di Jalan Rawabelong sendiri lalu lintasnya masih cukup padat. Cuaca cerah, demikian Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Billy Joel, Piano Man. Lagu Piano Man karya Billy Joel dirilis pertama kali sebagai single pada tanggal 2 November 1973. Meskipun tidak langsung menjadi hit besar, Piano Man mencapai puncaknya di posisi 25 pada tangga lagu Billboard Hot 100 pada bulan April 1974. Kita dengarkan Billy Joel, Piano Man.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas membantah telah menerima uang $271.500 Amerika Serikat atau setara 4,8 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023 hingga 2024. Yakut menilai dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan penerimaan uang didasarkan pada asumsi semata. Selain Yakut, jaksa menyebut sebanyak 313 penyelenggara ibadah haji khusus memperoleh 478,17 miliar rupiah, sedangkan koperasi perahu menerima $26.500 Amerika Serikat atau setara 474 juta dalam perkara ini. Pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei resmi menunjuk 6 komandan militer senior pada awal pekan ini. Perombakan dilakukan ketika Iran berupaya membangun kembali struktur komando militernya setelah sejumlah pejabat senior tewas dalam serangkaian serangan Amerika Serikat dan Israel. Seorang pakar kontra terorisme yang dikutip Fox News menilai langkah Khamenei menunjuk Ali Abdullahi sebagai kepala staf angkatan bersenjata Iran dan jabatan tinggi militer lainnya menjadi sinyal Tehran tengah mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi berkepanjangan.
2: Demikian Sonora Update.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Ya, kembali kita akan simak informasi lalu lintas kali ini dari Jalan Dr. Supomo di Jakarta Selatan ya. Kembali pantauan langsung dari kru kami, Tito Suhandoyo. Silakan laporan Anda.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Profesor Dr. Supomo dari Jalan Gatot Subroto menuju ke Dr. Sarjo maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di sekitar traffic light Pancoran sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di sekitar putaran balik jelang kampus Universitas Said pagi hari ini juga tersendat, selepasnya ramai lancar. Di pertigaan Jalan Haji Ramli pagi hari ini sedikit tersendat, hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Suhandoyo yang melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, Tito, terima kasih. Kemudian Anda yang melintasi tol Jagorawi, sahabat Sonora, masih berlangsung proses perbaikan jalan dari Gunung Putri kilometer 25300 hingga 25400 ya. Pantauan lain juga disampaikan untuk tol layang MBZ pagi ini terpantau lancar di kedua arahnya. Namun di tol Jakarta Cikampek masih padat, terutama dari Bekasi Barat sampai Bekasi Timur, Tambun sampai Cibitung, ini karena ada perbaikan jalan. Kemudian juga dari Cikarang Barat sampai Cikarang Pusat ada pekerjaan perbaikan jalan ya, rekonstruksi rigid yang menyebabkan lalu lintas di titik tersebut terpantau padat.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, masih di Sonora Pagi. Terus kita lanjutkan ya kebersamaan. Tadi sempat cerah sekali, terang sekali mataharinya. Sekarang agak meredup kembali, agak mendung nih sahabat Sonora ya pada siang hari ini. Pagi menjelang siang ya. Masih akan terus kami temani Anda di Sonora Pagi. Kalau Anda yang para trader nih atau pialang biasanya sedang menanti-nantikan nih informasi IHSG. Dan memang hari ini Rabu 12 Agustus IHSG diproyeksi menguat. Dalam riset hariannya, MNC Sekuritas mencatat IHSG berpeluang untuk kembali menguat dengan target pada rentang 6.440 sampai 6.544. Namun investor perlu mencermati kembali akan adanya potensi lanjutan koreksi dalam rentang 5.890 sampai 6.192. Adapun level support IHSG berada di 6.201 sampai 6.029, sementara level resistance berada di 6.454 dan 6.599. Di tengah peluang pergerakan IHSG tersebut, ya sahabat-sahabat Sonora, saham-saham juga ini menarik. Ada yang direkomendasikan ya, tentu saja ini untuk Anda para investor ya. Namun yang pasti ini juga akan mewarnai bagaimana fluktuasi IHSG akan terjadi sepanjang hari ini. Sahabat-sahabat Sonora, Anda bisa terus mencermatinya di Sonora FM 92 Jakarta tentu saja. Sementara itu berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia pada penutupan 2 IHSG ini turun 97,49 poin atau 1,53% ke posisi 6.267,88. IHSG dibuka di level 6.383 sepanjang perdagangan kemarin. Indeks bergerak di rentang 6.230 hingga 6.388. Tekanan terhadap IHSG tercermin dari mayoritas saham yang bergerak turun. Sebanyak 148 saham menguat, 567 saham melemah, dan 248 saham stagnan. Total volume perdagangan mencapai 34,01 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 14,48 triliun rupiah. Sementara frekuensi tercatat sebanyak 2,16 juta kali ya. Pada perdagangan kemarin terpantau asing membukukan net foreign outflow sebesar 687,84 miliar rupiah di all market. Dan mencatatkan net foreign sale di pasar reguler sebesar 279,98 miliar rupiah.

Ya, sahabat Sonora, sementara itu nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan pada hari ini, Rabu pagi ini ya, 12 Agustus 2026. Berdasarkan data dari Bloomberg, pukul 9:05 waktu Indonesia Barat di pasar spot Exchange, nilai tukar rupiah hari ini dibuka melemah 7 poin atau 0,04% ke level 17.868 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nilai tukar rupiah pada Selasa kemarin ditutup melemah tajam 106 poin ke level 17.861 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Market Screener, dolar Amerika Serikat diperdagangkan mendatar pada awal sesi Asia hari Rabu, tidak terpengaruh oleh serangan baru terhadap pelayaran di jalur Selat Hormuz. Sementara pasar mata uang menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat bergerak stabil di 99.839. Mata uang yen Jepang juga stagnan di level 159,275 per dolar Amerika Serikat, bertahan di dekat level terlemahnya bulan ini meskipun ada intervensi gabungan baru-baru ini oleh otoritas Amerika Serikat dan Jepang. Mata uang euro tetap stabil di 1,1542 dolar Amerika per dolar Amerika Serikat. Pound sterling Inggris juga tidak berubah ya, di angka 1,3508 per dolar Amerika Serikat. Sementara dolar Australia masing-masing bertahan di level 0,7064 dan 0,5879 per dolar Amerika Serikat. Mata uang global bertahan saat harga minyak sedikit menguat saat perdagangan kembali dibuka di Asia pada hari Rabu pagi ini. Minyak mentah Brent naik 0,6% menjadi 89,4 dolar Amerika Serikat per barrel, menyusul serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap sebuah kapal kargo di Selat Bab el Mandeb, serta serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal kontainer di lepas pantai Pakistan yang berupaya menembus blokade Selat Hormuz.

Ya, sahabat Sonora, harga emas hari ini tercatat 2,69 juta rupiah per gramnya. Ini turun 3.000 rupiah dibandingkan dengan harga kemarin. Emas batangan antam termurah berukuran setengah gram saat ini dibanderol dihargai 1.390.000 rupiah. Mengutip laman unit pengolahan dan pemurnian logam mulia antam, harga emas antam untuk berat 1 gram mencapai 2.680.000 rupiah. Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat 13.175.000 rupiah, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol 26.295.000 rupiah. Sementara harga jual kembali atau buyback emas antam hari ini mencapai 2.516.000 rupiah per gram atau turun 30.000 rupiah dibandingkan dengan harga kemarin.

Ya, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh buku pelajaran dievaluasi, ya, menyebut pemerintah menyebut bahwa pembaruan itu tidak hanya menyangkut soal isi, tetapi juga kualitas fisik buku, penguatan karakter, sains dan teknologi, serta kemampuan bahasa asing. Kira-kira pendapat Anda seperti apa nih? Apakah pembaruan buku ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas? Selamat pagi, ada Pak Albertus Mario. Saya cuma heran, sudah sangat banyak contoh negara-negara yang berhasil dan sangat maju dalam bidang pendidikan, khususnya untuk pendidikan usia dini, yang membentuk manusia berkarakter, berakhlak, bermoral, bermental, dan beradab baik dan benar. Kenapa kita tidak mengikuti atau menirunya? Gengsikah atau sama sekali tidak tahu atau sok tahu atau tidak dapat untung, katanya. Ada Pak Andria, bagus sih idenya, namun selalu ada kecurigaan. Ini hanya proyek pengadaan saja untuk keuntungan cuan pihak tertentu. Nah, Pak Erwin, walah ganti lagi kurikulumnya, dana lagi ya. Kemudian Pak Adrian, itu buku gak jauh yang dari namanya proyek, katanya ya. Pendapat dari beberapa sahabat ya dengan topik kita pada pagi hari ini. Kalau kata Mbak Ninti, mungkin aja bisa sih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu semua tergantung muridnya juga. Buku sebagus apapun isinya, tapi kalau jarang dibaca, gak akan ada gunanya.

selalu ada hal menarik yang menjadi perbincangan di Kampung Sketsa. Kisah kali ini tentang apa ya? Atau tentang siapa? Dengarkan di Sketsa Indonesia terbaru, Merdeka dari Sakit. 12 Agustus 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam

Sahabat Sonora, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait kasus dugaan penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis MBG di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Sebelumnya, Lodewijk juga telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 105/PRA/2026/PNJKT.sel.PN Jakarta Selatan juga telah memutus pra-peradilan yang dilayangkan Lodewijk pada akhir Juli lalu. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili permohonan pra-peradilan yang diajukan Lodewijk. Selain itu, PN Jakarta Selatan juga tidak berwenang mengadili perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon Lodewijk Pusung.

0: lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, Sonora Pagi edisi hari ini Rabu 12 Agustus akan segera berakhir. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, sudah berkomentar, sudah juga berbagi informasi lalu lintas ya. Kita nanti akan terus bersama sahabat Sonora dalam program Sonora Hits, menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang dengan lagu-lagu hits, playlist yang akan terus memberikan Anda semangat dan hiburan tentu saja. Saya Yudi Samadi pamit undur diri, kita berjumpa lagi dalam program lainnya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Baik sahabat Sonora, kita ajak Anda menuju ke kota Palembang untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di Simpang 4 Jakabaring, Palembang. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Aulia.
3: Baik sahabat Sonora, terima kasih. Selamat pagi. Kami melaporkan pantauan arus lalu lintas dari Simpang 4 Jakabaring, Palembang. Saat ini arus kendaraan dari arah Kertapati menuju Jalan Ahmad Yani pelaju terpantau lancar di dua arah. Sementara itu arus kendaraan dari arah Jembatan Ampera menuju Kertapati, tempatnya di bawah flyover Simpang Jakabaring, juga terpantau lancar. Begitu pula arus kendaraan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jembatan Ampera terpantau lancar. Cuaca cerah. Demikian laporan pantauan dari Simpang 4 Jakabaring. Ahmad Aulia, Saudara Palembang, kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update, persembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
5: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
4: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
5: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
4: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
6: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
5: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana telah ditutup sejak 7 Agustus yang lalu. Masyarakat yang belum mendapatkan undangan sebaiknya tidak mempercayai informasi atau tawaran pihak yang menjanjikan akses masuk ke upacara dengan imbalan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Tito Suhandoyo.
7: Sonora, masyarakat yang ingin mengikuti langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang di Istana Merdeka perlu mengetahui mekanisme pendaftarannya, di mana memang pemerintah melalui panitia peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia telah membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk mendapatkan undangan menghadiri rangkaian upacara di Kompleks Istana Kepresidenan, di mana pendaftaran telah dibuka secara resmi melalui secara daring pada 5 hingga 7 Agustus yang lalu, di mana masyarakat yang mendaftar diminta mengisi data diri dan mengikuti sejumlah tahapan verifikasi yang telah ditetapkan panitia. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi, masyarakat yang dinyatakan lolos akan mendapatkan undangan resmi untuk menghadiri upacara, dan undangan tersebut nantinya digunakan sebagai akses masuk ke lokasi upacara pada 17 Agustus. Namun bagi masyarakat yang baru ingin mendaftarkan saat ini perlu diketahui bahwa periode pendaftaran resmi telah berakhir pada 7 Agustus yang lalu. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat lagi melakukan pendaftaran baru melalui mekanisme pendaftaran yang sebelumnya dibuka panitia. Untuk ketersediaan slot, panitia sehingga kini juga belum menyatakan adanya pembukaan tambahan setelah periode pendaftaran berakhir pada 7 Agustus yang lalu. Masyarakat yang belum mendapatkan undangan sebaiknya tidak mempercayai informasi atau tawaran pihak yang menjanjikan akses masuk ke upacara dengan imbalan tertentu. Di mana sahabat Sonora, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan undangan dipastikan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam undangan yang telah didapat, termasuk waktu kedatangan, lokasi masuk, serta ketentuan keamanan yang berlaku. Sementara bagi masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan hadir langsung di istana, rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tetap dapat disaksikan melalui siaran langsung di sejumlah kanal resmi pemerintah dan di media. Demikian Tito Sanio yang melaporkan kembali ke studio.
2: Sahabat Sonora, kita bergeser ke laporan selanjutnya di mana Hasim, salah satu penjual pernak-pernik khas kemerdekaan Republik Indonesia, mengungkapkan penjualannya menurun tahun ini. Selain itu, ia juga sampaikan harapan agar para pejabat atau pemimpin negara ini tidak lagi melakukan korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Lia Muspiro.
8: Sahabat Sonora, salah satu pedagang pernak-pernik khas menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia di kawasan Keramat Sentiong, Hasim, mengungkapkan penjualannya semakin tahun semakin menurun. Ia berjualan musiman, jika tahun baru ia akan berjualan pernak-pernik untuk menyambut tahun baru. Sementara di momen Agustusan atau menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia seperti saat ini, Hasim akan berjualan bendera, umbul-umbul, dan lainnya yang warnanya senada merah putih. Hasim menyebutkan jika pendapatannya tahun ini berkurang bisa sampai 50%. Ia juga membandingkan sejak negeri ini dipimpin oleh presiden sebelumnya hingga presiden saat ini, terlebih saat ini banyak penjualan online. Di balik usahanya berjualan pernak-pernik khas dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, Hasim juga menyelipkan harapan pada negeri ini. Ia menginginkan para pejabat tidak lagi korupsi.
9: Tahun sekarang doang yang sepi ini.
10: Oh iya.
9: Ya. Kalau semenjak zamannya Pak Jokowi rame terus tuh. Nah, semenjak ganti presiden, sekarang sepi. Dari 100 sampai 70. Bisa sampai 50. Harapannya supaya Indonesia itu pejabat-pejabatnya jangan pada korupsi lah. Mikirin rakyat juga nih, yang khususnya pedagang-pedagang kecil yang kayak gini nih.
8: Ya, sahabat Sonora, Hasim dan beberapa rekannya di kawasan Keramat Sentiong biasanya berjualan mulai dari 28 Juli hingga 17 Agustus. Yang dijual bermacam-macam, ada bendera kecil, ada bando, bendera besar, hingga umbul-umbul. Harganya juga bervariatif mulai dari Rp10.000. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
11: Demikian liputan Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
3: Pangeran Katak, dongeng dari Jerman. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang mempunyai putri-putri yang sangat cantik jelita. Putri paling kecil memiliki paras tercantik. Sang putri senang bermain di hutan sambil membawa bola kecil miliknya yang terbuat dari emas. Suatu ketika, sang putri sedang bersantai di hutan sambil memainkan bola emasnya. Tanpa sengaja, bola emas itu jatuh di tanah dekat sumur, lalu menggelinding masuk ke dalamnya. Sumur itu sangat dalam, sampai-sampai bola emas itu tidak terlihat lagi keberadaannya. Sang putri mulai menangis karena kehilangan bolanya. Di tengah tangisannya, ia mendengar ada suara yang berkata kepadanya.
4: Putri, mengapa kamu bersedih? Air matamu dapat melelehkan hati yang terbuat dari batu.
3: Sang putri terkejut dan mencari tahu siapa yang berbicara. Tetapi ia tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Hanya ada seekor katak jelek yang keluar dari dalam sungai.
5: Oh, katak, kamukah yang berbicara? Aku menangis karena bola emasku masuk ke dalam sumur.
4: Jangan khawatir, jangan menangis. Aku bisa menolongmu. Tetapi apa upahnya jika aku menemukan bola emas itu?
5: Aku akan memberimu hadiah apa saja. Sebutkan saja barang yang kamu inginkan.
4: Aku tidak mau barang apapun. Aku ingin kamu mau menganggap aku sebagai temanmu yang menemani kemana saja kamu pergi. Barulah aku mau mengambilkan bola emas itu.
5: Baiklah, aku berjanji akan menuruti permintaanmu, balas sang putri.
3: Sang katak pun segera menyelam ke dasar sumur dan kembali ke permukaan dengan membawa bola emas di mulutnya. Ia lalu melempar bola emas milik sang putri kecil ke atas rumput. Sang putri sangat senang melihat mainannya kembali. Ia langsung mengambil bola emas itu lalu berlari menjauh tanpa berterima kasih kepada sang katak. Bahkan sang putri juga melupakan janjinya tadi.
4: Hei putri, jangan tinggalkan aku.
3: Seru katak sambil berusaha mengejar sang putri. Namun sang putri tidak peduli dan terus berlari menuju istana. Keesokan harinya, sang katak datang ke istana untuk menemui sang putri. Tetapi sang putri tidak mau bertemu. Sang katak tidak menyerah. Setiap hari ia terus mendatangi sang putri untuk menagih janjinya. Namun sang putri tetap menolak, tidak ingin menepatinya. Hingga akhirnya sang raja menyadari perilaku aneh anaknya itu.
4: Anakku, mengapa kamu takut? Apakah ada raksasa berdiri di luar pintu dan siap untuk membawamu pergi?
5: Oh, tidak ayah. Dia hanya seekor katak jelek,
3: jawab sang putri. Lalu ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang ayah. Setelah mendengar anaknya, sang raja pun berkata,
4: kamu tidak boleh ingkar janji. Apa yang sudah kamu janjikan harus kamu penuhi.
3: Dengan berat hati, sang putri pun membawa masuk sang katak ke dalam istana. Sang katak langsung naik ke meja makan untuk menyantap makanan di situ. Lalu ia meminta untuk tidur di kasur sang putri. Mendengar permintaan sang katak, sang putri jengkel lalu berteriak.
5: Diamlah kamu katak jelek. Ia pun melempar katak itu ke lantai. Akan tetapi Ketika katak tersebut jatuh ke lantai, tiba-tiba sang katak berubah menjadi pangeran yang tampan. Sang pangeran pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ternyata ia dikutuk menjadi seekor katak oleh seorang penyihir. Dan kutukan itu akan hilang jika ada seorang putri yang mau bersamanya. Akhirnya, sang putri muda jatuh cinta kepada pangeran itu. Dengan persetujuan raja, mereka berdua dinikahkan. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, tepatilah janji yang sudah diucapkan.
6: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.
7: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM, tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
4: Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Normal.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Di Sonora Traffic Update siang ini kita akan menuju ke Malang. Pantauan lalu lintas dari Jalan Letjen S. Parman, Kota Malang akan disampaikan oleh Rekan Diva siang ini. Silakan Rekan Diva.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Diva melaporkan arus lalu lintas dari Jalan Letjen S. Parman, Kota Malang, Jawa Timur. Lebih tepatnya, saya sekarang berada di pertigaan Jalan Letjen S. Parman. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah berawan, dan bagi Anda yang ingin bepergian melewati Jalan Letjen S. Parman melalui Jalan Ahmad Yani atau dari Jalan Ciliwung dan Karya Timur, saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Jika Anda kehabisan bensin, Anda dapat mengisi bensin di daerah Letjen S. Parman. Dan jika ingin staycation, terdapat banyak hotel berbintang di sekitar area ini. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan, rambu lalu lintas, dan menjaga fokus berkendara. Demikian Diva melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur. Kembali ke rekan di studio.
2: Terima kasih Diva, selamat bertugas kembali. Pantauan lain disampaikan rekan-rekan di Jasa Marga untuk lalu lintas di Tol Jagorawi. Ruas Gunung Putri kilometer 25300 arah Bogor terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian pantauan di Tol Layang MBZ siang hari ini dua arahnya terpantau lancar.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
5: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami, yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
4: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
5: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Sonora.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: 54 tahun Radio Sonora. Sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Sony Wicaksono di sini menyapa Anda. Kali ini saya akan berbincang dengan Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ada Pak Dr. Suwaskito Wibowo SHMH yang sudah ada di sebelah saya, di mana kami akan berbincang mengenalkan kepada Anda mengenai satu peran ya dalam penegakan hukum. Nama perannya adalah Jampit Mil dan Aspit Pil. Sejatinya saya juga baru mendengar dan ingin mengulik lebih lanjut kepada Pak Kito panggilannya yang sudah hadir di studio Sonora. Selamat pagi Pak Kito.
2: Selamat pagi menjelang siang sahabat Sonora.
1: Ya, bagaimana sudah energinya full? Sarapan, makan siang?
2: Sebelumnya biar semangat, yep. Saya mau ngucapin ke Sonora selamat ulang tahun yang ke-54.
1: Terima kasih banyak.
2: Sepertinya yang selalu aktual informasi terkait traffic, yep. News, dan music ya.
1: Yep.
2: Nah, ya itu. Selamatlah buat Sonora.
1: Terima kasih. Nampaknya sering mendengarkan radio juga Pak Kito ya.
2: Ya, lumayan.
1: Pak Kito nih, kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Republik Indonesia ini kan memang jadi bagian penting ya, dalam memperkuat penegakan hukum khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan unsur militer. Karena ada nota kesepahaman ini, betul ya, antara TNI dan Kejaksaan. Ini saya penasaran bagaimana kerjasama ini diimplementasikan dan ada peran ya Jampit Mil dan Aspit Mil juga. Untuk yang baru pertama kali mendengar, termasuk saya sendiri pun Pak Kito, baru mendengar istilah ini Jampit Mil. Apa sebenarnya itu dan kenapa lembaga ini dibutuhkan, Pak?
2: Jadi saya mau flashback ke belakang dulu ya ceritanya. Sebenarnya enggak tiba-tiba ujuk-ujuk keluar Jampit Mil begitu ya.
1: Yep.
2: Enggak. Jadi sebenarnya udah dari tahun 1961 itu kita itu sudah mengenal yang namanya Jaksa Agung itu sebagai penuntut tertinggi di Indonesia. Jadi single persekutornya itu sebetulnya ada di Jaksa Agung. Nah, itu juga diamini dalam SKB ABRI pada waktu itu dengan kejaksaan, itu di tahun 72 juga menyampaikan bahwa tanggung jawab untuk penuntutan itu tertingginya adalah di Jaksa Agung, tapi melalui Panglima TNI. Nah, jadi seperti ada kepanjangan tangannya dari Jaksa Agung di TNI, yep. Adalah Panglima TNI. Dan kemudian enggak dianya di tahun 72 itu, di 97 pun di Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer itu juga disebutkan bahwa auditor jenderal yang lebih dikenal dengan nama Orjen ya, itu secara teknis penuntutan itu bertanggung jawab ke Jaksa Agung, jadi harus melaporkan gitu. Nah, cuman karena itu mungkin belum ada SKB terusannya, jadi mentok tuh di situ. Jadi Jaksa Agung perannya tuh belum muncul pada saat itu. Dan kemudian di tahun 2018 itulah dimulainya adalah ada MOU dengan Panglima TNI dengan Kejaksaan untuk menindaklanjuti dari Undang-Undang 31 tahun 97 yang tadi itu.
1: Oke, yang saya katakan sebagai nota kesepahaman.
2: Betul.
1: Oke, kemudian lahirlah yang namanya Jampit Mil.
2: Betul.
1: Lebih detailnya boleh dijelaskan kepada sahabat Sonora apa mengenai tugas-tugas atau peran Jampit Mil ini?
2: Jadi peran Jampit Mil ini adalah sebetulnya khusus untuk perkara-perkara, perkara-perkara tindak pidana yang di mana dalam satu tindak pidana itu ada unsur sipil dan unsur militernya. Dan dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak dilakukan sendiri-sendiri ya. Jadi misalkan nih ada pencurian. Pencurian itu dalam satu pencurian itu ada unsur TNI dan unsur sipilnya.
1: Harus melibatkan dua-duanya.
2: Harus dua-duanya. Begitu. Dan uniknya di perkara yang kita sebutin perkara koneksitas ya. Itu harus dilimpahkan ke peradilan secara bersama-sama. Misalkan contoh perkara pencurian tadi itu, jika yang TNI itu dilimpahkan ke pengadilannya lebih lama daripada yang sipil ataupun sebaliknya, itu akhirnya tidak menjadi perkara koneksitas, dan itu pernah terjadi.
1: Lalu apa yang membedakan Pak antara tugas Jampit Mil ini dengan penanganan perkara pidana pada umumnya?
2: Jadi gini, kalau perkara pidana pada umumnya itu pasti tidak melibatkan militer dong, seperti yang saya sampaikan ya.
1: Betul.
2: Itu pertama, itu yang perbedaannya pertama. Yang kedua adalah ini karena militer ini memiliki kekhususan. Di militer itu mereka mengenal yang namanya ANKUM. Ankum itu atasan penghukum.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dan ada yang namanya Papera. Hmm. Jadi singkatan-singkatan di sana itu banyak banget. Nah, okay. Ankum dan Papera inilah yang menjadi tonggak awalnya itu akan disebut melakukan tindak pidana atau disebut pelanggaran atau tidak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, begitu. Jadi misalkan nih contoh ada yang laporan dari masyarakat nih, laporan ke TNI bahwa ada penganiayaan atau pemerkosaan atau apapun lah tindak pidananya. Tapi kalau ankumnya mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, ya selesai.
1: Oke. Okay.
2: Ya, nah, inilah disinilah hadirnya Jampit Mil itu untuk menjembatani hal-hal yang seperti itu, Mas.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi pada awalnya sekali muaranya dari ankum dulu, artinya dari internalnya TNI sendiri yang memutuskan apakah itu tindak pidana atau bukan.
2: Betul, betul.
1: Artinya Jampit Mil tidak bisa akhirnya masuk ketika dari ankumnya sendiri atau dari papernya sendiri memutuskan itu bukan tindak pidana.
2: Betul, begitu? Ya.
1: Oke. Okay. Nah, lantas kalau boleh kita sederhanakan, Pak Kito, sebenarnya apa masalah yang ingin dijawab nih dengan hadirnya Jampit Mil ini?
2: Jadi yang ingin kita kasih jawaban ke masyarakat luas ya di rakyat Indonesia ini adalah dengan hadirnya Jampit Mil, kita ingin menghadirkan rasa keadilan.
1: Oke.
2: Okay. Rasa keadilan yang selama ini mungkin menjadi samar-samar jika itu masuk ke area militer.
1: Yeah.
2: Kadang kan kalau orang sipil masuk ke militer tuh takut gitu loh.
1: Betul.
2: Baru masuk baru di depannya aja udah takut, apalagi di dalam begitu kan. Nah, ini kita mencoba untuk adanya transparansi dan penyelarasan rasa keadilan dan kepastian hukum itu.
1: Oke. Okay. Kita tentu sering mendengar pidana militer ya, Pak, istilahnya. Sebenarnya perkara apa saja sih, Pak, yang masuk ke ranah ini tuh?
2: Kalau pidana militer itu seyogyanya dan memang sesuai dengan definisinya itu adalah semua tindak pidana, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Iya, cuman hanya saja untuk yang sekarang ini, itu hanya berfokus pada tindak pidana korupsi.
1: Oke.
2: Okay. Iya, karena tadi terkendala dengan ankum dan papera tadi.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, terus dengan pada waktu SKB, SKB itu pihak dari kepolisian itu tidak ikut menandatangani SKB itu atau MOU itu, sehingganya kita untuk tindak pidana umum itu belum bisa kita jadikan satu untuk perkara koneksitas di Jampit Mil.
1: Oke, oke. Jadi baru fokusnya adalah di
2: tindak pidana korupsi.
1: Ya, betul, betul. Tadi mengenai SKB atau MOU ya, atau kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan, itu latar belakangnya apa saja sih, Pak?
2: Jadi latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan ya, yang mulai tahun 61 iya, adanya Undang-Undang Kejaksaan itu terkait Jaksa Agung Penuntut Umum Tertinggi. Terus kemudian ada SKP tahun 72 terkait penuntutan itu tanggung jawabnya adalah ada di Jaksa Agung.
1: Okay.
2: Terus yang terkait tahun 97 yang di peradilan militer, itu yang Undang-Undang Peradilan Militer itu juga mengatakan bahwa Jaksa Agung adalah sebagai penuntut tertinggi melalui Panglima nantinya. Terus kemudian tahun 2013 itu ada LO, surat Jaksa Agung yang terkait penempatan OTMIL, penempatan auditor-auditor militer yang ada di TNI itu dijadikan LO ada di Kejaksaan Agung.
1: Okay.
2: Jadi mereka dikaryakan lah, dikaryakan. Terus yang ke selanjutnya adalah tahun 2018 itu MOU itu sendiri.
1: Okay.
2: Terus dilanjutkan dengan implementasi Rakernas, ada FGD dan kick off meeting dengan Pan RB. Nah, ini yang menjadi pentingnya
1: kunci ya.
2: Iya, kuncinya antara kelembagaan itu dijembatani oleh Pan RB sehinggalah muncullah adanya surat Jaksa Agung itu yang memunculkan adanya organisasi baru di Kejaksaan Agung, yaitu adanya Jampit Mil sebagai unsur pembantu pimpinan di kelembagaan di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.
1: Oke. Okay. Pasti ketika TNI menggandeng Kejaksaan, pasti kan ada harapan ya dari mereka, Pak. Apa yang ingin dicapai ketika adanya kerjasama Jampit Mil ini?
2: Ya. Jadi yang mau kita capai itu satu aja. Kita ingin menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan yang dicari oleh masyarakat itu ada.
1: Oke. Okay.
2: Ya, itu pertama.
1: Yep.
2: Terus yang kedua, kita mencoba untuk transparansi yang selama ini itu area abu-abu di TNI itu. Itu aja sih sebetulnya.
1: Oke, sederhana sebenarnya ya, untuk sebenernya menegakkan keadilan.
2: Iya.
1: Tapi di dalam implementasinya sendiri kan banyak tantangannya.
2: Tantangannya banyak.
1: Nah, tantangannya seperti apa? Ini seperti raut mukanya menunjukkan banyak sekali tantangan yang hadir ya. Seperti apa? Apa saja Pak tantangannya?
2: Jadi tantangannya itu ya pertama itu tadi karena tadi SKB itu tidak ditandatangani juga oleh Kapolri pada waktu itu. Terus yang kedua terkendala adanya peraturan Panglima yang memunculkan adanya ankum dan papera itu, sehingganya perkara yang seharusnya bisa dikoneksitaskan di perkara tindak pidana umum yang selain korupsi itu tidak bisa dikoneksitaskan, sehingganya tidak terjadinya adanya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi contohnya misalkan ada orang dibunuh lah, dibunuh tindak pidana umum ya, dibunuh tersangkanya ada dua, TNI dan sipil. Yang sipil itu dihukum misalkan 18 tahun.
1: Okay.
2: 18 tahun. Namun kenyataannya itu di lapangan yang di TNI itu dihukum enggak sampai 10 tahun.
1: Oke, okay, lebih ringan
2: lebih
1: daripada
2: ringan.
1: Sipil.
2: Iya, lebih ringan. Namun dipecat.
1: Ya,
2: jadi membahasakan bahwa kalau pemecatan itu adalah hukuman yang paling berat di TNI, kalau menurut kami itu salah karena PTDH itu adalah hukuman tambahan. Karena hadirnya peradilan, lembaga peradilan itu untuk mengadili badan nestapa. Jadi badannya yang dikurung.
1: Okay.
2: Ya, kalau masalah denda, terus pemecatan, hukuman sosial itu kan pidana tambahan kalau di KUHAP itu ya.
1: Okay. Nah,
2: kalau menurut seperti itu.
1: Okay. Jadi tantangannya karena memang jampit pilihnya belum bisa terlalu masuk ke yang tindak pidana umum,
2: belum.
1: Jadinya belum bisa menyeimbangkan antara hukuman dengan sipil dengan yang TNI-nya sendiri ya,
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Oke. Itu itu sahabat Surah untuk sedikit gambar untuk Anda mengenai jampitmil. Kalau aspitmil Pak Kito. Nah, ini juga saya apakah ada persamaannya atau ada perbedaannya?
2: Jadi aspitmil itu kepanjangan tangannya jampitmil.
1: Okay.
2: Ya, yang ada di Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang ada otmilnya.
1: Otmilnya.
2: Iya, yang ada auditor militernya.
1: Okay.
2: Jadi tidak semua kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia itu ada aspitmil.
1: Yang mana saja yang kriterianya yang harus ada aspitmilnya, Pak?
2: Jadi kita mengikuti adanya auditor militer.
1: Oke.
2: Di tempat itu. Contoh misalkan di Jakarta, ya ada di Jakarta. Wilayahnya Jakarta sama Banten.
1: Oke.
2: Nah, terus ada Jawa Barat sendiri.
1: Oke.
2: Nah, terus ada wilayah Jawa Timur. Jawa Timur itu sampai dia ke Bali, wilayahnya sampai NTT.
1: Seperti
2: itu.
1: Artinya untuk wilayah Jawa Timur itu memegang sampai sana.
2: Iya, sampai banyak kabupaten, kota lah dia mewakili, sampai ada yang dua provinsi sekaligus juga.
1: Termasuk yang tadi Pak Kito sempat berbincang sedikit dengan saya yang memegang Banten itu adalah aspitmil itu tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi aspitmil ini sebenarnya perannya sama, hanya saja lebih ke membantu ya.
2: Iya,
1: tugas utama dari jampitmil. Kita akan jeda sejenak sama Bos Nora, kita akan membahas di selanjutnya mengenai tadi yang sudah disebut oleh Pak Kito mengenai perkara koneksitas. Nah, kita akan bicara lebih lekal pagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih bersama Sony Wicaksono di Talk Show Sonora bersama dengan Pak Suwaskito Wibowo SAMH atau yang lebih akrab disapa dengan Pak Kito. Beliau adalah Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pak Kito, sekarang kita akan kembali lagi membahas. Tadi Pak Kito sempat beberapa kali menyinggung soal perkara koneksitas. Kalau boleh dijelaskan lagi kepada sahabat Sonora, apa yang masuk ke dalam perkara koneksitas ini, Pak?
2: Ya, sebelumnya saya mau ralat dulu ya.
1: Yep.
2: Tadi itu untuk Jawa Timur itu tidak sampai ke NTT, dia hanya sampai ke daerah Kejati Jawa Timur aja.
1: Oke. Okay.
2: Itu, tapi meliputi juga Bali, NTP, NTT, Kalimantan dan di NTT itu sendiri juga di Bali dan NTT itu ada aspeknya sendiri.
1: Oh, ya. Tapi yang Jawa Timur juga
2: juga ada. Bisa narik juga perkara itu.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Ya, artinya aspek ini lebih fleksibel ya?
2: Lebih fleksibel ya.
1: Oh, okay,
2: tergantung okay. Ankum sama papernya tadi mau ditarik kemana.
1: Oke. Nah, kita sekarang beralih nih ke istilah yang juga tidak kalah menariknya. Perkara koneksitas. Apa itu, Pak?
2: Koneksitas tadi sudah saya sampaikan secara mudah dimengerti ya untuk sahabat Sonora ya. Jadi koneksitas ini adalah perkara yang dalam satu perkara, dalam satu tindak pidana, itu subjek hukum yang melakukan tindak pidana terdiri dari sipil, sipil ini maksudnya masyarakat biasa, non dari militer. Yang kedua, pihak kedua ada unsur dari militer.
1: Okay.
2: Yang dilakukan secara bersama-sama.
1: Okay.
2: Jadi tidak dilakukan secara sendiri ya, tapi harus bersama-sama.
1: Okay.
2: Dan dilimpahkan ke pengadilan secara bersama-sama.
1: Oke, mudahnya. Misalnya ada satu kasus nih, Pak, yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil. Siapa yang menangani, berhak menanganinya?
2: Nah, untuk itu ini pertanyaan bagus nih, sahabat Sonora. Jadi untuk siapa yang berhak menangani itu nanti tergantung. Pertama, siapa yang menemukan tindak pidana itu terlebih dulu.
1: Oh.
2: Itu poinnya pertama.
1: Oke.
2: Terus poin kedua adalah kerugian itu lebih banyak diderita oleh pihak mana? Ya, contoh kalau kasus yang sedang kita tangani ini, yang berjalannya ada kasus Navajo ya, yang satelit itu, korupsi satelit, yang 1,3 triliun itu, itu yang dirugikan adalah pihak Kemhan, pihak militer. Jadi sidangnya ada di peradilan militer.
1: Oke.
2: Nah, yang di Penggilingan Jakarta Timur itu.
1: Yep.
2: Nah, namun pada saat itu kerugiannya lebih banyak di sipil, seperti BGN.
1: Iya.
2: Nah, BGN nanti ya sidang itu, itu akan sidangnya di Jakarta Pusat.
1: Oke. Iya. Di kejaksaan.
2: Iya, enggak di, pengadilan,
1: di pengadilan
2: Jakarta
1: pengadilan,
2: Pusat,
1: ya,
2: betul
1: pengadilan,
2: ya. Okay. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini untuk sidangnya ya. Tadi untuk yang penyidikan dan penyidikannya ya, yang menangani adalah tadi itu unsur dua itu. Sama yang ketiga, terkait situasi dan kondisi. Kira-kira lebih condong keamanannya dan kelancarannya serta efisiensi mana sih yang menangani perkara ini, mau ditarik di militernya atau di kejaksaannya, di Jambitmilnya.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, untuk komposisinya, komposisi antara penyelidik dan penyidiknya itu komposisinya 3-1.
1: 3 itu dari mana?
2: Jadi misalkan nih, ini perkaranya yang nangani dari Jambitmil, dari mulai penyelidikan ya sampai penyidikan. Nanti di Jambitmil ini penyelidik dan penyidiknya, kejaksaan yang jaksanya, unsur jaksanya itu ada 3.
1: Oke.
2: Okay. Unsur auditurnya atau unsur dari POM penyidiknya itu 1.
1: Ah.
2: Jadi kalau 3-1, kalau 5-2.
1: Nah. Oh, oke.
2: Okay. Dan begitu sebaliknya.
1: Begitu sebaliknya.
2: Iya.
1: Nah, ini yang saya mau tanyakan, seperti tadi yang kasus Nahawai tadi, yang orbit satelit yang ditangani oleh militer ya, karena kerugiannya lebih banyak di sana.
2: Iya.
1: Apakah ketika sudah dipegang oleh militer, Jampitmil masih bisa masuk untuk bekerja sama?
2: Oh iya, itu karena perkara koneksitas ini itu leading sektornya tetap di Jampitmil.
1: Oh, jadi leading utamanya tetap di Jampitmil.
2: Tetap di Jampitmil.
1: Oke, okay,
2: ya,
1: oke. Okay.
2: Cuma nanti pelaksanaannya di lapangannya itu ada di mana itu nanti, yaitu tadi tergantung kerugiannya ada di mana.
1: Oke, nah kalau dalam satu perkara koneksitas nih, kemungkinan proses penanganannya melibatkan aparat dari kedua institusi sekaligus berarti juga memungkinkan ya?
2: bukan memungkinkan, memang wajib.
1: Memang harus seperti, yeah. Oh, memang harus yeah. Seperti itu. Jadi yeah. Harus saling-saling sama-sama berkolaborasi yeah. Begitu ya. Yeah. Sekalipun kerugiannya ada dicondong di pihak mana begitu ya. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Pak Kito nih, bagaimana menentukan apakah perkara tersebut tuh masuk peradilan militer atau peradilan umum?
2: Itu tadi. Hmm. Untuk menentukan masuknya peradilan mana itu dari kerugiannya.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya. Melihat dari kerugiannya yeah. Sebelumnya.
2: Kerugiannya itu lebih condong yang dirugikan itu dari sipil atau dari militer.
1: Hmm.
2: Nah, itu nanti okay. Baru dilimpahkan kemana.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini saya penasaran, Pak. Gimana caranya kita memastikan nih tidak terjadi tarik menarik kewenangan antara peradilan umum dengan peradilan militer nih?
2: Nah, untuk ada yang tidak terjadinya tarik menarik. Mm-mm. Yang tidak diatur oleh undang-undang, ya kan, atau perundang-undangan,
1: yep.
2: Nah, itu menjadi kebijakan politik tingkat atas.
1: Okay.
2: Itu pembicaraan antara Jaksa Agung dan Panglima.
1: Mm-hmm.
2: Nah, mungkin juga ada jambitmil situ mm-hmm. Untuk mendiskusikan agar tidak terjadi tarik menarik.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Ya, kalau dari tingkat bawah ini kan tinggal pelaksana aja.
1: Ya, kalau masyarakat sipil Pak Kito yang terlibat dalam perkara koneksitas ini punya hak dan perlindungan hukum yang samakah dengan dari bidang militer yang melakukannya?
2: Sama
1: ya.
2: Ini iya. Dan rata-rata karena ini hal baru ya bagi mm-hmm. mereka ya. Jadi mereka itu seringkali menyuarakan bahwa hak kita ini sebetulnya bukan di sini. Jadi mm-hmm. ini sudah salah tempat.
1: Okay.
2: Kita tidak bisa diadili di militer. Kita harusnya mm-hmm. di sipil. Nah, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Iya, padahal mereka belum baca aturannya.
1: Oke,
2: okay. Koneksitas itu ya seperti itulah.
1: Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Kalau sejak awal tuh sudah bisa diketahui belum, Pak? Perkara ini tuh masuk ke peradilan mana gitu sejak awal banget terendus atau ditemui?
2: Iya. Jadi itu akan diketahui pada saat di penyelidikan. Iya,
1: okay.
2: Di penyelidikan itu kan kita tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa ini ada adanya suatu tindak pidana. Nah, dari situlah sudah tahu ini sumber uangnya dari mana.
1: Oke.
2: Okay. Dari APBN-nya terus mengalirnya kemana gitu. Udah tahu itu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Udah pasti tahu itu.
1: Oke. Okay. Nah, koordinasi sejak awal tentu harus dilakukan. Seberapa penting, Pak, koordinasi ini sejak awal harus dilakukan supaya perkara koneksitas ini tidak berjalan akhirnya berlarut-larut gitu. Bisa cepat selesainya.
2: Jadi ada pengalaman ya, pengalaman ya waktu perkara Navayu itu. Di militer ini kan memang agak ribet.
1: Okay.
2: Ribetnya
1: birokrasinya.
2: Iya, okay. Lebih masih belum bisa modernisasi seperti kejaksaan ya. Jadi ada yang namanya kalau di militer itu namanya berita acara pendapat, BAPAT, bahasanya okay. BAPAT. BAPAT itu yang nantinya dibuat oleh ANKUM dan PAPRA untuk menentukan apa menjudge lah si tersangka dan terdakwa ini seperti apa.
1: Yep.
2: Nah, itu kalau di kejaksaan enggak ada yang seperti itu. Nah, pada waktu itu naik itu ini cerita fakta ya waktu kemarin ya. Itu kita kelabakan. Iya, kelabakan karena tidak ada koordinasi. Ya ada koordinasi tapi karena mungkin kita terlalu lelah ya karena pemeriksaan sampai pagi-pagi, mulai pagi ketemu pagi, terus tiap hari seperti itu. Sampai kita tidak mengirimkan soft copy ke pihak TNI untuk dilakukannya BAPAT tadi itu. Tapi ya karena terlalu inilah.
1: Ya.
2: Ini akan kita perbaiki di BGN ini nanti.
1: Ya, karena perbedaan sistem mungkin ya yang membuat akhirnya jadi belum sinkron.
2: Belum.
1: Jadinya ketika ada update di TNI, kejaksaannya belum menerima itu.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi itu salah satu tantangan juga ya, tuh
2: tantangannya
1: ya.
2: Tantangannya situ.
1: Yang apa nih ya cara untuk menyelesaikan itu, apalagi di kasus terdekat ya yang BGN ini, Pak.
2: Ya, cara mengatasinya tetap koordinasi dan kemarin sudah kita bahas juga sama Kak Otmilti sudah mewanti-wanti bahwa nanti si penyidiknya itu, penyidik terutama di auditoratnya itu adalah juga sebagai penuntut koneksitas.
1: Gitu. Oke, oke. Kalau masyarakat sendiri nih, Pak, bisa melaporkan enggak sih dugaan tindak pidana? Kalau menemukan ada anggota TNI dan sipil nih sama-sama melakukan tindak pidana, bisa melaporkan nggak?
2: Bisa.
1: Oke.
2: Okay. Laporannya nanti langsung ke PTSP Janbitmil.
1: Oke. Okay, PTSD. Yeah.
2: PTSP
1: Janbitmil. PTSP Janbitmil. Yeah. Oke. Okay, nah, seperti apa cara melaporkannya dan apa yang bisa terjadi setelah laporan itu terima? Kami nanti akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, sahabat Sonora. Jadi tetap bersama kami mendengarkan Sonora FM sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia.

ini di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Masih bersama kami sahabat Sonora di talk show bersama Sonora Wicaksono juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ada Pak Dr. Suswaskito Wibowo SLMH selaku Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer. Kita sedari tadi membahas mengenai peran dari Jampit Mil. Ini adalah sebuah sinergi antara TNI dan Kejaksaan untuk menangani perkara pidana militer. Tujuan spesifiknya adalah untuk menegakkan keadilan ya, bahwa antara masyarakat sipil maupun TNI harus memiliki keadilan yang sama di mata hukum. Tadi Pak kita sudah menerangkan bahwa masyarakat bisa melaporkan ya melalui PTSP Jampit Mil itu bagaimana mekanismenya, Pak?
2: Jadi alurnya ini kan ada laporan nih. Nah, laporannya itu macam-macam.
1: Yep.
2: Ada dari media cetak, tertangkap tangan, hasil audit, terus pelimpahan dari bidang lain seperti yang di BGN itu, hasil investigasi, laporan hasil intelijen, telaan staf, dan hasil koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Nah, itu menjadi sumber permasalahan. Nah, salah satunya adalah sumber yang ada di masyarakat yang melapor itu. Dari PTSP itu nanti secara administrasi dan birokrasi itu berjenjang akan muncul sampai Jampit Mil. Ya kan, ini seperti apa Jampit Mil ya. Itu akan menghasilkan yang namanya telaahan, nota dinas telaahan yang membahas secara rigid dari segala aspek bahwa ini masuk enggak tindak pidana koneksi tes ini. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan rapat pendapat dan nantinya dengan proses penyidikan dan penuntutan.
1: Yang akhirnya menentukan laporan tersebut berkembang menjadi perkara pidana bagaimana, Pak?
2: Ya, itu tadi dari telaah itu nanti disetujui oleh level pimpinan di Jampit Mil. Nanti Jampit Mil melapor ke Jaksa Agung, Jaksa Agung nanti akan membahas itu kepada Panglima. Ya, mengatakan bahwa ini lo anak, ada anak buahmu yang terlibat di sini.
1: Nah, kemudian yang terjadi setelah laporan yang diterima ya ditindaklanjuti ya.
2: Segampang itu sih
1: sebenarnya. Buat masyarakat awam mungkin istilah penyelidikan dan penyidikan itu sering tertukar ya, Pak ya. Kalau dibuat sederhana mungkin apa perbedaan keduanya?
2: Paling gampang ya, kalau penyelidikan, penyelidikan itu belum ada upaya paksa. Belum ada upaya-upaya kayak penggeledahan, penangkapan, penahanan itu belum ada. Dia hanya seputar mencari dugaan tindak pidana doang.
1: Nah, kalau penyidikan,
2: dia lebih banyak action tuh. Actionnya kayak nangkap-nangkap orang lah, geledah, sampai apa ya namanya tim tabur lah, terus apa nyita-nyita mobil, terus kayak yang punya hafir MUI sampai segala macam itu. Yang banyak-banyak itulah.
1: Intinya ada unsur paksaan di sana.
2: Betul.
1: Nah, dalam proses penyidikan begitu, apa saja nih yang dilakukan untuk memastikan sebuah perkara ini memang punya unsur pidana?
2: Jadi kalau di penyidikan kita itu kuncinya ada satu sebetulnya. Yang penting adanya suatu tindak pidana itu sudah pasti. Yang kedua ada yang melakukan, jadi ada tersangkanya, entah itu satu atau lebih dari satu. Terus yang terpenting adalah adanya dua alat bukti. Iya, minimal dua alat bukti yang bisa menjerat si tersangka ini untuk dinaikkan menjadi terdakwa.
1: Seberapa penting sih, Pak, dua alat bukti ini untuk menentukan arah sebuah
2: penting perkara? Penting banget, iya. Karena undang-undang mensyaratkan dari banyaknya alat bukti ya, yang akan diajukan ke persidangan untuk dijadikan barang bukti, itu

0: Tas, penuntut koneksitas dan yang terakhir eksekutor. Eksekutor koneksitas. Ya, tim eksekusi koneksitas ya. Itu tadi isinya di dalamnya ada dua yang tadi saya sampaikan, ada jaksa dan ada auditor.
1: Nah,
0: sebagai wujud kolaborasi koneksitas tadilah.
1: Terlihat cukup panjang tadi yang dijelaskan alurnya, tapi apa yang biasanya menjadi titik paling panjang, Pak, dalam sebuah proses penanganan sebuah perkara ini?
0: Kalau bikin panjang itu sebetulnya birokrasinya sih.
1: Birokrasinya.
0: Iya.
1: Birokrasi antara keduanya,
0: TNI
1: dan antara kejaksaan itu.
0: Karena kan ini kalau menurut saya KUHAP yang baru ini walaupun sudah baik sudah baik dengan memasukkan beberapa peraturan terkait koneksitas, tapi masih belum sempurna. Tapi masih udah alhamdulillah lah, udah kita udah bersyukur udah muncul di KUHAP walaupun belum sempurna. Tapi belum sempurnanya itu yang menjadi kendala kita, belum adanya menjadi satu gitu loh terkait yang namanya koneksitas ini. Gitu. Masih kita masih ada terkendala satuan kerja di instansi lain begitu loh, yang menurut orang sana itu kita sebagai orang asing gitu loh yang masuk gitu.
1: Karena kan ini adalah kolaborasi antara dua pihak.
0: Dua instansi lah.
1: Artinya butuh apa ya? Butuh penyeragaman mungkin ya, supaya bisa benar-benar jadi satu begitu. Nah, ini kita balik lagi ke masyarakat nih, Pak, yang bisa berkontribusi dalam hal melaporkan ya. Ketika nantinya sudah melaporkan, masyarakat ini bisa mengetahui enggak sejauh mana perkembangannya itu sudah terlaksana begitu?
0: Oh, jelas. Di undang-undang diatur bahwa yang namanya pelapor atau korban itu akan secara berkala mendapatkan informasi dari kita. Ya, ada suratnya itu.
1: Ada suratnya.
0: Iya, nanti kita surati bahwa ini posnya sudah sampai sini.
1: Nah, kalau ada nggak satu kasus di mana si masyarakat ini yang pelapor ini tidak mendapatkan perkembangan, terus apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh mereka?
0: Boleh menanyakan. Dan kalau tidak puas, boleh melaporkan kita ke pihak yang memang bisa dilaporkan. Contoh misalkan kalau di kejaksaan di Jamwas atau ke Komnas HAM atau ke perlindungan korban dan saksi dan korban, atau kalau di militer ke Propam, pomnya lah. Nah, itu bisa.
1: Ini sudah berjalan, indikatornya bagaimana, Pak, sejauh ini berjalan dengan optimal antara sinergitas TNI dan kejaksaan ini dalam Jampitmil?
0: Kalau kita melihat dari tahun 1972 tadi ya, sebelum atau 1960 berapa tadi itu, sampai sekarang ya, saya sudah bisa mengatakan bahwa saya acungi jempol untuk TNI yang mau membuka diri dan mau untuk berkolaborasi dengan pihak lain ya selain TNI, dengan kerendahan hati seperti itu, demi terciptanya adanya kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Itu sudah sangat luar biasa.
1: Ya, walaupun masih ada kekurangan, tapi itu kan sembari berjalan ya, Pak,
0: betul,
1: ya. Masih ada satu segmen lagi, sahabat Sonora. Kita akan lebih lanjut lagi mengulik mengenai sinergitas ya antara TNI dan kejaksaan ini untuk mengolah dan menegakkan keadilan dalam Jampitmil. Satu segmen lagi kita akan simak di Talk Show Sonora. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama Sony Wicaksono di Talkshow Sonora dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Masih bersama kami ada Pak Dr. Suwaskito Wibowo, SIMH, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Bidang Pidana Militer. Kita sudah berbicara banyak selama 3 segmen ke belakang Pak Kito mengenai peran dari Jampit Mil untuk menangani ya kasus pidana yang melibatkan antara militer dengan masyarakat sipil. Ini adalah sinergi dan kerjasama yang bagus tentunya antara TNI dengan kejaksaan. Lantas apa Pak selama berjalan ini perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
3: Ya perubahannya adalah pertama yang paling mungkin untuk orang awam ya, yang gak pernah tahu ceritanya, itu akan menjadi mungkin di masa depan. Itu perubahan bahwa kedepannya kita tidak hanya akan menindak yang sipil, tapi yang militer pun yang dijaga oleh anak buah yang memiliki loyalitas tinggi, itu pun juga bisa kita tindak gitu.
0: Oke.
3: Ya seperti itu.
0: Oke. Pada akhirnya ukuran keberhasilan penegakan hukum itu bukan hanya berapa banyak yang ditangani, tapi juga apakah masyarakat bisa merasakan keadilan itu bisa terpenuhi. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut?
3: Iya, itu tadi. Jadi untuk melanjutkan tadi yang saya sampaikan itu, bahwa kalau dulu itu kan kita kayak pesimis ya, kalau udah yang ngelakuin itu pihak militer. Itu kan sudah alah militer, gak mungkin lah naik perkara itu. Itu udah skeptis gitu loh. Kita sebagai masyarakat umum ya, kita saya beranggapan saya ini masyarakat umum gitu ya. Itu pasti akan mengatakan seperti itu. Tapi untuk sekarang jangan main-main. Jangan main-main, karena pertama media sosial sekarang juga sudah mulai masif. Dan masyarakat di tingkat pelosok pun itu sudah gak gaptek lagi terkait teknologi. Jadi untuk searching AI aja dengan keyword-keyword yang simple yang mereka ketahui itu sudah bisa muncul berita itu, gitu. Ataupun kalau nggak diketik FBI aja udah muncul tuh, ya kan berita itu. Jadi sangat mungkin lah kita bisa menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan cita-cita Pak Jaksa Agung kita sekarang ini.
0: Ini menarik Pak, kita tadi menyebut kalau masyarakat tuh selama ini mungkin skeptis ya ketika ada suatu tindak pidana yang melibatkan pihak militer. Apa Pak yang kesalahpahaman masyarakat yang sering muncul ketika berhadapan dengan perkara itu tadi yang melibatkan anggota militer Pak?
3: Iya, kesalahpahaman selama ini yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, semua yang ditangani oleh militer dan dilakukan tindak pidana itu oleh militer, entah itu pidana atau perdata, itu semuanya seakan-akan lenyap di telan bumi. Walaupun kenyataannya di pihak militer pun itu sudah diproses, tapi keterbukaan informasi kepada masyarakat, terus akses informasi itu sendiri, yang mau diakses oleh masyarakat itu sendiri ataupun yang terlibat ataupun korbannya ataupun keluarganya ingin tahu berita itu seperti apa, itu sangat sangat minim dan bahkan susah untuk diakses. Nah itu yang tadi saya bilang tadi itu.
0: Oke. Jadi penting sekali ya yang namanya keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan juga ya kepada masyarakat. Makanya ada Jampit Mil ini untuk bisa menjembatani itu semua, keterbukaan informasi. Tapi banyak masyarakat yang mungkin takut untuk melapor, Pak ya. Karena khawatir, karena yang dihadapi kan adalah institusi militer ya, yang besar, terlatih juga. Apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap mereka mungkin yang masih takut untuk melaporkan
3: juga? Nah, ini buat sahabat Sonora ini yang mendengarkan, yang lagi di jalan, lagi di kamar mandi, lagi rebahan ya kan. Enggak usah takut. Nah, itu ada perlindungannya. Di undang-undang sudah dijelaskan sangat jelas sekali bahwa identitas dari si pelapor itu akan dilindungi dan bahkan disembunyikan sampai kapanpun itu tidak akan bisa diakses siapapun itu.
0: Siapapun itu ya. Jadi tidak akan bocor identitasnya.
3: Enggak akan bocor. Aman.
0: Nah, bagaimana kemudian ketika masyarakat sudah melapor nih, mereka memastikan mendapatkan akses yang penuh terhadap proses hukum yang adil, transparan dan paling penting adalah profesional, Pak.
3: Jadi tadi gimana?
0: Masyarakat ini bisa tetap mendapatkan akses terhadap hukum yang adil, yang transparan, juga profesional juga.
3: Jadi kita setiap informasi yang kita sampaikan di Jampitpil itu adalah informasi berkelanjutan. Ya, misalkan contoh Mas, Mbak, Pak D, Pak Le, Om, ya Tante. Ini nanti kesini lagi ya. Ini misalkan sidangnya ini ditunda minggu depan. Terbuka untuk umum. Jadi datang aja jam kira-kira jam sekian gitu. Ini kalau di tahap penuntutan. Kalau dalam tahap penyidikan, misalkan kita bisa kasih tahu bahwa ini sudah masuk tahap penyidikan dan untuk 21 hari ke depan ini ada penahanan terkait tersangkanya bla bla bla bla bla. Seperti itu. Jadi nanti untuk dapat informasi lebih lanjut kira-kira ya sebulan lagi lah kita kasih updatean informasi kalau mau pengen tahu. Atau kita meninggalkan nomor telepon hotline seperti itu.
0: Pak, kita sebagai kejaksaan tinggi, apa yang sedang dilakukan nih kepada masyarakat supaya tidak, kita tuh tidak melihat hukum tuh sebagai proses yang jauh, yang rumit begitu. Apa yang sedang dilakukan selain yang saat ini dilakukan di Jampitmil ya?
3: Kalau di tingkat kejaksaan tinggi, kita ya lagi sering-seringnya sosialisasi sih. Sosialisasi terkait adanya kehadiran Jampitmil ini yang masih notabene masih banyak orang yang masih
0: masih awam
3: banget lah, masih masih bertanya-tanya lah, tanya-tanya besar lah. Itu kita sering-sering sosialisasi nih kemana-mana.
0: Tadi kan saya sudah tanya yang sebaiknya masyarakat lakukan ketika mau tahu tindak pidana itu kan dengan cara melaporkan. Tapi saya mau bertanya sebaliknya, apa yang sebaiknya masyarakat perlu hindari, Pak, ketika mengetahui ada dugaan tindak pidana yang melibatkan militer dan sipil?
3: Yang perlu dihindari adalah jangan untuk tidak melapor, harus melapor.
0: Dibalik lagi ya. Jadi memang benar-benar harus berani untuk melapor, jangan disimpan ya. Karena itu tadi, identitas akan dirahasiakan sepenuhnya. Pak Kito, sebagai mungkin penutup ya, kalau obrolan kami selama sejam kebelakang ini boleh dirangkum dalam satu kalimat, sebenarnya apa nih tujuan akhir dari sebuah sinergi antara TNI dan Kejaksaan ini bagi masyarakat?
3: Kalimatnya agak panjang nih kalimatnya.
0: Silakan.
3: Jadi tujuannya hadirnya Jampitmil di tengah-tengah kejaksaan ini adalah satu, sebagai jembatan, sebagai jembatan untuk melaksanakan kepastian hukum demi menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ya itu.
0: Satu kalimat bener ya, nggak terlalu panjang kok, Pak. Pak Kito, terima kasih banyak sudah berbicara kepada kami. Semoga tugas-tugasnya di Jampitmil lancar dan bisa benar-benar menegakkan keadilan ya di tengah masyarakat. Sukses selalu untuk Kejaksaan Tinggi, teman-teman. Dan itu dia sahabat Sonora, obrolan kami dengan Pak Dr. Suwaskito Wibowo, SIMH. Dan kalau Anda tertinggal dengan obrolan kami mengenai Jampitmil, Anda bisa langsung saja simak kembali obrolan kami yang sudah nanti akan tersimpan ya di channel YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Kita nanti akan masih tetap menemani Sony Wicaksono di program AMKM. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sahabat Sonora, anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengingatkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas merupakan tugas Polri, sedangkan TNI memang dapat dilibatkan dalam pengamanan masyarakat. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pelibatan TNI harus bersifat membantu Polri, bukan mengambil alih tugasnya. Berita selanjutnya, berita internasional, negara-negara penghasil energi di kawasan Teluk Persia dan sekitarnya mulai menghadapi kenyataan bahwa Iran memiliki kendali sangat besar atas Selat Hormuz. The Wall Street Journal melaporkan meski tidak terlalu menyukainya, sejumlah pejabat Teluk menilai kesepakatan tersebut tetap lebih baik daripada Iran dan Amerika Serikat kembali terlibat eskalasi militer. Menurut pejabat Teluk, eskalasi baru di Selat Hormuz dikhawatirkan akan memicu serangan yang lebih luas terhadap infrastruktur energi mereka.
1: Demikian Sonora Update.

Iya enggak. Karena kita kadang kalau istirahat tuh butuh refreshment ya, supaya pikiran bisa tambah segar. Salah satunya adalah mendengarkan lagu favorit ya kan, dan lagu-lagu yang enak pastinya yang dipilihkan oleh Anda dalam program AMKM. Anda meminta kami memutar. Kali ini Sony Wicaksono kembali hadir 2 jam ke depan. Saya akan memutarkan lagu yang Anda minta. Mintanya kemana dong kalau gitu? Langsung aja Anda bisa save nomor kami WhatsApp 0812-122-9200. Silakan mintakan lagu yang Anda ingin dengarkan. Lagunya adalah 90-an ke atas. Kriterianya seperti itu, oke? Sekali lagi bisa ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Jangan lupa kalau nanti udah chat, kasih namanya juga, oke? Sama ada di mana juga, biar saya bisa menyapa Anda enak juga, oke? Kita mulai dulu dari lagunya Katy Perry, Roar.

diputarkan lagu seperti apa? 90-an ke atas, langsung aja chat ke WhatsApp kami di 0812-1229200. Bersama saya nih, Sony Wicaksono. Sampai pukul 2 siang nanti akan membacakan pesan-pesan dari Anda. Terutama saya ingin menuju ke Palu. Luar biasa, ada Ibu Norma Monica yang mendengarkan dari Palu. Katanya mau kirim salam dulu untuk semua staff UMN Multimedia Nusantara Serpong. Wah, ini juga kita bersahabat juga nih dengan teman-teman dari UMN Multimedia Nusantara Serpong, Ibu Norma Sonora ini. Kemudian juga buat putraku Frederick Alvendra Danio di Jakarta Barat, semoga terhibur dan selamat menjalankan tugasnya. Lagunya adalah Kangen dari Dewa 19. Oh, ini kalau yang request adalah Ibu Norma, berarti saya akan pilihkan yang Kangennya versi Ari Lasso. Yowes, kalau gitu kita langsung dengarkan Dewa 19 dengan Kangen di AMKM siangnya.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menyimak laporan lalu lintas. Kita akan terbang menuju Pontianak, ada Husnul Arif. Silakan rekan Husnul Arif atas laporan Anda.
3: Baik, sahabat Sonora, saat ini arus kendaraan dari berbagai arah mulai terlihat beraktivitas di kawasan Bundaran Kota Baru. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas bergantian melewati bundaran, sehingga pengendara dihimbau tetap memperhatikan kondisi arus dan menjaga jarak aman. Bagi pendengar yang melintas dari arah jalan Profesor M. Yamin yang menuju jalan Sultan Syahrir maupun sebaliknya, ini tetap kurangi kecepatan ketika mendekati bundaran dan berikan kesempatan kepada kendaraan yang sudah berada di dalam jalur bundaran. Kawasan ini menjadi pertemuan titik arus kendaraan dari berbagai ruas jalan sehingga kepadatan dapat meningkat terutama ketika volume kendaraan bertambah seperti siang hari ini. Dan pasti jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu arus lalu lintas dan marka jalan. Langsung dari kawasan Bundaran Kota Baru, Jalan Profesor M. Yamin dan Jalan Sultan Syahrir Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, cuaca cerah. Saya Husnul Arif melaporkan. Kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Rabikan Music Anggun yang sedang terputar ini. Kalau yang request Anggun udah tahu saya siapa yang minta. Ibu Nur pastinya dari Pekalongan ya. Ibu Nur ini mau kasih salam untuk Ibu Sumila, Ibu Oriza, kemudian Ibu Vanda, Ibu Foni. Salam juga buat Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pasal dan kawan-kawan. Sebelumnya tadi ada Sia featuring St. Paul with Chip Trials. Tadi Chip Trials diminta oleh Pak Terry Kurniawan ya, yang ada di Grogol, Latu Meten, Jakarta Barat. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama satu penelpon yang beruntung di segmen Bikisan Hari Bahagia. Tapi sebelum itu saya ingin cari tahu dulu ada siapa lagi permintaan lagu yang sudah datang di AMKM. Ada dari Cibinong, Kak Adel, silakan.
1: Halo, selamat siang Mas Sony Wicak. Dari Adel nih, lagi di jalanan seperti biasa. Mau request lagu dong, lagunya Cranberries boleh, yang All to My Family. Lagunya buat semua pendengar Sonora yang lagi mau makan siang. Selamat makan siang, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak Adel dari Cibinong. Hati-hati ya kalau lagi ada di jalan. Kemudian Pak Philip juga sudah tidak sabar dengan lagu permintaannya BTS with Swim. Kalau gitu kita mulai dari Cranberries dulu, All to My Family.

tetaplah bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, kita akan beralih ke informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga. Kita menuju ke tol dalam kota dari Cawang sampai dengan keluar Kuningan kilometer 5 padat. Untuk arah sebaliknya, Tanjung Duren sampai dengan exit Darmais juga padat. Berpindah ke tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah sampai Tangerang kilometer 17 padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 2. Arah sebaliknya ada kepadatan mulai Kunciran kilometer 14 sampai Karang Tengah kilometer 9 dan akan padat juga dari Meruya kilometer 8 sampai Kedoya di kilometer 4. Tol Jor W2U arah ke Meruya maupun arah Ciledug lancar, tol Jor W2S arah ke Pondok Ranji lancar, untuk arah sebaliknya Bintaro sampai dengan Ulu Jami padat. Lanjut ke tol Jor E Jati Asi sampai dengan Cikunir kilometer 45 padat, arah sebaliknya arah ke Taman Mini lancar. Tol Jagorawi untuk arah Ciawi lancar, sebaliknya Cibubur kilometer 14 sampai 12 arah ke Cawang padat. Kemudian Taman Mini kilometer 6 padat sampai Kali Cipinang kilometer 3 dan akan padat juga dari Cililitan kilometer 2 sampai dengan Cawang. Tol Jakarta Cikampek Cikunir sampai dengan Bekasi Timur padat, Tambun sampai Cibitung padat disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 2 tengah kilometer 25. Kemudian Cibatu sampai Cikarang Pusat padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 38. Arah sebaliknya arah ke Cawang lancar dan terakhir tol MBZ juga tol Purbalenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ah, pasti yang satu ini sangat bahagia karena sebentar lagi akan mengucapkan ulang tahun ke orang yang paling dia sayangi. Ada siapa di sini yang sudah tersambung dengan kami?
2: Halo.
1: Halo.
2: Aku Gea.
1: Hai, suaranya manis sekali Gea. Lagi ada di mana sekarang?
2: Lagi di kantor.
1: Lagi di kantor. Daerah mana sih kantornya, kalau boleh tahu?
2: Kantornya ada di daerah Semanggi.
1: Oh, di daerah Semanggi. Sekarang lagi apa ini?

0: Halo Hisa.
1: Halo.
0: Halo. Waduh, beneran lagi di jalan dia ya. Hisa, kamu lagi di mana sekarang?
1: Masih di jalan.
0: Masih di mana?
1: Di jalan.
0: Oh, di jalan. Ya ampun, hati-hati ya. Ini enggak ganggu kan di jalan kan? Oh ya, aman ya. Ini katanya ini ada yang mau ngucapin teman kantornya nih, namanya Gea. Nih Gea, coba mana suaranya Gea?
2: Halo.
0: Nah, aduh Gea, ini gimana nih lagi di jalan? Tiba-tiba di coba ucapin aja langsung nih ulang tahun ke Hisanya nih.
2: Halo Hisa, selamat ulang tahun ya. Semoga bahagia selalu. Semoga hidupnya penuh kejutan-kejutan baik. Terus dikelilingi dengan orang-orang baik juga. Amin.
0: Amin. Hisa.
1: Dia orang baik nih.
0: Aduh, ini agak gimana ya ngedengarnya karena di jalan mungkin ya. Jadi banyak
1: ya, dari bapak ya.
0: Noise Hisa. Ada yang pengen disampaikan gak buat Gea?
1: Ya, Gea, thank you Pohan ucapannya dan juga pengiring. Oh ya, dari teman lah sampai itu ya, 30 ini. Kalau kita
0: bersama-sama
1: dan happy selalu ya.
0: Nah, ini emang umurnya keberapa Hisa sekarang?
1: Sweet 30.
0: Wow, sweet 30. Ada rencana makan-makan gak kalian nanti hari ini?
3: Nanti bisa dijadwalkan.
0: Nanti bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan soalnya karena kita mau ngasih hadiah spesial untuk kalian Rp250.000 uang digital dari Sonora.
1: Thank you so much.
0: Jadi silakan bisa dipakai buat makan-makan. Hisa, hati-hati di jalannya ya. Ini pakai apa sih by the way di ini OTW-nya?
1: Public transportation, of course.
0: Oh, public. Oh, so good. Yaudah deh kalau gitu, Hisa, hati-hati di jalannya ya.
1: Terima kasih ya.
0: Selamat ulang tahun. Yes, dadah.
1: Selamat juga happy birthday.
0: Ya, yeah, thank you juga. Dadah buat kalian ya. Itu dia sahabat Sonora. Agak dakdikduk ya karena tiba-tiba lagi di jalan di Transjakarta ditelepon terus diucapkan ulang tahun live di Sonora dapat juga uang digital. Jadi ini ya sahabat Sonora, buat Anda yang berulang tahun nanti di mungkin di minggu depan atau di bulan depan, bisa loh mau mengucapkan ulang tahun secara langsung, daftar aja ke Bikisan Hari Bahagia Sonora. Tinggal daftar aja, formulir online-nya adalah di linknya bit.ly/ Bingkisan Hari Bahagia. Oke, bit.ly/Bingkisan Hari Bahagia. Isi aja formulir online-nya di situ, terus tinggal tunggu aja satu penelpon yang beruntung setiap harinya Senin sampai Jumat akan ditelepon oleh kami. So, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Semoga usia yang baru ini bisa dikasih segala kesehatan, segala rezekinya, kebahagiaan, pokoknya semua harapannya bisa tercapai juga. Dan kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kan kasih hadiah untuk orang tersayang ya. Nah sekarang nih coba kasih hadiahnya untuk diri sendiri juga. Karena kita bisa sebagai rakyat Indonesia memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini tuh bukan cuma yang untuk berulang tahun aja ya. Siapapun selama Anda adalah masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi silakan kalau sekarang kan lagi istirahat kerja ya, sempatin aja langsung datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya lewat program cek kesehatan gratis. Jadi kalau udah nanti menjalani pemeriksaan, jangan lupa Anda bisa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, konsultasikan segera dengan tenaga kesehatan. Semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, karena kesehatan itu kan investasi yang paling terbaik. Jadi, manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang juga. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.
5: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: dengan Lasting on My Mind. Yang satu tadi diminta oleh Mas Hari Haryawan di Kemayoran. Tadi sebenarnya mintanya Bizarre Love Triangle yang New Order ya. Hanya saja karena ini 80-an lagunya, jadi langsung ke lagu cadangan tadi, The Steps, Lasting on My Mind. Pokoknya salam olahraga aja katanya buat semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari jalan Sabang sampai Muara Angke. Kok perbandingannya agak tipis begitu ya. Mas Hari, enjoy your lunch, khususnya Om Yumar juga. Oh siap, kalau gitu nanti saya sampaikan juga ya ke Om Yumar salamnya. Salam kompak. Tadi juga sebelumnya ada Mbak Ferni. Tadi saya ternyata pilihkannya yang versi baru. Semoga gak apa-apa dari Mbak Ferni, pertama, kamu yang pertama dari Geisha. Kita akan lanjut lagi untuk KMKM ya, tapi kita akan simak liputan dari Reporter Sonora berikut ini.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Pemprov Jakarta ini akan memberikan kado pada hari ulang tahun Republik Indonesia dengan tarif transportasi Rp1 tepat di tanggal 17 Agustus kemerdekaan nanti. Kita simak laporannya bersama rekan kami Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta akan memberikan kado spesial hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 nanti dengan memberikan tarif khusus pada transportasi yang dikelola oleh Pemprov Jakarta. Tarif transportasi Rp1 pada 17 Agustus 2026.
3: Tanggal 17 Agustus kita akan menyambut hari kemerdekaan. Dan untuk itu, sebagai Gubernur Jakarta, saya memutuskan untuk memberikan kado semua transportasi pada tanggal 17 Agustus yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Bayarnya hanya Rp1 saja.
2: Ya sahabat Sonora, transportasi publik yang diberlakukan tarif Rp1 adalah Transjakarta, MRT Jakarta, juga LRT Jakarta. Pramono menyampaikan keputusan itu diambilnya untuk turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan memberikan kemudahan masyarakat untuk ikut merayakannya. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
0: Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar. Yuk, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan dengarkan lagu mellow dari Mahali ini yang diminta oleh Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Barat. Semoga gak seperti lagunya ya. Hari ini penuh keberuntungan, yang sial cukup masa lalu saja. Mahali ini.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, staf khusus Menteri Pertahanan atau staf Susmenhan bidang kedaulatan negara Lenis Kogoya mengultimatum organisasi Papua Merdeka atau OPM agar segera angkat kaki dari tanah Papua. Ultimatum Lenis tersebut disampaikan setelah serangkaian aksi intimidasi, penganiayaan hingga pembunuhan warga sipil, guru, misionaris, dan penginjil, serta pembakaran fasilitas sekolah yang diduga dilakukan OPM. Selain itu, secara tegas, Lenis meminta OPM segera menghentikan penyebaran isu provokatif di media massa dan ancaman pembunuhan terhadap rakyat sipil. Berita selanjutnya, gelombang laut setinggi 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di perairan Barat Lampung dan Selat Sunda dalam 3 hari ke depan. Para nelayan dan pelaku pelayaran diminta waspada karena dapat membahayakan keselamatan di laut. Kepala BMKG Maritim Panjang Lampung, Taryono, mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut dipengaruhi oleh kondisi angin yang cukup kuat di wilayah perairan Lampung. Provinsi Lampung saat ini memasuki fase puncak musim kemarau dengan kondisi cuaca dominan cerah hingga cerah berawan.
0: Demikian Sonora Update.

0: AMKM Sonora bersama Sonny Wicaksono. Yang terputar ini tadi adalah Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Seharusnya kalau cinta tuh memang tidak butuh biaya, tidak bisa dibeli dengan uang, hanya bisa dibayar dengan kesetiaan. Asik. KG dari Bogor yang request lagi ini, terima kasih banyak. Tadi juga ada Ibu Sri. Ibu Sri dengan Kak Guya itu salah dua sahabat Sonora yang selalu variatif lagu-lagu permintaannya. Tadi Ibu Sri juga minta lagunya Boyzone yang judulnya No Matter What. Waduh, lagi makan, tadi habis makan gado-gado Ibu Sri. Aduh, udah lengkap isinya, lontong, telur rebus, sayuran kerupuk tuh ya. Sehat juga. Thank you Ibu Sri. Saya juga baru memulai live TikTok kami di @radio.sonorafm92 yang sekarang sudah ditonton tonton 100 lebih orang. Silakan kalau Anda yang mau request lagu bisa langsung drop aja komennya di TikTok Lagunya 90-an ke atas yang boleh diminta. Contohnya seperti Om Ferdi ini di TikTok yang minta lagunya Celine Dion, judulnya adalah My Heart Will Go On, sudah saya masukkan ke dalam playlist. Kemudian ada lagi di sini Kak Zizi dari Senen. Silakan kalau mau minta lagu langsung.
1: Siang Mas Sony, aku Zizi, mau request lagu dari Westlife, judulnya My Love. My Dedikasi Love buat semua pendengar Sonora, terutama buat sahabat Sonora.
0: Boleh.
1: Yang lagi beraktivitas, jangan lupa istirahat dan makan siang. Selamat siang buat semuanya dan selamat beraktivitas.
0: Oke, saya juga mau sapa-sapa Ibu Rianti yang lagi nonton live TikTok paling pertama loh kalau Ibu Rianti. Ada Lian, selamat siang juga. Kak Siska, kalau Ibu Rianti mintanya Yovie Nuno, Tanpa Cinta, boleh. Nanti saya masukkan ke dalam playlist nih. Ada Siska juga, Lady Rain-nya Indecent Obsession, betul? Kalau gitu satu lagi deh ke Pak Gundolo Sosro, silakan.
2: Halo, selamat siang Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Ini Om Sony lembur ya kayaknya ya. Ini semalam padahal masih di Sonora, tau-tau siang udah muncul lagi di Sonora. Siang ini minta tolong dibawakan lagu ini Om, lagu Unplugged ya dari Nirvana dengan judul All Apologize.
0: Boleh.
2: Kalau lagu nggak ada, coba lagu dari Scorpion dengan judul You and I.
0: Okay.
2: Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora di manapun berada dan juga untuk para penyiar Sonora yang siang ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. You and I, saya pilih yang kedua aja dari Scorpion. Kalau gitu kita langsung saja putar lagu pertama. Saya mau ke Kak Zizi dulu nih, minta lagunya Westlife, langsung saya putar My Love.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Kita akan simak informasi lalu lintas. Kali ini kita akan menuju Yogyakarta. Ada rekan kami Ade akan menyampaikan lalu lintas di Jalan Menteri Supeno Yogyakarta. Silakan Ade, informasi dari Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus lalu lintas di Jalan Menteri Supeno dua arahnya terpantau ramai bergerak lancar. Antrian di simpang Jalan Menteri Supeno dan juga Jalan Taman Siswa dari masing-masing arah ini masih tersendat normal. Sebelumnya kami melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, tidak ada hambatan, dua arah bergerak lancar, volume kendaraan juga terpantau sedang. Cuaca saat ini di Jalan Menteri Supeno dalam keadaan cerah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kota Yogyakarta. Kita kembali ke Studio Sonora Jakarta.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Intan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim Karhutla Bromo tersisa dua titik api dan meminta masyarakat untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan potensi munculnya titik-titik api baru itu. Rekan kami Tito Suhandoyo akan melaporkannya untuk Anda secara lengkap. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah hingga kini terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan berdasarkan laporan terbaru titik api di kawasan Bromo kini tersisa dua titik. Kondisi cuaca yang sangat kering di tengah masa El Nino membuat proses pemadaman tidak mudah, sehingga pemerintah pusat memastikan dukungan penuh untuk seluruh upaya penanganan di lapangan. Prasetyo juga menambahkan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan seluruh pihak dan memastikan tidak boleh ada kendala baik secara administratif maupun logistik dalam proses pemadaman karhutla. Dirinya juga mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, relawan, dan masyarakat yang turut berjibaku memadamkan api. Dan pemerintah memastikan bahwa seluruh kebutuhan untuk mempercepat penanganan akan terus dilakukan. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3: Kami sudah koordinasi ke semua pihak, apapun yang diperlukan tidak boleh lagi ada kendala baik secara administratif maupun secara logistik. Kami bertanggung jawab pemerintah pusat untuk memberikan support itu, dan alhamdulillah seperti kemarinnya dilaporkan seperti di Bromo kemarin tersisa dua titik api itu yang ya, memang karena apa namanya elinnya memang cukup kering ya, sangat tinggi, dan itu menyebabkan proses pemadaman tidak mudah. So, imbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan potensi munculnya titik-titik api baru itu. Misalnya buang puntung rokok jangan sembarangan, korek api jangan sembarangan, kemudian membuka lahan. Ini kan ada di beberapa tempat juga oleh karena kebiasaan dari kita untuk membuka lahan dengan cara membakar. Jadi kami himbau, kita mari semua bekerja sama untuk.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pemerintah juga meminta masyarakat ikut mencegah munculnya titik api baru, di mana masyarakat juga dihimbau tidak membuang puntung rokok maupun korek api sembarangan, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar. Prasetyo menegaskan di tengah kondisi yang sangat kering, hal-hal kecil dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, sehingga diperlukan kerjasama seluruh masyarakat untuk mencegah dan segera menuntaskan karhutla di Indonesia. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, saat ini kami akan tersambung dengan rekan kami Lili Setio yang akan menyampaikan informasi mengenai DPR mulai hari ini melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung, di mana mereka telah melakukan serangkaian seleksi. Informasinya akan disampaikan langsung oleh Lili Setio. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Komisi 3 DPR RI hari ini mulai menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Panitia seleksi Komisi Yudisial Andi Muhammad A. Asrun mengatakan proses seleksi dimulai dengan pendaftaran daring pada 26 Maret hingga 16 April 2026. Selama masa pendaftaran terdapat 175 pendaftar calon hakim agung, 40 calon hakim ad hoc HAM, dan 60 calon hakim ad hoc. Seleksi dilakukan mulai dari seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, seleksi rekam jejak, dan tahap terakhir adalah seleksi yaitu wawancara secara terbuka.
3: Calon peserta yang lolos tahap ini sebanyak 23 orang, terdiri dari 19 orang calon hakim agung, 2 orang calon ad hoc HAM di Mahkamah Agung, dan 2 orang calon ad hoc HAM tipikor di Mahkamah Agung. Kemudian dilakukan wawancara terbuka dan melibatkan pakar, negarawan, perwakilan dari Mahkamah Agung, dan dari komisioner, komisioner sendiri. Meliputi visi, misi, dan komitmen, kemudian aspek kenegarawanan, selanjutnya integritas dan komitmen, kemudian juga ditanyakan juga, diwawancarai soal wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan karena ada pilihan kamar, maka dilakukan pertanyaan atau wawancara terkait dengan kompetensi bidang sesuai dengan peradilan.
2: Sahabat Sonora, berdasarkan hasil seleksi terakhir, ya ini wawancara terbuka, terpilihlah 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc. Mereka terdiri dari 4 calon hakim kamar pidana, 2 calon hakim agung kamar perdata, 2 calon hakim agung kamar agama, dan 3 hakim agung kamar tata usaha atau pajak. Kemudian ada 2 calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung dan 1 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Jakarta News Traffic and Music. Tulus dengan monokrom. Ini permintaan dari Anthony and Jonathan yang katanya mau salam buat Elizabeth Elson aja. Sony Wicaksono tinggal menemani Anda 13 menit lagi. Selamat sore, nanti habis ini akan ada lagu pilihannya Om Oscar Roberto, Powers Live malam ini. Kemudian juga saya ingin ketemu sama Mbak Lian yang pengen diputarkan lagunya Glenn Fredly, Kasih Putih, katanya spesial buat suamiku yang ulang tahun 2 hari lalu, tanggal 10 Agustus 2026. Happy birthday ya, sampaikan salam spesial dari kami untuk suaminya. Kasih Putih nanti akan kami putarkan juga, tapi sebelum itu akan ada satu lagi liputan Sonora yang akan disampaikan berikut ini oleh rekan Lili Setio.
1: Liputan Sonora.
0: Lili Setio akan melaporkan informasi mengenai anggota Komisi 8 DPR, Maman Imanul Haq, yang mengecam keras promosi minuman beralkohol dalam sebuah acara festival musik di Jakarta Utara. Lili Setio akan menginformasikan kepada Anda secara lengkap, silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat saudara. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengecam keras tindakan promosi minuman beralkohol merek Newport dalam sebuah acara festival musik di Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu. Dalam acara tersebut juga ada tantangan menghafal salah satu surat dengan hadiah sebotol minuman keras. Maman menegaskan bahwa kegiatan promosi dalam sebuah festival atau acara hiburan tetap harus memperhatikan etika, norma agama, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
3: Saya sangat mengecam keras tindakan promosi minuman beralkohol merek Newport dalam acara festival musik The Sound Project di Jakarta Utara. Tindakan mempromosikan minuman keras dengan mengadakan challenge hafalan surat ad-duha dan mendapatkan hadiah sebotol minuman keras itu adalah sebuah tindakan penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran. Oleh sebab itu, saya meminta agar persoalan ini betul-betul menjadi perhatian kita semua. Karena ini melanggar etika, norma agama, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.
2: Sahabat saudara, pada kesempatan ini pula Maman pun meminta kepada para pihak penyelenggara maupun juga pihak yang terkait dalam aktivitas promosi tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun meminta adanya evaluasi dan penjelasan yang terbuka mengenai bagaimana kegiatan seperti ini bisa terjadi. Maman menambahkan kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak khususnya penyelenggara kegiatan dan perusahaan yang melakukan aktivitas pemasaran di ruang publik. Sahabat saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian liputan Sonora.

Penyanyi yang baru saja rilis album, namanya adalah Melissa Darusman. Di pukul 2 siang nanti, So Don't Go Anywhere di Pesona Indonesia. Tapi saya harus tutup dulu AMKM ya, karena sekarang sudah hampir pukul 2 siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Mohon maaf untuk Anda yang belum beruntung lagunya terputar. Nanti Anda bisa coba malam ya bersama Hans Christian. Jadwalnya adalah kalau AMKM malam itu pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda bisa streaming melalui sonora.co.id ataupun juga melalui frekuensi 92 FM Jakarta. Sony Wicca selalu pamit dulu, sahabat-sahabat, sampai jumpa, sampai bertemu di program

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih terus diusut oleh Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidikan dilakukan secara detail dan sangat hati-hati karena yang dihadapi merupakan mantan penegak hukum alias pendekar hukum. Perkara ini ditangani oleh tim 9 yang berisi 9 jaksa berpengalaman dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, Kejagung memastikan seluruh proses penyidikan akan dibuktikan dalam persidangan. Seluruh pilot maskapai Malaysia Airlines diwajibkan melakukan tes narkoba menyusul penangkapan salah satu co-pilot maskapai tersebut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena kedapatan menyelundupkan ekstasi. Malaysian Aviation Group menyatakan fase pertama tes narkoba wajib itu telah dimulai dan diharapkan akan selesai dilakukan pada 15 Agustus mendatang. Tes narkoba berlaku bagi seluruh pilot Malaysia Airlines yang jumlahnya 1.260 pilot.
2: Demikian Sonora Update.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Hai, selamat siang sahabat Sonora. Ini waktunya Pesona Indonesia bersama Sony Wicaksono, kedatangan musisi yang berbakat sekali. Namanya adalah Melisa Darusman. Hai.
2: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, harusnya ya? Saya dong yang nanya kabar.
2: Apa doang, kita udah ketemu lagi nih sekarang.
1: Oh iya, iya. Semakin akrab ya.
2: Iya dong.
1: Dulu tuh kan membawa lagu religi.
2: Benar.
1: Ya kan, remake-nya yeah. Afgan.
2: Yes.
1: Oh, sekarang udah bukan cuma satu lagi.
2: Sembilan
1: lagu. Satu album congrats ya sebelumnya.
2: Terima kasih
1: ya.
2: Loh, Sony.
1: So, ini adalah album debutnya Melisa.
2: Yes.
1: Setelah berarti kalau dihitung dari perjalanan karir itu berapa tahun?
2: 2015 berarti
1: 2015,
2: sekarang berapa?
1: 11 tahun.
2: Udah tua ternyata.
1: Eits.
2: Kalau ngomongin tahun-tahun tuh kayak
1: yeah.
2: Sekarang 2006 ya. 11 tahun lalu loh.
1: 11 tahun ini album debut. Harus menunggu selama itu ada apakah gerangan sampai 11 tahun itu untuk album debut? Gerangannya adalah.
2: Kan tadi Sony nanya ya,
1: yes.
2: Kak Anggi mana?
1: Nah,
2: karena baru ketemu Anggi lah. Barulah bisa bikin album.
1: Oh, so Anggi Cahya ini.
2: Anggi Setia.
1: Anggi Setia kok Anggi Cahya sih? Anggi Setia ini berjasa banget ya.
2: Iya, jadi kan sebenarnya aku tuh sempat hiatus kan.
1: Oh, iya benar.
2: Kayak biar kayak bahasa K-pop aja hiatus.
1: Ya, ini sambil mengingat-ingat lagi obrolan kita yang dulu ya.
2: Coba ingat nggak? Kita aku tuh hiatus 2018.
1: Abis itu kan abis X.
2: Enggak, abis label.
1: Abis label
2: 2018. Oh, iya, abis itu aku nyanyi di kafe.
1: Yes,
2: Barulah ketemu sama Bu Anggi tahun 2022.
1: Iya, tapi sebenarnya baru start lagi.
2: 2023,
1: kan?
2: 2023, Deng.
1: Baru start lagi kan jatuhnya 2024 lagi,
2: yes,
1: ya kan? So datang dengan album debutnya, bagaimana feelings-nya album debut?
2: Setiap aku ditanya ya,
1: yep,
2: feelingnya apa?
1: Mm-mm.
2: Aku tuh nggak tahu loh feelingnya apa. Senang pasti.
1: Senang
2: pasti. Terharu, bangga. Sedih tuh ada juga ya karena oh gila ya sampai sini gitu. Jadi kayaknya semuanya campur aduk, tapi semuanya positif sih feelingnya.
1: Semuanya positif.
2: Iya, karena aku senang banget dan semuanya tuh aku puas gitu.
1: Puas. Albumnya namanya adalah
2: Beda, benar-benar beda.
1: Kalau saya dengar tuh ya, sejatnya saya baru dengar satu lagu aja sih ya yang barengan sama Titi DJ. Tapi mungkin sebelum ngobrolin soal albumnya, saya akan kasih pertanyaan ke Melisa. Satu pertanyaan bikin mungkin akan membuat Melisa berpikir sejenak. Apa satu hal tentang Melisa yang dulu tuh paling ingin banget diubah, tapi sekarang justru tuh jadi sesuatu yang justru paling dibanggakan?
2: Serem sih pertanyaannya. Aduh, apa batuk.
1: Dulu tuh pengen diubah,
2: pengen
1: nih
2: kayak diubah.
1: Pengen merasa beda nih diubah, tapi sekarang kayak no, enggak perlu. Justru ini yang paling aku banggain.
2: Oke. Kayaknya sebenarnya dari dulu bukan aku yang pengen berubah.
1: Berubah.
2: Rambut. Iya.
1: Dulu tuh rambutnya enggak gini.
2: Dulu tuh rambutnya udah gini. Perjalanan
1: gini.
2: Rambut.
1: Iya.
2: Perjalanan rambut. Waktu pas SD aku di Kepang 2 kayak pendekar.
1: Iya.
2: Ya kan? Kepang 2 kayak pendekar terus di belah tengah gitu kan.
1: Iya.
2: SMP Polem Bieber. Ya kan?
1: Iya.
2: Habis itu barulah pendek.
1: Uh-uh.
2: Nah, yang pengen aku merubah rambut itu semua orang.
1: Oke. Okay.
2: Iya kan, kayak keluarga, teman-teman, kenapa sih cepak banget apa segala macam.
1: Iya.
2: Nah, dari situ aku jadi merasa takut untuk mengekspresikan diri gitu.
1: Iya.
2: Tapi pas sekarang aku malah embrace kebondolan aku ini gitu. Itu yang malah kita jual sekarang. Aku sekarang sih istilahnya boxy. Botak seksi.
1: Seksi banget ini,
2: iya
1: ya.
2: Iya kan?
1: Mungkin dulu dianggap sama orang-orang terdekat mungkin sebagai apa ya, dibilang kekurangan mungkin enggak,
2: lebih
1: juga
2: tepatnya
1: ya.
2: Kayak beda aja kayak
1: iya sebuah
2: jadi anomali gitu.
1: Beda
2: karena anomali terus kayaknya enggak fit in gitu.
1: Ya mungkin dulu orang-orang menganggapnya anomali, aneh segala macam, tapi sekarang akhirnya anomali itu jadi identitas seorang Melisa ya kan.
2: Ya.
1: Jadi sebenarnya kapan kita tahu bahwa kita tuh sedang berbeda, bukan sedang sebuah seperti anomali?
2: kapan?
1: Mm-mm.
2: Ketika kamu dibilang kalau misalnya kamu tuh harusnya kayak gitu, dikasih tahu misalnya contohnya. Misalnya,
1: yep.
2: Kenapa sih nggak rambut panjang aja? Kenapa harus memilih rambut pendek? Itu beda. Terus kayak, tapi kalau misalnya aku juga kan kidal, tapi kidal nggak pernah dimarahin sih. Kayak kamu pakai tangan kanan, tangannya kotor gitu.
1: Kalau pakai tangan kanan jadinya kadal.
2: Iya kan, nggak pernah sih. Tapi kayaknya kalau misalnya kamu di satu posisi di mana semua orang melakukan hal itu, kamu sendiri yang berbeda. Kamu sendiri yang, saya semua orang lakuin A, kamu sendiri yang lakuin B. Nah itulah dalam posisi beda.
1: Menurutku. Jangan takut untuk beda ya.
2: Jangan takut.
1: Kenapa jangan takut?
2: Jangan takut karena semua orang itu pasti punya layer-layernya. Semua orang juga punya cara berpikir yang berbeda.
1: Yep.
2: Dan bukan berarti beda itu menjadi sebuah yang salah. Karena semua orang punya identitas, ya kan? Kayak aku botak, kamu berjenggot, lucu gitu kan.
1: Dan lucu ya?
2: Lucu kan? Dan gak semua cowok bisa jenggotan, ya kan?
1: Yep.
2: Ada yang pengen banget jenggotan gak bisa-bisa.
1: Betul.
2: Yang jenggotnya segini tapi rambutnya botak.
1: Nah, ada juga yang pengen tapi gak berani juga.
2: Gak berani juga.
1: Yeah.
2: Jadi kayak udah gak apa-apa karena semua orang punya layernya gitu.
1: Nah.
2: Embrace your layer.
1: So that's why kenapa milih namanya beda, nama albumnya?
2: Itu kali ya,
1: karena udah berbeda dari dulu.
2: Iya, karena mungkin kalau aku sih mikirnya gini, kalau mau lebih dalamnya lagi, aku menjadi sebuah omongan dan kayaknya dibully ya dari kecil kalau aku beda dari rambut, dari kidal juga dibully.
1: Ini
2: tangannya nggak bagus gitu kan. Ya kan, kotor tangannya gitu. Kidal misalnya, terus aku berpakaian pengennya lebih maskulin, aku lebih suka pakai baju baju yang androgini gitu kan. Terus aku rambutnya juga cepat, itu aku dibully tuh.
1: Nah,
2: membuat aku menjadi percaya diri dengan bentukan aku yang kayak gini itu lumayan panjang loh perjalanannya.
1: Okay.
2: Dari yang tidak menerima, jadi dari yang udahlah lo aja. Misalnya nih, ke sebuah acara yang banyak keluarga.
1: Oke.
2: Okay. Ya
1: aduh.
2: Kan? Ya kan? Misalnya nih banyak keluarga besar.
1: Iya.
2: Aku memilih untuk tidak datang.
1: Oke, okay, karena pasti diomongin.
2: Pasti dikomen.
1: Yes.
2: Pasti dikomen gitu kan dan lain-lain. Nah, sekarang aku embrace perbedaan itu. Maksudnya kayak perbedaan apa sih, cuman bentuk baju, cuman bentuk rambut gitu. Bukan berarti gue jadi less a human.
1: Yep.
2: Because of that gitu kan. Jadinya ya kalau sekarang aku embrace sih kayak, oh iya memang aku botak bu gitu.
1: Malah aku jadi botak, malah jadi percaya diri ya.
2: Dan alhamdulillahnya banyak jadi banyak yang positif gitu sekarang. Kayak teman-teman aku, mungkin penonton-penonton aku yang di sosmed, di sosmed juga gitu.
1: Okay. Dan sekarang memilih untuk berbeda dalam album bertajuk Beda. Di album ini aku baca nih, katanya Melisa ini pilih jalan yang tidak terlalu mengikuti formula pasar, ya kan?
2: Iya.
1: We will know kalau sekarang industri musik sekarang kan kayak lomba sprint ya.
2: Iya.
1: Lomba-lomba 15 detik kayak bisa masuk ke TikTok segala macam biar cepet viral. Tapi Melisa ini malah rilis album penuh dengan konsep yang melawan arus. Seberbeda apa sih emang konsepnya itu?
2: Kayaknya kita lebih konvensional aja sih.
1: Lebih konvensional. Oh, back to the basic justru.
2: Iya, kita lebih konvensional.
1: Oke, di tengah orang-orang yang sekarang udah mulai kesana, Melisa milih untuk balik lagi ke konvensional. Kenapa?
2: Kayaknya karena memang kembali lagi ya kak. Kalau misalnya aku ngomongin musik dan apa yang aku nyanyikan, apa yang aku produce tuh, maunya aku percaya sama musiknya.
1: Okay.
2: Ketika aku percaya musiknya, aku juga menyampaikannya ke orang juga. Ya siapa tahu lebih nyampe daripada aku kayak cuma ngikutin. Oh, misalnya trennya A sekarang. Kamu harus ngerjain ini sekarang juga. Nanti kamu keluarin biar viral. Tapi kalau aku nggak percaya, kalau aku nggak suka misalnya, misalnya aja nih. Jadi aku juga setengah hati ngerjainnya. Nah,
1: okay.
2: aku pengennya semua lagu yang aku bawain itu pure jujur dari hati gitu. Nah, mungkin aku ngomongnya konvensional karena kayak kita kembali lagi sebenarnya ke era.
1: Ke era.
2: Era kalau dari benang merah musiknya tuh era 90-2000-an gitu max. Sebenarnya sekarang sih eranya ke situ lagi sebenarnya ya.
1: Emang iya ya?
2: Musik-musik sekarang sih aku denger-denger ya kayak kembali ke 80, 90-2000. Cuman ya aku ke situ benang merahnya. Jadi memang mau viral, siapa sih yang enggak mau viral?
1: Iya, siapa cuman sih?
2: Tujuannya ketika kita produksi album ini bukan semata-mata ingin viral, tapi emang semata emang benar-benar sungguh-sungguh pengen menyuguhkan karya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gitu sih.
1: Oke. Jadi bukan prioritasnya adalah kita dulu ya, sebagai musisi yang pengen dipuaskan secara idealisme mungkin ya, ya si musiknya
2: ya,
1: itu
2: bisa ya dibilang seperti itulah.
1: Iya ya. 9 lagu. Hmm. 9 lagu, 9-9-nya ini apakah punya cerita yang masing-masing terpisah atau justru ada kayak semacam puzzle-puzzle-nya ketika disambungkan ada satu full cerita satu kisah gitu.
2: Sebenarnya kalau ini ada part-partnya kayak misalnya dua lagu nih, ada Lelah sama Ungu, itu nyambung.
1: Yep.
2: Itu nyambung. Abis itu yang Kini Ku Menyerah, Korban Hati sama Baby itu nyambung.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena kenapa nyambung? Karena songwriternya sama. Jadi cerita tentang songwriternya.
1: Oke deh. Songwriternya Anda sendiri kan?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Oh, oke. Okay. Berarti saya harus ulik lagi lebih jauh si albumnya. Oh, ternyata cerita tentang songwriternya.
2: Betul.
1: Oh, oke, okay. Kita kenal sama songwriternya abis ini ya.
2: Ya.
1: Album Beda dari Melisa Darusma sudah bisa didengarkan di platform
2: semua,
1: streaming manapun.
2: Semua.
1: Jadi langsung aja kita bakalan ngobrol lagi sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sony Wicaksono di Pesona Indonesia masih bersama dengan MD Melisa Darusman.
2: Yes.
1: Lagi ngobrolin soal album yang baru saya dirilis 20 hari ya.
2: Ya, baru 20 hari lalu.
1: Karena rilisnya 22 Juli 2026. Nama albumnya adalah Beda.
2: Yes.
1: Songwriternya siapa sih tadi?
2: Songwriternya ada banyak.
1: Cuman ada siapa saja?
2: Ada Uap Widya,
1: okay.
2: Ada Bembong Rifki, ada Kizzy Bibas,
1: yes.
2: Ada Charlie,
1: Charlie Van Houten,
2: okay. Ada Titi DJ dan ada Cecep AS.
1: Oke.
2: Okay. Ada yang kelewat enggak? Udah kan?
1: Kok dia bingung?
2: Udah, ya. Benar.
1: Cuman most of ada yang ini enggak mayoritas gitu yang songwriter banyak kebanyakan.
2: Terbanyak
1: maksudnya.
2: Uap Widya.
1: Oh, Uap Widya.
2: Yes.
1: So tadi Widya nyebutin kalau lagu-lagunya 99-nya ini kebanyakan cerita dari songwriternya.
2: Ya.
1: Cerita dari berarti si macam-macam orang-orang yang menciptakan lagu itu.
2: Betul.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya lagunya galau berat tuh kan lagunya Uap Widya tuh ada Kini Ku Menyerah.
1: Iya.
2: Ini dari judul aja. Mm-mm. Kini Ku Menyerah.
1: Oke.
2: Okay. Korban Hati.
1: Coba. Kita mau absen aja deh satu-satu lagunya ya.
2: Boleh.
1: Kita buka Spotify. Yang paling pertama, track pertama adalah Kini Ku Menyerah. Ini ciptaan Uap Widya.
2: Yes.
1: Oke, okay. Terus Korban Hati.
2: Uap Widya
1: juga. Oke, okay. Ini dua dulu ya karena yang selanjutnya kan beda ya. Yang galau
2: Titi DJ.
1: Oke lah, kita dua dulu. Kini Ku Menyerah, Korban Hati. Ini berarti nyeritain tentang seseorang yang desperate.
2: Iya, yang pokoknya dia udah di... Ini maaf kalau mengumpat ya. Pokoknya dia itu disakitin lah.
1: Oke,
2: okay, gitu.
1: Disakitin, okay.
2: Akhirnya nyerah gitu. Akhirnya pergi deh gue gitu.
1: Oke, okay. Kini Ku Menyerah setelah jadi korban hati, lalu dia galau.
2: Jadi dia korban hati dulu.
1: Oke.
2: Okay. Jadinya dia nyerah.
1: Oh, kok kenapa korban hati nggak disimpan jadi track pertama aja kalau gitu biar
2: musiknya
1: nyambung.
2: Lebih enak gitu.
1: Oh, sesimpel itu ya.
2: Iya, sesimpel itu. Sesimpel kalau misalnya kita lagi di jalan pengen 9 lagunya dengerin,
1: yep.
2: Kan pasti kamu bikin playlist kan.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, ini adalah simpelnya adalah kita playlistnya enak dengernya lagunya gini-gini.
1: Oh, jadi gitu ya kalau bikin album tuh cara mengurutkannya adalah bukan aku pikir mengurutkannya adalah dengan
2: ceritanya.
1: Ternyata ada bisa juga dari sisi
2: nuansa musiknya. Ya, kemarin sih mikirnya gitu kita.
1: Okay,
2: tapi
1: okay.
2: Ada juga mungkin yang memang ngurutin dari ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Kemudian Galau ini adalah lagu ini. Pas lihat ininya kreditnya Melisa Darusman dan Titi DJ. Wah, keren banget album debut loh. Dalam sesama Titi DJ. Gimana ceritanya sih?
2: Ceritanya itu adalah aku tuh sebenarnya emang berteman baik sama Mami Titi.
1: Mm-hmm.
2: Terus kan aku memang punya list beberapa lagu yang pengen aku remake.
1: Oke.
2: Okay. Salah satunya lagu Galau.
1: Lagu Galau itu.
2: Ya, terus aku ngomong dong sama beliau, Mam, aku mau dong remake lagu Galau. Boleh banget gitu kan. Terus aku punya ide. Asalnya plus aja sebenarnya,
1: okay.
2: Walaupun deg-degan. Kalau duet gimana, Mam? Oke, okay dong, mau gitu langsung. Boleh, mau. Terima kasih Mami Titi. Gitu.
1: Oke, terus habis itu ada dari galau tiba-tiba jadi ungu.
2: Nah,
1: apa tuh? Ini duet sama Triwana ya?
2: Ya, Triwana okay. Itu my best friend.
1: Hmm.
2: Kita ketemu di panggung reguler di Jakarta.
1: Oke, okay. Oh sama-sama penyanyi juga.
2: Penyanyi
1: ya?
2: Reguler, yes.
1: Okay.
2: Jadi kalau ungu itu nyambungnya sama lagu Lelah sebenarnya.
1: Oke, okay. Oh Lelah nih ada di sekian
2: tracks
1: nih. Oke, okay, tracks 8. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Ungu tuh apa? Dia menyimbolkan apa warna ungu itu di lagu
2: sebenarnya
1: itu?
2: Lagunya itu tentang cinta yang susah bersatu sebenarnya.
1: Cinta yang susah bersatu and then menyimbolkannya dengan warna ungu gitu.
2: Sebenarnya pengen nyeleneh aja sih judulnya.
1: Pengen nyeleneh. Oh, oke. Okay.
2: Ya, terus kan Bu Anggi Cahya.
1: Anggi Setia. Aduh, mohon maaf ya Mbak Anggi. Kita kenal dekat kok.
2: Bu Anggi kan suka warna ungu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi pengen deh nyeleneh, kita cobain yuk pakai ungu aja judulnya gitu.
1: Okay.
2: Sebenarnya nggak nyambung.
1: Ya ya, biar dia terasa senang jadi warna favoritnya
2: ya,
1: dimasukkan.
2: Sebenarnya kan kalau misalnya kita lagi sendu kan biru kan harusnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kita ganti aja warna sendu sekarang ungu walaupun itu warna janda.
1: Emang janda. Emang benar-benar beda ini album ya. Kemudian selanjutnya ada Baby.
2: Nadanya bukan gitu.
1: Oh gimana?
2: Baby? Karena kan ada tanya-tanyanya.
1: Oh iya, baby.
2: Nah, ya.
1: Oh, itu bertanya apakah bisa menjadi baby gitu.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Lu tuh kenapa dah gitu.
1: Gimana?
2: Enggak, jadi pernah enggak sih dalam situasi di mana kamu udah putus sama orangnya?
1: Iya.
2: Tapi dianya enggak boleh kamu pergi.
1: Oh.
2: Jadi kamu teh maunya apa gitu.
1: Oh, iya.
2: Sayang, kamu teh maunya apa? Oh. Akunya pergi enggak boleh. Minta balikan enggak mau.
1: Iya. Oh, gitu
2: jadi maksudnya. Jadi semena-mena semaumu gitu.
1: Oke. Nah, track selanjutnya nih. Ini apa ini artinya akun kangem? Akun kangem tuh apa artinya? Itu bahasa Indonesia.
2: Iya, bahasa Indonesia.
1: Ada artinya akun
2: gibberish sebenarnya. Itu sebenarnya itu kata-kata typo.
1: Aku kangen gitu.
2: Iya.
1: Oh, jadi akun kangen. Kenapa tiba-tiba gini, Man?
2: Dia kayaknya malas deh nanyain gue.
1: Kenapa jadi typo akun?
2: Karena saking ngerindunya, saking kangennya tuh pas.
1: Oh, jadi
2: typo.
1: Akun kangen. Oke deh. Oke, tapi oke.
2: Ini pucet beneran.
1: Track selanjutnya Tirai, yang tadi diputar ya.
2: Ya, Tirai kan lagu remake-nya.
1: Asik banget itu.
2: Lagu remake-nya yang dipopularkan oleh Tante Rafika Duri.
1: Oh.
2: Ya, tahun 80 itu rilisnya dulu.
1: Jadi kayak patesan agak familiar dengan suara saksofonnya, ya kan?
2: Iya.
1: Oh, itu Rafika Duri
2: iya.
1: Remake lagi.
2: Iya.
1: Oke, berbeda lagi itu ya, saya juga baru tahu jujur. Ada Lelah sekarang.
2: Nah, Lelah itu.
1: Nah, ini juga katanya Lelah ini most favorite song di albumnya.
2: Ya.
1: Kenapa?
2: Karena lagu Lelah ini sebenarnya aku udah tahu lagu ini diperkenalkan oleh songwriternya itu tahun 2010.
1: 16 tahun.
2: Iya, kita ketemu di ajang pencarian bakat.
1: Oke, yang XX itu ya.
2: Bukan,
1: oh, bukan.
2: Yang sebelumnya.
1: Oh, yang sebelumnya
2: yang
1: lagi.
2: Yang I.
1: Oh, yang I. Oke. Okay.
2: Yang I.
1: Iya.
2: Abis itu kan aku panggilannya Uting. Ting. Aku punya lagu nih gitu kan. Gue lagi patah hati berat gitu. Pas dengerin enak banget gitu kan. Kan waktu itu kan masih kecil, masih umur 15 gitu kan. Terus kayak aku bilang gini, kalau aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu kamu belum belum dipakai orang atau belum dibeli orang, aku yang beli ya, aku bilang gitu. Terus 16 tahun kemudian aku nyari kontaknya dong.
1: Yep.
2: Karena kan kita udah lama gak ngobrol.
1: Oke, udah lost contact.
2: Aduh, gimana ya nyari dia, WA-nya udah gak ada segala macam. Untungnya aku menemukan Instagramnya. DM apa kabar segala macam. Itu kayaknya DM setahun lalu deh.
1: Okay.
2: Terus kayak lagu ini masih ada gak. Judulnya tuh sebenarnya dulu lagu Tuhan kita bilangnya. Karena di liriknya ada Tuhan ku cintai karena Tuhan ku cintai kamu. Itu asalnya itu judulnya. Terus kita gak suka, kita berdua gak suka. Yaudah kita bilangnya itu judulless aja, gak punya judul. Itu Ungu.
1: Ya ampun, gimana ya, penyanyinya aja lupa.
2: Aku di side eye sama Keanu.
1: Okay deh.
2: Nggak deng, itu ungu.
1: Oh, itu ungu.
2: Maka kita balik ke Lelah ya.
1: Iya, Lelah.
2: Karena Ungu sama Lelah satu.
1: Oh, satu rangkaian cerita.
2: Satu rangkaian cerita dan satu songwriter dan satu waktu.
1: Okay, dimaklumi.
2: Didengerinnya. Ya udah, abis itu Lelah kita aku ambil. Dan aku suka banget karena awalnya Lelah ini harusnya dibikin balad.
1: Oh, ini tuh Lelah tuh genrenya apa kalau yang sekarang?
2: Apa ya?
1: Bukan balad berarti ya.
2: Bukan balad, tapi pop. Okay. Pop enggak dance, pop apa ya?
1: Bubblegum
2: pop. Energik aja gitu, okay. Upbeat gitu.
1: Oke. Oh, dulunya balad, sekarang jadi upbeat.
2: Yeah.
1: Satu lagi adalah Lady Sky.
2: Yes.
1: Ini adalah ternyata saya baru tahu jujur lagunya ST12.
2: Yes.
1: Cuman di side B katanya ya.
2: Yeah.
1: Kenapa kok dari scan kan ST12 banyaknya lagu-lagunya yang terkenal. Mm-hmm. Kenapa milihnya malah yang banyak orang enggak tahu Lady Sky?
2: Lady Sky itu adalah lagu, salah satu lagu yang pas aku pertama kali discover itu kayak ini lagu apa gitu. Pernah enggak? Lagu kok liriknya kayak gini?
1: Yeah.
2: Kok musiknya kayak gini? Kok ada lagu liriknya Kau To Me? Apa artinya Kau To Me?
1: Seperti bikin penasaran gitu ya.
2: Iya, jadinya aku makin suka, makin denger tiap hari denger sampai segede ini aku pasti denger. Gitu, jadi makanya itu menjadi salah satu lagu yang aku pengen remake.
1: Kalau boleh dirangkain, ini tuh genrenya apa? Album beda ini tuh?
2: Garis besarnya sih tetap pop.
1: Tetap pop ya. Cuman dari masing-masing lagu ada
2: misalnya R&B dikit gitu. Terus kayak apa dikit, apa
1: okay. Gitu. Dan ya. Ini focus track-nya atau main song-nya adalah Lelah.
2: Lelah, yes.
1: Lelah ya. Oke. Kita akan masuk lagi kalau begitu, tapi saya tadi sudah dikasih kode break dulu. Jadi kita terlalu jujur ya talk show ini. Kita akan jeda sejenak, kita akan lanjut lagi ngomongin soal album Beda dari Melisa Darusman.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Boleh juga kita masih berada di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, masih bersama Sony Wicaksono dan Melissa Darusman.
2: Halo.
1: Boleh juga ini albumnya ya, kalau lihat ini tadi album, album lagu yang baru saya terputar, ini ada lagu judulnya
2: Baby.
1: Baby. Nantinya harus gitu ya.
2: Iya, harus gitu.
1: Oke, aku mau sedikit ngasih Melissa rapid question dulu ya, okay, sebelum kita mulai. Kalau album Beda ini adalah manusia, menurut Melissa, dia red flag atau green flag?
2: Green flag. Kayaknya yellow flag deh.
1: Yellow flag, terlalu yellow tuh apa? Terlalu green flag berarti.
2: Kayaknya ya lampu kuning gitu.
1: Oh, lampu kuning.
2: Tengah-tengah, karena kan bisa jadi dia yang salah, tapi okay, dia ngerasa dia yang paling tersakiti gitu.
1: Oke, okay, dari 9 lagu di Beda, kita sebutin lagi ya lagu-lagunya.
2: Okay.
1: Ada ada Kini Ku Menyerah, Korban Hati, Galau, Ungu, Baby, Akun Kangem, Tirai, Lelah, Lady Sky. Dari 9 lagu itu mana yang paling cocok didengar sambil berpura-pura kita lagi baik-baik saja?
2: Korban Hati.
1: Korban Hati. Oke, okay. Itu ampuh tuh ya kalau lagi mungkin lagi galau.
2: Mm-hmm.
1: Lagu mana yang paling tidak boleh didengarkan mantan?
2: Gak boleh dengerin mantan. Semuanya harus dengerin biar dia tahu dia yang salah.
1: Oke. Okay. Kalau karakter suara Melissa punya zodiak, kira-kira zodiaknya apa?
2: Taurus, karena aku Taurus.
1: Oh, tos dulu dong, kita Taurus sama-sama. Mana yang lebih susah, menemukan suara sendiri atau berani mempertahankan suara sendiri? Mana yang lebih susah, menemukan suara sendiri atau berani mempertahankan suara sendiri?
2: Berani mempertahankan suara sendiri.
1: Why?
2: Karena kita punya warna sendiri kan. Kadang-kadang ada beberapa keadaan di mana kayak boleh nggak suaranya tolong diturunin atau disofin, yep, terlalu strong gitu-gitu, itu susah tuh.
1: Oke, so kita simpan ya rapid question untuk selanjutnya.
2: Yeah.
1: Kita sekarang mau lebih kenal lagi tentang albumnya Melissa. Ini ada satu pertanyaan besar ya.
2: Oke. Okay.
1: Mengabarkan albumnya. Ini kayaknya udah ditanya di mana-mana juga sih ya.
2: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya besar ini adalah bagaimana jika justru hal yang membuat kita berbeda adalah hal yang paling layak didengar. Ya, tapi aku mau twist sedikit. Hal apa dari diri kita yang paling sering disalahpahami oleh kita sendiri?
2: Oleh kita sendiri?
1: Yap.
2: Lu apa sih pertanyaannya? Kayaknya ulang.
1: Hal apa dari diri kita yang paling sering disalahpahami oleh kita sendiri?
2: Oleh kita. Kayaknya karena aku terlalu berpikir untuk kayak gimana caranya biar bisa blend in.
1: Mm-mm.
2: Jadinya takut memulai, takut berbicara, takut memulai sesuatu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi itu sebenarnya salah. Enggak apa-apa kok. Lu maju aja, angkat okay tangan gitu.
1: Okay.
2: Jadi takut orangnya. Takutan.
1: Iya, karena kan orang-orang takut ya, mungkin takut dianggap beda sama orang lain.
2: Takut nyapa aja takut. Kadang-kadang
1: ya, takut kita tuh menganggap orang-orang mikirin sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu takutin.
2: Nggak perlu takutin,
1: iya. Nah, iya. Makanya menurut Melissa ini, kenapa sih kita tuh nggak perlu takut untuk beda gitu loh?
2: Karena, ya kembali lagi, karena semua orang beda. Aku sama kamu beda, kita di ruangan ini semuanya beda. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu takut untuk jadi beda.
1: Yep.
2: Kayak embrace aja, kecuali kamu kriminal.
1: Aduh.
2: Kalau kamu kriminal, yep, baru kamu takut.
1: Oke.
2: Okay. Insaf gitu.
1: So tadi pertanyaan besarnya adalah gimana jika justru hal yang bikin kita berbeda adalah hal yang paling layak didengar. Itu yang pengen diangkat sebenarnya ya, okay, dalam album ini.
2: Iya, yep, betul.
1: Iya, oke. Okay. Itu aja sih sebenarnya sih.
2: Gak
1: ada gongnya ya. Tadi katanya Melissa, album ini memadukan nuansa musik dari bahkan era 80s ya.
2: Ya, 90-2000-an.
1: Oke, okay, karena tadi ada Rafika Duri kan ya.
2: Yeah.
1: Rafika Duri kan 80-an ya.
2: Yes, yes.
1: Era 80 sampai 2000-an itu kan panjang ya rentangnya.
2: Lumayan.
1: 20 tahun. Itu pasti banyak challenge-nya dong untuk bisa meramu dalam satu album musik dari era segitu sampai era 2000-an.
2: Mm-mm.
1: Sepanjang itu. Kenapa enggak, kan banyak orang-orang, banyak penyanyi yang fokusnya cuma di satu era aja gitu, era 80s atau era 90s, tapi kenapa milihnya kok rentang waktunya panjang gitu?
2: Kayaknya lagu-lagu di era segitu itu yang nge-shape aku jadi penyanyi juga. Kayak sebenarnya lebih

0: akan bergenre romance.
1: Romance, karena yes, full of romance ya. Yeah.
0: Romance tapi yang kayak, kamu tau gak ini film yang diperanin oleh Scarlett Johansson dan satu cowok yang cuma di rumah 2 jam. Mm-hmm.
1: Oh iya, iya,
0: itu judulnya apa? Marriage apa gitu?
1: Iya iya, cuma satu set doang kan selama 2 jam.
0: Iya itu kayak gitu.
1: Itu jadi satu set.
0: Ngomong diem, okay, baik-baikan, ngomong lagi berantem.
1: Oke. Okay.
0: Ya gitu.
1: Dan tadi aku nyebut Kamga karena ini banyak dibantu oleh Kamga juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Berapa persen kalau boleh dibilang?
0: 90%.
1: 90%. Dia berperan sebagai apa sih Kamga ini?
0: Vocal director.
1: Vocal director. Yes. Seberpengaruh apa dia mendirect vokalnya Melisa di album ini?
0: Kalau menurut aku berpengaruh banget, mm-hmm, karena cara dia ngedirect itu benar-benar mm-hmm kayak ngeluarin sisi yang aku selama ini emang, oh bisa ya kayak gitu. Mm. Oh emang nyanyi tuh, misalnya kayak dia tuh tidak mengubah warna suaraku, mm-hmm, tidak mengubah juga cara aku bernyanyi, cuman mm-hmm dia nge-unlock sesuatu yang aku belum pernah keluarin.
1: Apa gitu tuh emang yang Kamga unlock dari seorang Melisa Darusman?
0: Misalnya dari cara nyanyi sih, lebih lebih kayak notasinya kesini aja, notasinya kesini aja. Coba deh kamu centilin dikit, kamu gini dikit. Pernah ada satu lagu yang Kini Kemenyerah, itu sebenarnya rekamannya fun. Kenapa? Karena aku disuruh nyanyi, dia ngebohongin aku. Kayak tes ya, tes EQ apa segala macam. Disuruh nyanyi tiga kali full, habis itu kelar.
1: Tanya itu yang diambil.
0: Iya. Okay. Karena dia ngerasa kalau Kini Kemenyerah itu dia nggak boleh ngedirect. Misalnya dia nggak bisa didirect kayak perkata gitu.
1: Iya iya iya.
0: Nggak boleh didirect yang terlalu direct. Jadi aku mikir. Nah di Kini Kemenyerah itu benar-benar full. Hampir semuanya itu ya aku nyanyi full. Abis itu dia cuma gini, Mel coba deh yang ini gini dikit, enak deh kayaknya. Udah gitu doang. Abis itu pas udah selesai, yuk biasanya gini kan, ayo take mulai ya. Dia ngomongnya gini, oke okay, selesai. Maksudnya aku bilang, ya udah selesai, gue udah ambil, good.
1: Jadi caranya dia untuk mengeluarkan potensi orang itu seperti
0: beda-beda,
1: itu ya,
0: iya.
1: Disesuaikan.
0: Disesuaikan
1: ya.
0: Dan disesuaikan berdasarkan lagunya juga lagi.
1: Ya, takutnya kalau emang formal, oke okay, take, takutnya malah nggak keluar potensinya.
0: Nggak keluar, karena ya, kadang-kadang kan? Aku tuh kalau misalnya terpressure, suara-suara tinggi aku tuh hilang, nggak nyampe, padahal nggak sakit.
1: Iya iya, kan gaya suaramu kan apa alto ya?
0: Iya.
1: Iya alto ya, beda kayak penyanyi-penyanyi perempuan pada umumnya. Ini jadi semacam challenge juga nggak di take album beda ini?
0: Challenge karena aku tuh penyanyi yang tidak bisa falset. Jadi semua lagunya aku belting, aku teriakin gitu.
1: Okay.
0: Nah kalau misalnya lagi pressure, disuruh belting, hilang kan suaranya.
1: Jadi
0: di situ Kamga yang tahu gitu, kayak masuk. Dia kan lucu ya, dia kan karismatik gitu Kamga. Ini tuh kayak, well kita tes mic doang kok, kita tes ya, oke. Okay. Nyanyi lah aku, lampunya dimatiin 3 kali udah. Udah gitu. Terus lagu yang lain kayak Baby, kan lagunya kan agak centil gitu kan. Kan aku nyanyinya kayak 2 tahun kita tanpa nama, kan gahar banget gitu. Nah dia ngeluarin tuh sisi centilnya gitu. Gimana caranya, Mel coba deh kamu gini gitu. Nah jadi semua potensi-potensi yang bisa bikin si lagu itu perfect ya, dia yang direct gitu.
1: Dari tag 9 lagu yang paling fun apa? Yang itu tadi ya?
0: Baby dan Lelah.
1: Kalau paling sulit buat di take?
0: Lady Sky.
1: Kenapa? Karena itu awalnya lagu dari yang dinyanyikan Charlie Van Houten gitu.
0: Enggak, karena itu oktav. Jadi verse satunya oktav bawah, verse duanya oktav tinggi.
1: Oh, suara.
0: Terus
1: susah,
0: banyak riffs and runsnya kayak gitu.
1: Oh, okay.
0: Itu bener-bener sampai mata, kayaknya muka aku sampai merah deh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Kalau yang paling lama di take berarti itu juga Lady Sky juga?
0: Enggak sih.
1: Oh enggak?
0: Kebanyakan take tuh sejam dua jam selesai.
1: Oh berarti cepet-cepet ya?
0: Cepet. Yang paling lama itu ya kalau kita duet, karena kan kita berdua gitu.
1: Iya.
0: Cuman kayaknya yang paling lama yang Kini Kemenyerah, karena Kini Kemenyerah itu kita dua kali take sebenarnya. Dua kali take. Nah terus apa yang paling cepat sebenarnya Akun Kangem.
1: Akun Kangem.
0: Cuman 30 menit.
1: Wow.
0: Karena studionya mau habis.
1: Budgetnya udah
0: habis karena udah jam 12 malam.
1: Oh, udah mau tutup.
0: Karena hari itu kita rekaman 3 lagu bareng. Akun Kangam, Lelah, dan Alam Mimpi. Alam Mimpi udah rilis kan. Jadi itu udah 2 tahun lalu tuh rekamannya. 3 lagu, 12 jam sama Kamga doang. Itu di jam 10.30-an lah kita baru rekam si Akun Kangam. 11 selesai, terus diedit-edit.

0: kelar di jam 1.
1: Berarti overall itu sealbum habis berapa lama proses pengerjaannya sampai akhirnya benar-benar finish?
0: Sebenarnya kalau misalnya 7 lagu, kan yang 2 lagu kan udah kelar tuh 2 tahun lalu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, 7 lagu itu tuh kita baru ngerjain itu Januari ini.
1: Oh.
0: Terus rekaman, iya, semua di bulan Maret ini.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kan lumayan ngebut ya?
1: Iya,
0: berarti,
1: iya, iya.
0: Nah, 6 bulan lah.
1: 6 bulan.
0: Keluar,
1: iya,
0: kan Juli.
1: Iya, iya.
0: Iya kan? Selesai master tuh Mei. No, Juni selesai master.
1: Oke. Okay. Menarik. Sistem kebut semalam tapi hasilnya enggak kayak kebut semalam. Hasilnya the best. Nah, kita bakalan nanti satu segmen terakhir, kita bakalan lebih dalam lagi bahas soal album Beda ini, termasuk mungkin harapannya kali ya.
0: Okay.
1: Harapan Melisa terhadap album ini seperti apa, termasuk Anda juga kenapa harus mendengarkan album ini, nanti akan kita kupas di segmen terakhir di Pesona Indonesia.
2: Tetap setia bersama kami di

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Segmen terakhir di Pesona Indonesia bersama Sony Wijasono juga Melisa Darusman.
2: Halo.
1: Dengan album beda, album debut. Bisa kalau album debut ini punya harapan yang besar banget ya. Apa harapannya terbesar?
2: Harapannya adalah didengar, dengar disukai, relate sama orang-orang dan dimintalah terus apalagi nih gitu dari aku gitu.
1: Oke, diminta terus apalagi? Apalagi memang nanti abis ini?
2: Apalagi ya abis ini? Abis ini pengen ngeluarin EP sih.
1: Oh, ngeluarin EP?
2: EP-EP gitu.
1: Tapi nggak EP-EP?
2: EP-EP.
1: Tapi nggak pengen buru-buru? Atau pengennya buru-buru? Atau fokus dulu aja album?
2: Kita fokus dulu ini, kita lihat dulu gimana.
1: Sampai sejauh mana ya?
2: Sampai sejauh mana, tapi memang untuk memformulasikan EP-nya memang udah dari sekarang.
1: Tapi punya target sendiri gak sih di album beda ini? Misalkan albumnya harus dapat nominasi AMI misalnya.
2: Gak ada target yang gimana-gimana. Aku pengennya kalau misalnya itu semuanya sudah jalannya, ya aku suka banget. Pengen banget gitu.
1: Kalau
2: cuman gak ada yang kayak pokoknya harus gini. Gak
1: ada goals ya. Misalkan gue harus duet.
2: Goalsnya adalah didengar banyak orang.
1: Goalsnya itu didengar dulu. Banyak orang dan nyampe ya.
2: Nyampe pesannya didengar banyak orang, diputar-putar, dikasih kayak orang-orang menyampaikan ke orang lain. Dengerin deh lagunya Melisa ya gitu.
1: Oke, word of mouth.
2: Yes.
1: Emang apa sih pesannya? Kan tadi pengen nyampe ke pendengar. Emang apa sih pengen yang bisa pengen sampai ke pendengar itu?
2: Pengen ngasih tahu kalau misalnya aku tuh nyanyi itu bukan cuman sebatas ngeluarin nada, tapi aku nyampein pakai hati.
1: Ya, asik. Oke, hashtag serius banget nih. Kita rapid question dulu ya biar agak santai ya.
2: Oke.
1: Kalau Melisa harus menggambarkan album beda dengan satu aroma dalam sebuah bungkus parfum, baunya seperti apa?
2: Baunya seperti frangipani.
1: Frangipani.
2: Frangipani itu apa sih maksud Indonesia-nya? Melati kan?
1: Iya, melati.
2: Iya, floral gitu.
1: Floral. Melati.
2: Frangipani.
1: Melati anggun berarti ya. Kalau album ini tidak boleh disebut beda, harus diberi nama berdasarkan sebuah nama makanan. Makanannya apa?
2: Makanannya adalah dendeng.
1: Lemak dong.
2: Enak kan? Dendeng balado.
1: Enak sih ya.
2: Enak kan?
1: Kaya akan bumbu, rempah-rempah.
2: Betul.
1: Oke. Apa lagu di album ini yang harus diputar kencang-kencang di speaker supaya tetangga pada noleh?
2: Lady Sky.
1: Kenapa?
2: Karena enak. Apalagi jawabannya.
1: And then kalau suatu hari anak Melisa mendengar beda 20 tahun dari sekarang, satu lagu mana yang paling Melisa ingin dia pahami?
2: Harus cepat lah jawabnya.
1: Harus cepat.
2: Yang paling dia pahami.
1: Iya.
2: Akun Kangem deh.
1: Akun Kangem. Kenapa Akun Kangem?
2: Karena kalau misalnya kamu suka sama orang, jangan sampai dia pergi dulu sampai kamu sadar gitu.
1: Jangan disia-siakan ya.
2: Gitu.
1: Aduh, itu dia.
2: Ya.
1: Album ini nih kalau kata Kamba, vokal direkturnya nyebut nih kalau Melisa ini, album Melisa ini seperti terasa sebuah mixtape ya kan. Ada 3 identitas, ada Melisa sebagai penyanyi, pendengar, sebagai pencerita. Tapi kalau boleh disebut yang paling dominan tuh apa? Sebagai
2: aku sebagai apa?
1: Sebagai
2: aku sebagai penyanyi yang menceritakan
1: Yang menceritakan sebuah cerita.
2: Yes.
1: Karena seperti itu ya, ketika menyanyi itu sambil bercerita.
2: Iya, seperti itu ketika, karena kalau aku memang percayanya ketika kita nyanyi itu bukan sekedar oh enak suaranya, tapi sampai pesannya.
1: Okay.
2: Walaupun dia lagi gak galau misalnya, tapi nyampe pesan yang aku nyanyiin tuh kayak masuk ke sanubarinya.
1: Nah,
2: gitu.
1: Ini kan lagu-lagu, 9 lagu ini diciptakan oleh songwriter lain ya, which is berarti kan bisa jadi Melisa sendiri belum relate akan ceritanya.
2: Yeah.
1: Gimana caranya supaya oh ini cerita saya, ini cerita gue nih, gue harus nyampein ke pendengar supaya pendengar juga ikut relate.
2: Nah makanya aku percaya, gimana ya ngomongnya ya, makanya
1: pelan-pelan.
2: Aku menyanyi, misalnya aku memilih lagu ini, aku suka sama jalan ceritanya. Jadi ketika kita suka sama jalan ceritanya, kita menceritakan ke orang juga sungguh-sungguh gitu. Dan 80% juga relate lah sama aku. Relate kok.
1: Ada
2: tapi nggak mau ngomong aja.
1: Tapi ada hal yang ini nggak sih yang Melisa pertahankan gitu loh, supaya album ini tetap terasa sebagai Melisa gitu, bukan sebagai kumpulan ide-ide para songwriter ini. Tanpa mendiskreditkan ya tentunya ya.
2: Kayaknya karena waktu pas aku mengerjakan album ini pun aku turun tangan semua ketika okay. ketika beberapa lagu yang emang dibikin langsung itu akunya ada ketika kita bikin musiknya pas mengaransemen lagunya akunya juga menuangkan okay. ide aku. Jadi aku bukan cuma sebatas penyanyi di sini walaupun aku memang penyanyinya gitu dan aku tidak mengerti kayak konsep gimana sih bikin lagu, gimana sih bikin aransemen musik tapi garis besarnya juga banyak ide aku yang tertuang di situ.
1: Yes, gitu. tetap ide juga
2: itu masih tetap identitasku. Yes. Kalau misalnya bukan identitasku nggak akan
1: betul. Apalagi ini kan album debut, pastinya kan belum pernah ada experience seperti ini sebelumnya. Ya. Apa yang ternyata setelah bikin album tuh wah ternyata yang baru disadarin gitu loh.
2: Kayaknya karena ini semua kita kerjain sendiri ya berdua sama Anggi dari paperwork semua, publisher dan lain-lain. Oh ternyata membuat satu lagu itu ternyata sangat rumit.
1: Okay.
2: Gimana album? Nah tapi alhamdulillahnya aku senang karena jadi ilmu baru kan. Kayak mau gimana kita udah 9 lagu ini kita mau kayak gitu, kita mau ngeluarin album. Walaupun tidak punya knowledge akan itu ya berarti jadinya belajar sambil ngerjain gitu.
1: Karena kan penyanyi-penyanyi yang sekarang ini biasanya kalau sebelum album rilis single-single dulu kan. Ini kan Melisa langsung des.
2: Iya benar.
1: 9 lagu.
2: Iya. Enggak sih, Lady Sky keluar duluan.
1: Iya, Lady Sky keluar duluan. Oke. Artinya enggak mencoba mengikuti itu ya tren-tren yang penyanyi yang oke rilis single dulu satu, habis itu single lagi.
2: Kita lakuin itu pas tahun 2024.
1: Okay.
2: Kan single-single tuh bukan jodoh keluar apa keluar. Nah, itu memang sebenarnya itu memperkenalkan aku tuh kembali lagi di musik gitu kan,
1: comeback
2: gitu. Nah, ketika album ini kita garap, emang kita pengennya satu saja yang keluar. Habis itu kita langsung keluarin albumnya.
1: Okay.
2: Gitu, karena kita pengennya yuk dengerin yang banyak. Aku punya banyak nih, yuk pilih gitu.
1: Oke. Setelah album Beda ini dirilis, bagian mana dari Melisa yang justru berharap akan berubah dan berbeda someday nanti?
2: Kayaknya ketakutan aku akan mencoba hal baru atau misalnya untuk ngomong di atas panggung, speak kayak aku kan susah ya kalau ini tuh makanya aku kadang-kadang agak gagu atau nggak kecepatan ngomongnya karena ini tuh sebenarnya sesuatu hal yang sulit aku lakukan.
1: Oke.
2: Gitu. Aku di atas panggung nyanyi di depan banyak orang itu. Oke. Ngomong depan kamera atau ngomong di depan banyak orang, speech di depan banyak orang itu harus belajar.
1: Atau even ngomong di depan panggung sama para penonton juga masih belajar ya.
2: Masih belajar. Itu sih paling yang mau aku tambahkan
1: apa namanya challenge buat diri ya dalam beberapa tahun ke depan ya. Oke deh, kita 1 menit lagi. Ya udah deh kalau gitu kita ke closing question. Setelah melalui semua proses sampai akhirnya album Beda ini lahir, kalau sekarang Melisa duduk di sini cuma punya waktu 20 detik untuk bicara, apa kalimat yang akan Melisa bilang?
2: Akulah si putri Indonesia. Kalimatnya adalah dengarkan lagu Beda dan semua lagu-lagu yang ada di album Beda itu jujur dari hati, dari aku dan semua yang terlibat yang membuat album ini jadi kenyataan. Didengerin terus, abis itu kalau misalnya relate sama kamu dan kamu dalam keadaan toxic relationship or something like that, dengerin lagu Kini Ku Menyerah karena itu bisa menjadi
1: self healing.
2: Iya, bisa menjadi kamu batu loncatan kamu untuk gue harus keluar dari relationship tersebut.
1: Yuk sih. Dengerin album Beda dari Melisa Darusman. Thank you Taurus Boy. Hey, semoga albumnya bisa cetar membahana, pokoknya dipakai di TikTok segala macam lah.
2: Amin.
1: Thank you so much ya Melisa Darusman, ditunggu nanti kalau rilis EP atau lagu-lagu lainnya, dan kalau ketinggalan nanti bisa tonton lagi di YouTube Sonora FM 92. Sony Wicisono pamit, Melisa Darusman juga pamit, sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pesona Indonesia 100% lagu Indonesia.

0: Sultan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita akan menuju Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan unit pengendali lampu lalu lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjalan normal pasca kebakaran gedung Bapeda DKI. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspiro.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan operasional layanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tetap berjalan pasca kebakaran di gedung dinas teknis pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu. Diketahui kebakaran tersebut berdampak pada lantai 16 yang menjadi lokasi unit pengendali lampu lalu lintas Dinas Perhubungan. Pramono mengungkapkan untuk menjaga kontinuitas layanan, petugas call center di sub sementara direlokasi ke Pusdatin Perhubungan di MT Haryono sebagai lokasi cadangan.
3: Backupnya yang ada di Pusdatin MT Haryono bekerja, di lapangannya nanti akan kami tambah dengan petugas lapangan untuk memonitor hal tersebut. Sehingga dengan demikian call center 1500813 sejak diluncurkan ini sudah berjalan dengan normal.
2: Ya, sahabat Sonora, Pramono menegaskan unit pengendali lampu lalu lintas termasuk untuk lalu lintas VIP memiliki call center cadangan di MT Haryono sehingga lalu lintas tidak terganggu dan akan ditambah petugas di lapangan. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Intan Sonora.
1: Menanggapi ada salah satu siswa dari sekolah rakyat lolos menjadi paskibraka nasional 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim semua siswa memiliki kesempatan yang sama dan tidak mengenal latar belakang. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara di Istana Negara hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, terpilihnya salah satu siswa sekolah rakyat sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional 2026 menjadi bukti bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa terpilihnya siswa dari sekolah rakyat tersebut menjadi kabar yang membanggakan sekaligus mengharukan karena menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengukir prestasi tidak ditentukan oleh latar belakang ekonomi keluarga. Prasetyo juga menjelaskan bahwa proses seleksi paskibraka dilakukan dari 38 provinsi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak mengikuti secara detail seluruh proses seleksi tersebut sehingga ketika mengetahui ada siswa sekolah rakyat yang berhasil lolos sebagai paskibraka nasional 2026, Mensesnek Prasetyo Hadi turut merasa bangga. Menurut Prasetyo, capaian tersebut menunjukkan bahwa ketika anak-anak diberikan kesempatan dan ruang untuk berkembang, mereka mampu bersaing dan berprestasi. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3: Itu yang lolos adik-adik paskibra ini yang ternyata berasal dari sekolah rakyat ya. Terus terang juga ikut bangga, ikut terharu bahwa ya itulah membuktikan bahwa siapapun kita ini sebagai sesama anak bangsa, manakala diberi kesempatan atau ada kesempatan, ada peluang atau ada sesuatu yang memungkinkan untuk ikut berpartisipasi, sudah tidak lagi kemudian membeda-bedakan kita ini berasal dari mungkin keluarga yang lebih mampu atau tidak mampu. Semua berbasis kompetensi, semua berbasis kerja keras. Tidak mudah loh ya teman-teman, kan coba lihat aja itu latihan.
2: Ya baik sahabat Sonora, Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa keberhasilan siswa sekolah rakyat menjadi paskibraka nasional 2026 juga memperlihatkan bahwa tidak boleh ada lagi pembeda berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, di mana setiap anak memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Prasetyo Hadi juga berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bahwa kesempatan, kerja keras, dan kemampuan dapat membuka jalan bagi siapapun untuk berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Demikian Tito Sonoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Update. Selamat sore sahabat Sonora. Kemenkes kembali mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan cek kesehatan gratis atau CKG setiap tahun, bukan hanya sekali. Dalam pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta CKG pada 2026 yang setahun sebelumnya dinyatakan sehat, ditemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi. Selain hipertensi, Kemenkes juga menemukan 188 ribu kasus diabetes baru dari 8,3 juta peserta yang diperiksa ulang. Sementara itu, 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya masuk kategori prehipertensi telah berkembang menjadi hipertensi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administratif Rp10 juta serta teguran tertulis pertama kepada penyedia jasa pengangkutan sampah PT Sinar Berdikari Cemerlang Idaman yang terbukti membuang sampah secara ilegal di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Dudi Gardesi menyatakan penindakan itu merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI dalam menertibkan pengelolaan sampah sekaligus memastikan setiap penyedia jasa menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.

Andin dengan Moving On sahabat Sonora di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Memang ini jam-jam untuk moving on dari kerjaan biasanya ke aktivitas selanjutnya. Tentu untuk Anda yang mungkin mau ada jadwal habis ini untuk ketemu sama teman, ketemu sama relasi, atau sekedar pulang saja bertemu dengan keluarga. Tapi yang masih beres-beresin kerjaan, semangat ya sahabat Sonora, jangan lupa tuntaskan dulu sebelum nanti pulang. Saya Sony Wicaksono akan menemani 2 jam ke depan. Semangatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi kami sampaikan dulu untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Kiai Haji Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini padat situasinya disebabkan oleh adanya pekerjaan galian. Ini akhirnya mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sekitaran Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Galiannya sendiri ada di lajur tengah ya, sahabat Sonora ya, sehingga hanya menyisakan ini di lajur kirinya hanya satu kendaraan roda 4 dan satu kendaraan roda 2 di sampingnya. Jadi itu yang menyebabkan kepadatan lalu lintas. Kemudian di Tol Wiyoto-Wiono, Gedong Panjang arah ke Tanjung Priok, lalu lintasnya juga padat saat ini, padat merayap imbas dari kendaraan berat yang mengalami gangguan 100 meter sebelum exit Kemayoran. Dan untuk arah sebaliknya terpantau padat. Ini lalu lintas yang disampaikan oleh Pak Sumadi. Sore ini kita nanti bakalan bahas soal kebijakan terbaru, kebijakan yang tengah lebih tepatnya, tengah disiapkan oleh pemerintah, kebijakan mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak Pertalite. Nah, siapa nih yang masih sering untuk mengisi kendaraannya dengan bahan bakar minyak jenis Pertalite, sahabat Surah? Nah, ini akan dilakukan kebijakan pembatasan seperti apa? Nah, nanti simak ya. Di Sonora hari ini kita putarkan lagu-lagu dulu untuk semangat Anda di sore ini. Lebih

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

di sore ini, tentu saja di sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Duh, kalau udah jam segini pasti kan udah ada beberapa juga sahabat sonora yang sudah melakukan perjalanan ya, di entah itu menggunakan kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 juga. Tapi nih ya, kalau jam segini juga biasanya yang penuh itu bukan cuma jalan tapi juga stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU. Wah, jam pulang kerja tuh sama 11-12 dengan jam berangkat kantor. SPBU itu pasti mengeluar di mana-mana. Apalagi masih banyak juga masyarakat yang memilih untuk mengisi kendaraannya bahan bakarnya dengan Pertalite ya. Maka dari itulah akhirnya pemerintah nih tengah menyiapkan yang namanya kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, khususnya bagi masyarakat yang memang punya kemampuan ekonomi tinggi. Kalau menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kebijakan pembatasan Pertalite ini tuh kemungkinan besar akan mulai diterapkan di akhir tahun ini. Nah, jadi kelompok yang berpotensi dilarang membeli Pertalite bersubsidi antara lain masyarakat dalam kategori desil 9 atau 10% kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, juga kelompok atau masyarakat dalam kategori desil 10 atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Nah, dua kelompok inilah yang akan dibatasi untuk menggunakan BBM Pertalite. Bagaimana nih sahabat sonora dengan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat mampu ini? Menurut Anda, apakah kebijakan ini akan tepat ketika nanti sudah diterapkan? Boleh ya kalau ingin menyampaikan pendapatnya ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota pantauan lalu lintas dari Semanggi ke Tomang padat, Angke sampai Pluit juga padat, untuk arah sebaliknya dari Kuningan ke Cawang. Situasi juga pasti padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol Bandera, situasi lancar dua arah. Berikutnya tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran sampai Pluit padat di kedua arahnya. Lanjut lagi ke tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, imbas dari penyempitan lajur kontraflow, dan padat juga di kilometer 19 plus 200, sampai dengan Kunciran, kilometer 15 plus 700. Arah sebaliknya padat di Kunciran sampai kilometer 17, karena ada perbaikan jalan. Tol Jagorawi, dua arah terpantau lancar, hanya tersendat saja di Cililitan arah ke Taman Mini. Tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek padat di Cibitung, sampai dengan kilometer 25 plus 300, padat di Cikarang, sampai kilometer 38 disebabkan oleh perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, arah ke Jakarta ramai lancar, tersendat saja di Cikarang sampai kilometer 30 plus 400 imbas dari perbaikan jalan. Dan terakhir, tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Sonora FM News.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Troy Began Music. Tak ada logika dari Agnes Monica di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Tapi kita sama-sama berharap sebagai masyarakat bahwa kebijakan dari pemerintah yang satu ini memang akan tepat dan masuk secara logika. Jadi pemerintah ini tengah menyiapkan kebijakan baru mengenai bahan bakar minyak, di mana masyarakat dalam golongan mampu ini nantinya akan dibatasi penggunaan atau pembelian BBM Pertalite-nya. Yang jadi sorotan adalah yang dibatasi itu adalah masyarakat dalam kategori desil 9 dan desil 10. Nah, ini yang jadi pertanyaan karena mungkin masih banyak yang kebingungan sebenarnya desil itu apa sih gitu. Karena ada juga yang bertanya nih ke saya, sahabat saudara Pak Sukono ini ya, desil itu bagaimana penentuannya? Nah, kita harus pahami dulu bahwa desil ini menurut laman dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN adalah daftar pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi. Jadi variabel yang dimaksud ini seperti kondisi individu, kondisi tempat tinggal, dan kepemilikan

0: melalui online di websitenya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi. Jadi websitenya itu DTSEN terus garis atau dash ya, strip ya, DTSEN strip FORM form.bps.co.id. Nah, jadi websitenya itu, kemudian nanti Anda akan diarahkan untuk cek untuk isi nomor induk kependudukan Anda, kemudian isi kode CAPTCHA yang tertera. Nah, kemudian nanti ikuti arahannya dan nanti akan diminta untuk klik cek desil. Nah, tadi saya sudah cek, ternyata saya di desil ke-6. Oh, jadi di setelah klik cek desil ini ada isi tanggal lahir, kemudian isi kode CAPTCHA, dan kemudian muncullah desilnya desil berapa. Tadi saya cek desil 6. Nah, yang dibatasi itu nantinya adalah desil 9 dan desil 10. Atau enggak, nanti Anda tinggal, kalau ingin penasaran ya, ingin cek desil berapa, Anda boleh chat aja ke kami, ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Nanti saya berikan link untuk cek desil Anda itu berada pada desil berapa. Ini penting karena nanti pembatasannya akan mulai diterapkan pada akhir 2026. Dan ini sudah dibenarkan juga oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di mana pemerintah ini tengah membahas pembatasan pembelian Pertalite ini. Saya juga bertanya kepada Anda nih, kebijakan ini apakah akan tepat sasaran ketika nanti sudah diterapkan di akhir tahun 2026. Silakan sampaikan ke pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sony Wicaksono masih menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: selalu ada hal menarik yang menjadi perbincangan di Kampung Sketsa. Kisah kali ini tentang apa ya? Atau tentang siapa? Dengarkan di Sketsa Indonesia terbaru, Merdeka dari Sakit. 12 Agustus 2026, jam 18:50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia, Indonesia dalam cerita.
1: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

membahagiakan semua pihak atau tidak. Karena pemerintah ini tengah menyiapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite ya. Dan Menteri SDM Bahlil pun sudah angkat suara mengenai rencana kebijakan ini. Di mana Bahlil menilai kebijakan tersebut memang diperlukan karena sebagian subsidi BBM selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mencontohkan nih, masyarakat kaya ini masih menikmati subsidi Pertalite. Masih banyak yang terlihat masyarakat pengguna mobil mewah seperti sedan BMW, kemudian Mercedes-Benz itu memakai minyak subsidi. Nah, sekarang ini pemerintah sedang menyusun sistem agar subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah ini bisa diberikan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan juga, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Teknisnya sendiri, nanti rencana kebijakan pembatasan tersebut itu berpotensi kelompok yang dilarang membeli Pertalite itu adalah masyarakat dalam kategori 9, kategori desil 9, dan masyarakat dengan kategori desil 10. Ini adalah dua tingkat kesejahteraan masyarakat yang paling tinggi. Nah, ternyata cukup banyak nih yang penasaran, sahabat Sonora, yang kemudian bertanya melalui WhatsApp kami, bagaimana cara ceknya gitu. Cara ceknya ini sebenarnya mudah ya. Tadi saya juga sudah cek juga di website-nya DTSN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Jadi website-nya itu DTSN, kemudian strip form form.bps.co.id, kemudian garis miring Indonesia dash pintar. Memang agak ribet linknya, jadi kalau mau Anda minta, silakan minta saja ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Kemudian di sana Anda bisa cek NIK, klik NIK maksud kami, ketik NIK, kemudian ketik tanggal lahir, kemudian ikuti arahannya, dan kemudian akan diketahui Anda itu masuk ke desil berapa. Tetapi pendapatnya nih, bagaimana, apakah akan tepat kebijakan ini ketika nanti diterapkan, yang kemungkinan besar akan diterapkan di akhir tahun nanti. Ada Mas Kevin ya. Kalau menurut Mas Kevin ini, apapun kebijakan tidak akan efektif selama pengawasan dari pemerintah tidak ada. Contohnya dari awal pembatasan ini, 1500 cc ke atas tidak bisa isi Pertalite. Kenyataannya ternyata di lapangan, di SPBU masih banyak yang isi. Karena mereka ada barcode SPBU, punya pemerintah pun tetap diisi juga. Artinya ketegasan di sini ya. Kebijakan apapun, kalau pengawasan yang kurang, pasti akan punya celah juga. Terima kasih ya pendapat dari Mas Kevin. Nah, nanti juga rekan kami, Lili Setio, yang ada di lapangan, juga akan bertanya secara langsung kepada masyarakat ya. Pendapatnya mengenai rencana kebijakan pembatasan Pertalite bagi masyarakat mampu ini seperti apa? Kita akan simak nanti di segmen selanjutnya. Masih di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia sore ini ditutup menguat 105,97 poin atau 1,69% ke level 6.373,8. Volume perdagangan tercatat 34,414 miliar lembar saham senilai 17,378 triliun rupiah. Sebanyak 452 saham menguat, 175 saham melemah, dan 168 saham stagnan. Sementara itu, mata uang Garuda melemah 16 poin atau 0,09% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan nilai tukar rupiah ditutup di level 17.877 rupiah per dolar Amerika Serikat sore ini. Visa bersama PT MRT Jakarta meresmikan stasiun MRT Blok A Visa Selasa kemarin. Peresmian ini menjadi kelanjutan kemitraan kedua perusahaan dalam memperluas penggunaan pembayaran nirsentuh berbasis standar global di transportasi publik Jakarta. Visa dan MRT Jakarta resmi meluncurkan penerimaan pembayaran menggunakan kartu kredit Visa dan kartu berbasis EMV lainnya di jaringan MRT Jakarta. Kehadiran metode tersebut memberikan pilihan pembayaran tambahan bagi masyarakat yang menggunakan layanan transportasi massal.
2: Demikian Sonora Update.
1: Kami lanjutkan dengan informasi lalu lintas yang tadi disampaikan oleh Mbak Tami, bahwa saat ini kepadatan parah terjadi di tol menuju Tangerang, kilometer 12. Tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Tami juga ini salah satu penyebabnya adalah antrian truk masuk ke rest area, dan kami juga bantu untuk konfirmasi melalui jasa marga bahwa kepadatan sampai kilometer 17 yang arah ke Tangerang atau Bitung ini juga disebabkan oleh adanya pekerjaan perbaikan jalan. Dan kepadatan dari Bandara Suta arah Jakarta masuk tol Sediatmo juga ini saat ini padat sampai di gerbang tol Cengkareng. Jika Anda juga tengah dalam perjalanan, silakan Anda bisa sampaikan bagaimana lalu lintas yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
0: Sonora FM News.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, masih mengenai topik kita sore ini tentang rencana kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian BBM Pertalite bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi. Di sini ada rekan Lili Setio yang akan menyampaikan liputannya mengenai pendapat masyarakat ini ya, tentang pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi yang harus dilakukan dengan tegas. Silakan Lili Setio, liputan Anda.
2: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, pemerintah mulai mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi, khususnya Pertalite, bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kemarin mengatakan, kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi. Menanggapi hal tersebut, Faris, warga Lenteng Agung, menyampaikan pengawasan terhadap kebijakan ini harus dilakukan atau dijalankan dengan baik. Ini perlu dilakukan agar Pertalite bisa dinikmati oleh yang selayaknya menerima.
3: Masalah klasik ya, sudah lama sih itu. Sebetulnya yang berhak mendapatkan Pertalite itu ya Pertalite, tapi jangan-jangan orang kaya yang kemudian antri Pertalite. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa pengawasan dan ketegasan peraturan itu tidak dijalankan dengan baik. Kalau ingin baik, pengawasan SPBU, baik pemerintah, kemudian owner dari SPBU itu sendiri, itu sebenarnya bisa dilakukan, hanya mau atau enggak. Sebenarnya kan itu. Saya yakin kalau pengawasan itu dengan ketat, peraturan dijalankan dengan tertib, itu pasti akan berjalan dengan baik.
2: Menteri Keuangan menambahkan pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat ini, sebab pemerintah masih mempersiapkan implementasinya. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Ya, itu dia liputan dari reporter kami, Lili Setio. Dan tambahan bagi Anda juga, Sahabat Sonora, pendapat dari pengamat energi Indef ya, menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat mampu ini adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki penyaluran subsidi, karena selama ini subsidi ini masih diberikan berdasarkan komoditas sehingga masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tetap bisa menikmati harga BBM bersubsidi.
0: Demikian liputan Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Baiklah, sahabat Sonora, kali ini kami akan meneruskan informasi lalu lintas dari rekan kami, Lely Setio, dari Jalan Tentara Pelajar. Bagaimana situasi lalu lintas sore ini, rekan Lely?
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora di ruas Jalan Tentara Pelajar di mana kami berada saat ini. Arus kendaraan di sekitar stasiun kereta api Palmerah, yaitu kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Jalan Gatot Subroto maupun juga Jalan Pejompongan Raya yang akan menuju ke arah stasiun Palmerah, arus kendaraan sudah sangat ramai dan seperti biasa sudah terjadi antrian menjelang stasiun kereta api Palmerah. Selepas itu yang akan menuju ke arah Simpruk, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Dan sebelumnya di ruas jalan lapangan tembak Senayan, kendaraan-kendaraan kedua arahnya bergerak cukup lancar, yaitu kendaraan yang datang dari arah Tentara Pelajar menuju ke arah bundaran atau menuju ke arah kawasan Senayan, Gerbang Pemuda Senayan, maupun juga yang datang dari Asia Afrika yang akan menuju ke arah Tentara Pelajar juga bergerak ramai lancar. Cuaca masih cukup cerah, tetap berhati-hati bagi Anda yang masih berkendara. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Kami perbarui terlebih dahulu informasi mengenai Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Muscat yang terus berkoordinasi terkait insiden serangan terhadap kapal MV Tihama di wilayah Yaman kemarin. Kapal tersebut membawa 11 ABK terdiri dari 8 warga negara Pakistan dan 3 warga negara Indonesia. Dari 3 ABK WNI, 1 mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak memerlukan perawatan rumah sakit, sementara 1 lainnya mengalami luka dan masih dirawat dalam kondisi stabil. Sedangkan 1 ABK WNI lainnya masih belum ditemukan, yang oleh sejumlah sumber disebut sebagai salah satu korban meninggal dunia. Pemerintah memastikan perlindungan bagi para WNI terdampak, termasuk penanganan bagi ABK yang terluka dan persiapan fasilitasi kepulangan 2 WNI yang selamat ke tanah air setelah kondisi memungkinkan. KBRI Muscat juga secara intens terus berkomunikasi dengan keluarga para WNI dan memberikan pendampingan yang diperlukan. Dari luar negeri kita beralih ke berita dalam negeri, sahabat Nura, di mana Korlantas Polri mulai menyiapkan langkah menghadapi penerapan Zero Over Dimension Overload atau Zero ODOL yang ditargetkan mulai tahun depan. Korlantas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan, penerapan kebijakan ini tidak boleh hanya mengandalkan penegakan hukum, akan tetapi juga harus disertai oleh langkah preventif serta pendekatan kepada para pengemudi. Hal tersebut disampaikan oleh Wibowo dalam analisis dan evaluasi Kamseltip Carlantas bersama Polda jajaran seluruh Indonesia melalui Zoom meeting Selasa kemarin. Korlantas Polri menekankan agar penerapan Zero ODOL tidak mengganggu distribusi dan pasokan bahan pokok kepada masyarakat. Karena itu langkah penertiban kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan akan disiapkan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kelancaran distribusi logistik serta keselamatan lalu lintas.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami perbarui informasi lalu lintas di tol dalam kota. Dari Pejompongan ke Tomang padat, kemudian padat juga dari Angke sampai Pluit. Arah sebaliknya dari Semanggi ke Cawang saat ini juga padat. Lanjut ke tol Sidatmo atau tol bandara, dari bandara arah ke Pluit padat di gerbang tol Cengkareng. Berikutnya tol Wiyatowiono dari Kemayoran sampai Pluit padat di kedua arahnya. Tol Jakarta Tangerang sore ini arah ke Jakarta masih padat dari Karawaci sampai dengan Tangerang. Untuk arah sebaliknya padat dari Kembangan sampai dengan Tangerang kilometer 17 imbas dari perbaikan jalan. Sementara itu tol Jagorawi dua arah lancar, hanya tersendat saja di simpang Cawang arah ke Taman Mini. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Cibitung kilometer 25 plus 300. Padat juga di Cikarang kilometer 38 imbas dari perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya arah Jakarta rame lancar, hanya tersendat saja di Cikarang sampai kilometer 30 plus 400 imbas dari perbaikan jalan. Dan terakhir, pantauan di tol Layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Yap, kami teruskan juga informasi lalu lintas kali ini dari Pak Erwin. Kepadatan terjadi di Jakarta Utara, lebih tepatnya adalah di Pegangsaan 2 yang akan menuju ke Apartemen Gading Nias. Saat ini lalu lintasnya tersendat di depan AHM, untuk arah sebaliknya lancar dan hanya tersendat mulai dari perumahan depan sekolahan. Kepadatan yang sudah rutin tapi tidak ada solusinya. Informasi dari Pak Erwin, pendengar kami, terima kasih atas laporannya dan hati-hati di jalan.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
2: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Flora FM. News, traffic, and music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Billy Joel, Piano Man. Lagu Piano Man karya Billy Joel dirilis pertama kali sebagai single pada tanggal 2 November 1973. Meskipun tidak langsung menjadi hit besar, Piano Man mencapai puncaknya di posisi 25 pada tanggal lagu Billboard Hot 100 pada bulan April 1974. Kita dengarkan Billy Joel, Piano Man.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
3: Sahabat Sonora, kali ini kita akan kembali bertemu dengan reporter Sonora, Lili Setio. Kali ini akan melaporkan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Seperti apa sore ini, Lili?
4: Baik, terima kasih. Selamat petang sahabat Sonora, arus kendaraan yang kami lintasi di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dari arah Semanggi menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia, saat ini arus kendaraan bergerak ramai lancar. Namun memang selepas Duku Atas, arus kendaraan yang akan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia dalam keadaan merayap. Sementara itu untuk arah sebaliknya, dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju ke arah Semanggi, arus kendaraan juga mulai dari arah Duku Atas, kendaraannya sudah dalam keadaan merayap hingga ke

0: Semanggi. Sebelumnya kami melintas di ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Gerbang Pemuda Senayan menuju ke Semanggi, masih bergerak ramai lancar ketika kami melintas di dua arahnya, masih ramai lancar. Demikian pula pada ruas tol dalam kotanya juga bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora hari ini sayangnya sudah harus berakhir. Terima kasih sahabat Sonora untuk kalian yang sudah mendengarkan dan sudah ikut berpartisipasi ya dalam mengirimkan pendapat mengenai topik kita sore tadi, rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM Pertalite. Tadi juga ada Pak Johan ya yang sedikit skeptis dengan kebijakan dari pemerintah ini, sudah kami baca. Terima kasih banyak Pak Johan. Kemudian juga tadi ada Jojo juga ikut berpendapat. Semoga hari Anda menyenangkan sahabat-sahabat. Nanti akan dilanjut bersama Hans Christian ya. Sonny Wicca, salam pamit, sampai jumpa.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, sebanyak 74 alat utama sistem senjata atau alutsista udara akan tampil di langit Istana Negara Jakarta saat upacara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia Senin pekan depan. Salah satunya adalah pesawat tempur terbaru milik TNI AU Rafale, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Inyoman Sudianyana mengatakan ke-74 alutsista tersebut terdiri atas pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, pesawat intai hingga jenis Boeing. Saat ini para penerbang terbaik sedang latihan manuver untuk tampil di langit Jakarta. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana wasit asal Somalia Omar Altan akan mencetak sejarah setelah dipercaya memimpin pertandingan Piala Super Eropa 2026. Penunjukan Omar ini menjadi pencapaian istimewa baginya setelah sebelumnya gagal menjadi wasit di Piala Dunia 2026 karena ditolak masuk Amerika Serikat meski memiliki visa yang sah. UFA menjelaskan penunjukan Omar merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika. Omar pun akan jadi pengadil laga antara juara Liga Champion Paris Saint-Germain dan juga kampion Liga Eropa Aston Villa di Salzburg, Austria, Kamis dini hari.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda sore hari ini 18:02 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi lalu lintas dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda di Selekta Sonora. Hans akan terus menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore menjelang malam juga untuk Bu Liliani yang sudah langsung menyapa Hans ya di nomor WhatsApp 0812-122-9200. Untuk Anda yang masih mau berbagi informasi lalu lintas juga masih boleh di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Sambil Hans awali kebersamaan kita sore hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026, sudah ada satu lagu dari Imagine Dragons dengan On Top of the World, akan terlebih dahulu menyapa Anda.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di sore hari ini, sahabat Sonora. Beragam lagu-lagu lainnya juga sudah siap untuk bisa menjadi teman Anda. Tapi sebelum itu kita juga kembali simak seperti apa informasi lalu lintas dari sekitaran Meruya Ilir Raya. Sudah ada rekan Indra yang akan berbagi untuk Anda. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Han. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas kami memantau di ruas jalan Meruya Ilir Raya dari simpang Pesanggrahan yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke simpang Meruya Selatan terpantau padat merayap imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya lampu pengatur lalu lintas. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Indra untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Buat Anda juga yang masih mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan kami, juga masih boleh sahabat Sonora kirimkan voice note ataupun juga teksnya di nomor 0812-1229-200.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
0: Ya sahabat Sonora, kita akan kembali pantau bagaimana kondisi lalu lintas di Jalan MH Tamrin. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili, bagaimana pantauan terkini di sana?
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi tadi, kami dari arah Jalan Jenderal Sudirman memasuki ruas Jalan Muhammad Husni Tamrin menuju ke kawasan Bundaran Patung Kuda. Arus kendaraan bergerak sangat ramai dan terdapat antri di tiap lampu pengatur lalu lintasnya. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Patung Kuda yang akan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, arus kendaraan lebih ramai lagi selepas lampu pengatur lalu lintas Kebon Sirih. Arus kendaraan cukup padat menuju ke arah kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu saat ini kami berada di ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Tampak kedua arahnya bergerak ramai lancar dan terdapat antri di lampu pengatur lalu lintas Bundaran Patung Kuda. Sama-sama demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Dilu untuk informasinya langsung dari sekitaran Jalan MH Tamrin Jakarta, melaporkan untuk Anda sahabat Sonora. Dan tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
3: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Selalu ada hal menarik yang menjadi perbincangan di Kampung Sketsa. Kisah kali ini tentang apa ya? Atau tentang siapa? Dengarkan di Sketsa Indonesia terbaru, Merdeka dari Sakit. 12 Agustus 2026, jam 18:50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam cerita.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Selamat sore menjelang malam, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi ke Tomang dan Angke sampai dengan Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Senayan ke Cawang juga padat. Sementara pantauan terkini dari ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau ramai lancar di kedua arah, padat di gerbang tol Kapuk arah Ancol. Ruas tol Wiyoto Wiono dari Ji sampai dengan Pluit padat, sebaliknya dari Kapuk sampai dengan Ancol dan Rawamangun sampai dengan Cawang padat. Ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan rest area kilometer 14 dan dari Kembangan sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Tangerang kilometer 17 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol Jagorawi kedua arah terpantau lancar tersendat di Simpang Cawang arah Taman Mini. Ruas tol Jor E dari Cikunir ke Jati Asih padat sampai dengan kilometer 44800 dikarenakan ada penanganan kendaraan light truck mengalami gangguan mesin. Sementara kita juga simak pantauan dari ruas tol Jakarta Cikampek. Arah Cikampek padat di Cibitung kilometer 25300 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cikarang sampai kilometer 34400 imbas dari perbaikan jalan. Untuk ruas tol yang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Anda masih bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora. Kita akan kembali pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini. Sudah ada rekan Indra yang akan kembali berbagi informasi lalu lintasnya untuk Anda. Silakan rekan Indra.
2: Baik, terima kasih rekan Hans, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas. Kami memasuki ruas jalan Meruya Selatan dari lampu pengatur lalu lintas Pospol Meruya Selatan yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2. Terpantau padat merayap. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Memasuki ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih terpantau bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Indra untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat sore menjelang malam juga untuk Ibu Orisa yang sudah kembali menyapa dari Rawalumbu yang katanya cuacanya masih cerah. Ada Ibu Nur juga di Pekalongan. Selamat sore menjelang malam ya. Ini selamat bertugas. Salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Nur ya. Ini katanya cuaca di Pekalongan masih terpantau cerah. Bagaimana kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga terdapat kejadian penting di sekitar Anda? Boleh berkontribusi, berbagi bersama dengan kami di 0812 122 9200.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi bisnis digital, kini tentunya menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungan yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk bisa dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi, di mana kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus juga memiliki unit kendaraannya secara nyata? Anda bisa simak talk show-nya di hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bmore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bmore Green. Tentunya hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Jangan sampai terlewatkan, sahabat Sonora, catat ya, di hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siang, Neng Maya. Kopi satu ya.
2: Mana amplopnya? Balikin.
3: Oh, gimana?
2: Kolesterol, kata anakku.
3: Ono apa lagi?
4: Entuh, Pak Agus. Pak Slamet sakit. Kata Bu Slamet, dia jatuh dari kamar mandi.
3: Oh, alah. Kok bisa ya? Semalam ngobrol, ngopi sama saya. Sehat-sehat aja.
4: Iya, tadi pagi ayah juga lihat Pak Slamet nyapu. Sehat-sehat aja.
2: Duh, kasihan kali ya Pak Slamet.
5: Permisi ya Bapak Ibu, tolong jangan menghalangi supaya kami bisa cepat membawa pasien ke rumah sakit.
6: Mangga atuh, kopinya sudah siap. Gorengannya juga masih panas. Dari tadi semuanya pada ngomongin Pak Slamet ya?
2: Iya, jadi kepikiran kali aku. Orang yang kelihatannya sehat ternyata belum tentu ya. Selama ini kukira kalau badanku nggak ngerasa sakit, ya berarti sehat-sehat aja.
3: Ya saya juga gitu. Kalau belum demam, belum pusing ya aman-aman aja. Ternyata ada penyakit yang diem-diem datang ya. Kita baru tahu pas kondisinya udah parah.
4: Nah, entuh dia. Kadang kita ngerasa badan enak. Terus mikir, ah ngapain juga kita periksa kesehatan.
7: Assalamualaikum, apa kabar semua?
8: Waalaikumsalam Pak Bijak.
3: Dari mana Pak Bijak?
7: Saya baru dari rumah Pak Slamet. Jadi dugaan awal memang serangan jantung. Tapi nanti dokter yang memastikan. Kejadian ini jadi pengingat buat kita. Penyakit tidak selalu memberi tanda yang jelas. Banyak penyakit berkembang diam-diam tanpa kita sadari.
2: Jadi, walaupun merasa sehat, sebenarnya belum tentu sehat ya, Pak?
7: Betul sekali. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, gangguan ginjal, bahkan risiko penyakit jantung sering tidak menimbulkan keluhan pada awalnya. Itulah kenapa pemerintah sekarang menyediakan program cek kesehatan gratis.
3: Program itu buat siapa aja, Pak Bijak?
7: Buat semua, dari segala usia. Dan gratis, tujuannya untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Supaya resiko penyakit bisa diketahui lebih awal. Kalau ketahuan sejak dini, pengobatannya lebih mudah.
3: Berarti jangan nunggu sakit dulu ya Pak Bijak.
7: Tepat sekali, lebih baik mencegah daripada terlambat. Cek kesehatan bukan mencari penyakit, tetapi memastikan kondisi tubuh kita tetap baik. Dan program ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga setahun sekali. Kapan saja, bukan hanya pas hari ulang tahun.
4: Cek kesehatan itu bukan berarti kita berharap ketahuan penyakitnya ya?
7: Justru sebaliknya, kita berharap hasilnya baik. Tapi kalau ternyata ada resiko, kita bisa segera bertindak sebelum terlambat.
6: Wah, ibarat motor mah, sebelum mogok di servis ya Pak Bijak.
3: Nah, betul Kang.
2: Nah Pak, kalau sudah ikut cek kesehatan gratis, terus hasilnya ada catatan, habis itu cumana pula?
7: Nah, ini yang penting. Jangan cuma senang sudah diperiksa. Hasil screening harus ditindaklanjuti. Kalau disarankan kontrol lagi, ya datang. Kalau diminta memperbaiki pola makan, ya jalankan. Kalau harus olahraga, ya mulai. Kalau diberi obat, diminum sesuai anjuran. Jangan didiamkan.
3: Ibarat kata pepatah nih, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ya kan, Pak?
7: Nah, itu semangatnya. Apalagi kita mau menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka itu bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana kita menjaga diri agar tetap sehat, produktif, dan bisa membangun bangsa. Ayo manfaatkan program cek kesehatan gratis. Deteksi dini, tindak lanjuti hasilnya, dan jalani pola hidup sehat. Kita semua harus merdeka dari sakit, supaya Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur.
4: Ah, gue mau ke puskesmas sekarang deh kalau gitu.
3: Lah, saya juga mau deh.
2: Bah, aku pun ikut, Po.
6: Loh, pada kemana ini? Waduh, ngebon lagi, ya mah.

0: Sonar FM 92 Jakarta Indies Traffic and Music. Bagaimana perjalanan Anda di malam hari ini, sahabat Sonora? Nah, untuk melengkapi informasi Anda yang tengah berkendara, juga kita akan kembali pantau informasi lalu lintas terkini bersama dengan rekan Taufik. Silakan rekan Taufik, bagaimana pantauan terkini di sekitar Anda?
1: Terima kasih, selamat malam. Izin melaporkan memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai dan lancar. Hanya sedikit padat menjelang exit Bekasi Barat. Di simpang susun Cikunir ramai bergerak lancar, namun untuk tol Jor arah Jati Asih terpantau sangat padat di gerbang pembayaran Cikunir 8. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari tol Jor Bintara menuju arah simpang susun Cikunir cukup padat. Dari Cikunir menuju arah Bekasi Barat sampai dengan Cibitung ramai bergerak lancar, cuaca cerah. Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda juga sahabat Sonora yang masih mau berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca maupun kejadian penting di sekitar Anda, boleh langsung kirimkan kepada kami via teks boleh, via voice note boleh di nomor 0812-122-9200. Selain itu juga beragam informasi terkini juga masih akan hadir untuk Anda, dan juga nanti beragam lagu-lagu pilihan lainnya masih akan terus menemani hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Sonora FM News Traffic.

membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music. Hai, selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di malam hari ini, tentunya dalam program AMKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani Anda hingga tuntas di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dengan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda, boleh kirimkan kepada Hans di 0812-122-9200. Mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini, langsung saja kirimkan. Mau kirim-kirim salam juga boleh, sahabat Sonora. Langsung saja kirimkan, mau via teks boleh, via voice note juga lebih boleh, sahabat Sonora ya. Di nomor yang sama sekali lagi, 0812-122-9200. Namun pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini. Sementara kita awali dulu kebersamaan di MKM edisi 12 Agustus 2026 dengan satu lagu dari The Fams featuring Demi Lovato, Somebody to You.

Yes, kira-kira lembaran baru apa nih akan Anda buka di hari esok, sahabat Sonora? Karena kan ngomongin soal membuka lembaran baru, nggak harus nunggu tahun baru ya. Tapi hari baru pun kita bisa membuka lembaran yang baru. Kira-kira malam hari ini mau merenungkan apa supaya besok bisa memulai sesuatu yang baru? Semangat ya, sahabat Sonora, menjalani aktivitasnya. Dan pastinya sambil Anda mikir-mikir rencana besok mau ngapain, sambil Hans masih akan temani dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Salah satu ini adalah pilihan dari Bu Sri yang ada di Petojo. Katanya minta lagunya, wah ini nyambung ya, Energy Never Dies katanya dari The Script. Salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Dan juga untuk Bang Han serta kru, selamat bekerja sampai tuntas dan terima kasih. Terima kasih, semoga energi Anda juga terus menyala, sahabat Sonora, untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kerasa nggak sih semakin hari kelihatannya berjalan dengan makin cepat ya? Dan tentunya makin cepat juga adalah perkembangan teknologi nih, yang kelihatannya semakin kesini semakin pesat perkembangan teknologinya, sahabat Sonora. Bukan hanya teknologi, tapi dunia bisnis digital pun ini merubah dengan sangat cepat. Karena memang kalau kita ngomongin soal perkembangan teknologi, bisnis digital, ini kan memang menjadi sesuatu magnet ya, yang sangat menarik tentunya bagi semua kalangan. Selain pejuang peluang keuntungannya yang besar, sahabat Sonora, operasionalnya pun ini cenderung lebih praktis untuk bisa dijalankan. Nah, kalau ngomongin di saat ini, hampir semua bidang usaha ini telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Gak terkecuali industri transportasi, sahabat Sonora. Kita juga bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Mungkin Anda adalah salah satu pengguna setia dari transportasi online ini. Tapi bagaimana sih cara cerdas memulai bisnis transportasi? Bukan hanya menggunakan saja, tapi juga kita bisa memulai bisnis transportasi online ini. Nah, khususnya kalau Anda mau merentalkan mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata, nah, solusinya ada di Toksio Sonora. Hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bimor Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green, tentunya hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Maroon 5 dengan One More Night baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora 20 lewat 20 detik. Tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya Han Christian. Malam hari ini menemani Anda sahabat Sonora. Satu lagu Maroon 5 dengan One More Night tadi adalah pilihan dari Butin yang ada di Bekasi. Selamat malam Butin, apa kabar? Ini mengirimkan salam untuk Oriza, Nuryanti dan juga semua sahabat Sonora. Terima kasih. Terima kasih, pilihan lagunya sudah terputar tadi. Nextnya juga Hans punya satu lagu, kali ini dari dalam negeri ada Malik and the Essentials ya, dengan judul Kumpul Bocah, pilihan lagu dari Derajat Imran Syah yang ada di Makassar. Hai Makassar, gimana cuaca di sana? Ini katanya mau mengirimkan buat ponakannya, ada Zio dan Luna. Hai Zio dan Luna, katanya belum tidur nih malam hari ini. Plus juga lagi main-main di rumah. Dan buat semua pendengar MKM Radio Sonora juga ini disampaikan salamnya. Selamat beristirahat bagi yang baru balik dari tempat kerja katanya. Wih, thank you so much. Dari lagunya Malik and Essentials nanti juga akan menyusul ada satu lagu dari Avicii dengan The Night. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora, manakah namanya? Tidak ada ya. Dari Anda di nomor belakang 9472, selamat malam. Salam sehat selalu untuk para tim dan juga kru Sonora FM dan juga pendengar dimanapun berada. Lagunya minta Avicii dengan The Nights. Terima kasih. Terima kasih. Hans, putarkan dulu lagunya di malam hari ini. Ada dua lagu dari Malik Edens and The Essentials dengan Kumpul Bocah. Nanti baru disusul dengan satu lagu dari Avicii dengan The Night. Tentunya buat Anda yang masih ingin bergabung di MK Malam hari ini juga masih boleh. Langsung aja kirimkan voice note ataupun juga teks Anda di nomor 0812-122-9200. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

0: tetap bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
6: AM KM Malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Maroon 5 berjudul Sugar, atau Sakura dari Rosa, atau Icona Pop, I Love It. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Din, Nur, Liliani, Sansan, Rianti, R, Asti, Sri, Petojo, Riani Sutopo, Kediki, Pinka, Yulia P, Edi Sutopo, Alika, Wati, Becky, Trixie, Grace, Fitri, Ani, Elis, Naufal, Philip, Ciprianus, Widodo, Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat malam.

0: Satu lagi dari Coldplay, sahabat Sonar, dengan Him for the Weekend baru saja hadir untuk Anda. Pilihan dari Pak Dery, selamat malam. Pak Dery, apa kabarnya? Senang bisa kembali menyapa ya. Lagunya Coldplay, Him for the Weekend, sudah Hans putarkan. Semoga terhibur, dikirimkan buat Hans, buat kru, dan juga seluruh sahabat Sonar yang lagi mendengarkan ya. Tadi juga sebelumnya ada lagu Alan Walker juga sudah terputar. Satu lagu pilihan dari Pak Rainer. Apa kabar Pak Rainer? Sehat ya? Ini minta lagunya Alan Walker, lagunya dipilihkan saja. Sudah terputar juga tadi. Ini tol Cibitung ke Cikuni ramai lancar. Oh, lagi di perjalanan rupanya. Hati-hati di jalan Pak Rainer. Semoga selamat sampai di rumah ya. Salam juga buat Elina. Oke deh, setelah lagu Coldplay ini juga kita akan sapa kembali sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ada Ibu Sylvia, selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari One Direction, What Make You Beautiful. Untuk guru Sonora, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Fomi, Bu Nur, Bu Rianti, ibu-ibu grup GMP, Asti, Noval, Suprianus, Philips, juga untuk Bung Hans, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Kadang-kadang kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Salam sehat dan tetap semangat ya Bung Hans. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti ada One Direction dengan What Makes You Beautiful akan menjadi teman Anda di malam hari ini. Yang pastinya buat yang masih di jalan juga, kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga boleh. Langsung aja di nomor 0812 122 920.

What makes you beautiful? One Direction baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Tentunya masih bersama dengan saya, Hans Christian, di MKM Malam, edisi 12 Agustus 2026. Masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Ada Pinka juga di Petukangan Utara. Selamat malam, Kohan. Selamat malam, Pinka. Ini request lagunya New Rules ya, dari Dua Lipa. Lagunya untuk Giselle, Hilda, Bu Oriza, Kohan, dan juga seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Terima kasih. Ini juga tadi ada yang menyapa dari Makassar ya. Tadi ada Derajat. Katanya cuaca di Makassar cerah kok. Wih, terima kasih feedbacknya. Selain itu juga ada Pak Bonifacius Gozali juga sudah bergabung dari Tangerang. Ini mengirimkan lagu untuk semua kru dan juga pendengar Sonora yang terkasih. Salam sehat, Tuhan berkati. Pilih lagunya David Guetta dan juga Apophil dengan Forever Young akan menemani Anda. Tapi ditunggu dulu ya, lagunya akan nanti terputar kurang lebih 3,5 menit setelah satu lagu dari Dua Lipa dengan New Rules akan menemani Anda terlebih dahulu. Tetaplah bersama dengan saya, Hans Christian, di AMKM Malam.

Sonar FM 92 Jakarta and Distro Back and Music masih bersama dengan Anda. Aduh, mohon maaf ya, agak keselak sahabat Sonora. Kita masih akan terus menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Ini ada sebentar, Hans lupa ini lagunya siapa ya. Ada Gilang juga ini katanya mau berbagi informasi di Jalan Maijen Sutoyo. Terpantau padat sambil dengerin Sonora, ini asik banget. Jadi gak berasa macetnya. Ini sekaligus juga mau request lagunya Bernadia, Kini Mereka Tahu. Terima kasih Mas, semangat terus untuk kru Sonora. Terima kasih Gilang, informasi lalu lintasnya. Dan juga ini Hans bantu carikan dulu ya, lagunya apakah tersedia? Oke, ada. Lagunya nanti akan terputar, tapi ditunggu dulu karena nanti akan terputar selepas pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Terlebih dahulu kita akan dengarkan untuk Anda di malam hari ini satu lagu pilihan dari sahabat Sonora di nomor belakang 4301. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya Beb Rexha dengan New Religion. Akan terlebih dahulu menemani Anda di malam hari ini. Nanti selepas pukul 21 waktu Indonesia Barat juga baru akan dilanjutkan dengan satu lagu dari Bernadia dengan Kini Mereka Tahu.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonar FM 92 Jakarta, This Traffic and Music baru saja menemani Anda. Satu lagu dari Sian Villan, Beautiful in White. Satu lagu pilihan dari Philip. Selamat. Betul gak ya? Bukan, ini Beautiful. Betul ya, Beautiful in White. Ini pilihan dari Philip ya. Di malam hari ini dikirimkan buat Nur, buat Oriza, buat Vanda, buat Sylvia, buat Riz, siapa nih bacanya ya? Risti, semoga betul ya. Buat Deliani, buat Bang Noval, juga selamat menikmati lagu saya. Lagunya sudah terputarkan ya, Sian Villan, Beautiful in White. Dan juga disusul dengan satu lagu setelah ini, ada Westlife dengan Queen of My Heart. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Mana namanya ya? Selamat malam untuk Anda di nomor belakang 714. Terima kasih sudah kembali menyapa. Hello Sir Hans, how is today? Have fun right? In the season of Sonora Radio Birthday, may enjoy the song Queen of My Heart by Westlife. Many thanks from Silver Lake, New Jati Bening. For all Sonorans ya katanya. Terima kasih, kabar baik dari Studio Sonora Jakarta malam hari ini menyapa Anda ya, dari Jati Bening Baru katanya. Dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora, lagunya Westlife Queen of My Heart sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani. Selamat malam menyapa dari Tanjung Duren Jakarta Barat ya. Memilih lagunya Putri Ariani yang judulnya Mimpi. Lagunya dikirimkan buat Hans. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Dikirimkan salam juga buat Foni, Sylvia, Nur, Oriza, Paidi Sutopo, dan juga Yulia P. Selamat malam, semoga semuanya sehat dan juga kompak selalu.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Satu lagu dari Ari Lasso dengan Penjaga Hati, sahabat Sonora. Baru saja terputar untuk Anda di malam hari ini, pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pilihan dari Pras yang ada di Tangerang. Ini katanya udah lama nih gak request lagu. Makanya pengen request lagunya Penjaga Hati dari Ari Lasso. Dan ini juga mengirimkan salam untuk warga Sonora yang mau istirahat, yang sambil mendengarkan radio. Dan ini kalau gak ada atau ada yang duluan request lagu Om Lasso, ganti jadi Sherina Pergilah Kau. Ada kebetulan, makanya belum ada yang request, bisa diputarkan untuk Pras yang ada di Tangerang. Nanti juga akan Hans putarkan satu lagu pilihan lagu dari sahabat Sonora Pak Michael di Tangerang. Selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya Ariana Grande dengan One Last Time. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga kru serta sahabat Sonora yang sudah bergabung di AMK Malam. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan disusul kembali oleh satu lagu Avamax dengan Sweet But Psycho. Satu lagu pilihan dari Asti. Selamat malam Asti. Ini mengirimkan lagunya buat Bu Nur di Pekalongan, Bu Oriza, Bu Rianti, Bu Sylvia, Noval, Kak Becky, Kak Zizi, Abel, Deta, Kohans, ya. Have good rest. Dan juga selamat siaran sampai tuntas ya. Hatur nuhun Kohans. Happy belated birthday katanya buat Sonora. God bless you. Thank you so much Asti. Lagunya sudah masuk. Nanti akan Hans putarkan selepas pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music, Linkin Park dengan Number saja hadir menemani Anda ya. Pilihan dari Michael yang ada di Jembatan 2. Ini lagunya sudah terputarkan di malam hari ini. Dan tentunya juga masih menemani Anda di streaming, di on air, dan juga di live TikToknya Radio Sonora Jakarta malam hari ini. Di studio Hans gak sendirian, sebelah kanan ada siapa nih?
1: Ada Abel.
0: Sebelah kiri ada siapa nih?
2: Deta Anduk.
0: Kenapa kira-kira namanya Deta Anduk? Nah, mampir makanya ke live-nya Sonora biar tahu kenapa namanya Deta Anduk.
2: Iya betul, biar kering.
0: Tapi ini Deta Anduk juga katanya malam hari ini udah request lagu, mau diputerin lagunya apa nih?
2: Lagunya Hindia dengan judul Everything You Are.
0: Oke nih, boleh karena sudah mampir di studio nemenin live malam hari ini. Ini kita putarkan dulu ya lagunya Deta, ada Hindia, Everything You Are.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music, Rizky Febian dengan Alama baru saja terputar untuk Anda. Selamat malam, satu lagu permintaan dari Trixie. Lama tidak berjumpa. Lagunya saya sudah putarkan ya. Ini minta diputarkan lagunya Rizky Febian dengan Alama, boleh. Tadi sudah diputarkan juga lagunya. Selamat malam juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Ada Becky, kita sapa dulu ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Hans. Bagaimana kabar dirimu? Harus sehat ya. Oke deh, saya mau request lagu dong. Penyanyinya Enrique Iglesias, judulnya Hero, atau Meat Loaf, judulnya I Do Anything For Love. Kalau nggak ada juga yang lain nggak apa-apa, kamu yang pilih ya, Mas Hans. Thank you ya, hatur nuhun. Oh ya, salam dong buat Bu Oriza dengan Asti. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Pak Philip juga sehat, sama yang siapa tuh? Niko yang dari Senennya. Oke, terima kasih. Salam kenal juga dari Becky ya. Oh ya, Mas Hans. Ya enggak cuma saya aja sih, pasti semua juga gitu. Enggak suka ya kalau dicuekin, tapi ya namanya kita hidup. Walaupun kita enggak suka sama orang tersebut, tetaplah harus bersikap manis ya. Ya, banyak yang ngomong begitu. Bersikap manis, menyapa atau apapun ya. Pokoknya yang baik-baik lah. Ya, gitu-gitu aja deh. Oke deh, sampai nanti ya. Sehat selalu Mas Hans, ya.
0: Terima kasih Becky Hans, pilihkan lagunya Dancing Queen boleh ya. Biar lagunya masih berlanjut untuk bisa joget-joget nih malam hari ini. Tapi sudah antutarkan yang penting voice note-nya ya. Ada Ibu Diah juga kita sapa. Selamat malam Bu Diah, malam hari ini katanya lagi ngopi-ngopi, ditambah juga dengan satu pisang kolang-kaling. Dikirimin fotonya juga luar biasa loh Bu Diah ya. Bikin ngiler yang ada di studio. Selamat malam Ibu Diah.
2: Selamat malam Kohan, apa kabar? Semoga paham sehat selalu, tetap semangat. Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Menghitung Hari dari Krisdayanti untuk suamiku tersayang Yosinur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Dan sabar, sabar, sabar. Kun payakun, semua cobaan pasti akan berlalu. Dan untuk Kurus Sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Diah. Lagunya nanti ditunggu ya, Krisdayanti Menghitung Hari akan hadir setelah satu lagu berikut ini. Kita sing along dulu sahabat Sonora. Dancing Queen.

Kalau Krisdayanti menghitung hari, sahabat Sonora, kelihatannya Hans harus menghitung waktu karena sudah harus berakhir kebersamaan Hans bersama dengan Anda. Sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia Barat. Artinya sudah waktunya Hans mengakhiri segmen MKM di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagunya belum sempat diputarkan. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini juga akan hadir ada Rest and Relax dengan lagu-lagu tahun 80-an akan menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga 05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian pamit undur diri. Kita akhiri dengan satu lagu dari Sean Kingston dengan Ini Many akan hadir menutup kebersamaan kita di MK Malam. Have a great night. Bye-bye.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Asia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Yes, seperti yang sudah Rara janjikan bahwa hari Kamis saya akan kembali lagi menemani Anda di pagi hari di Sonora Pagi. Edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 ini saya menggantikan Sony Wicaksono yang sedang istirahat. Bukan istirahat dalam damai ya, agak serem. Istirahat sebentar saja. Well, yang mau berbagi informasi cuaca lalu lintas, menyapa pagi, menyampaikan kata-kata hari ini, yuk diserbu 0812 1229200-nya. Ataupun boleh kalau mau menyapa juga lewat TikTok, di follow dan ikutan gabung di radio.sonorafm92. Kita mulai pagi sama-sama. Jangan buru-buru, takutnya nanti kalau gerabak kerupuk malah ada yang ketinggalan. Yes, mari kita jelang hari ini. Semangat!
4: But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Akankah mungkin dari Andin sahabat Sonora, Anda dengarkan di Sonora Pagi. Good morning, saya baru saja open untuk TikTok ya di radio.sonora FM 92. Good morning untuk Anda yang mungkin juga baru saja bergabung, mungkin kaget ya, tiba-tiba Kamis pagi gitu. Sebenarnya ini jadwal saya dulu, cuma saya hibahkan kepada Sony Wicaksono yang ternyata hari ini perlu untuk istirahat. Selamat istirahat ya Sony ya, lumayan nih sampai hari Sabtu dia. Anyway, wah terima kasih nih sudah banyak yang menyapa juga di WA kita 0812-1229200. Halo, selamat pagi untuk Bu Vera Dewianti Setiawan. Salam sehat selalu untuk semua tim pagi. Semangat bekerja. Terima kasih Bu Vera. Pak Sengku juga sudah menyapa pagi hari ini. Bersyukur ya, memang tidak semuanya bisa kita miliki, tapi segalanya bisa kita syukuri karena apa yang Tuhan beri pasti yang terbaik. Asik. Terima kasih ya sudah memberikan reminder pagi hari ini. Kadang-kadang kita cuma bisa ngeluh dan minta. Tapi sebenarnya apa yang sudah kita dapatkan sehari-hari kita gak nyadar, itu yang terbaik loh yang sudah Tuhan beri ya. Ada Pak Joko, selamat beraktivitas hari ini untuk pendengar Sonora dan Rara semuanya dimanapun berada. Hati-hati di jalan, untuk yang naik motor, naik mobil, jaga kesehatan selalu di musim kemarau ini. Benar, jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan yang benar teratur, tidur juga teratur ya.

Saya buka polling nih, Novia kalau packing biar ku simpan rinduku atau hati saya be maafkan. Saya sih biasanya sampai di 8 saya tutup, tapi yang 8 duluan tuh Novia. Eh ke bawah-bawah banyak hati saya be, tapi ini hati saya be-nya yang ngetik sama juga orangnya nih. Bagaimana? Sepertinya Novia dulu ya, Novia dulu karena tadi sudah hit 8 ya. Selamat pagi untuk Bu Leli dari Solo. Wih, ada Mbak Rara, selamat bertugas ya Rara and crew. Absen aja sih ya Bu Leli. Hari ini gimana? Aman terkendali ya semuanya ya, sehat dan semangat untuk beraktivitas. Kemudian juga ada Bu Nur di Pekalongan menyapa hari Kamis manis penuh optimis, asik. Salam sehat bahagia, cuaca di Pekalongan sudah tampak cerah. Pak Surya, morning Rara. Dan juga pendengar semuanya, hari ini siaran lagi, biasa Senin Selasa. Ih, udah apa loh. Thank you loh Pak Surya, iya saya sedang menggantikan Sony dulu. Hidup tak selalu sempurna, apa yang terjadi tak selalu kita suka, tapi kita dapat selalu bahagia jika kita mensyukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada, harusnya nyambung langsung ke The Massive ya. Butuh tirat naning sih, selamat ulang tahun untuk suamiku tercinta yang ke-56 tahun, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, tetap menjadi pribadi yang baik untuk anak dan cucu-cucunya. Waduh, beda 2 tahun ya Mas Sonora, happy birthday untuk suami Ibu Tuti ya.

Di TikTok ya tadi ya, The Power of Love-nya Celine Dion atau Fixing a Broken Heart dari Indecent Obsession. Nanti ya hari Senin siaran sama Rara lagi. Oh iya, hari Senin saya siarannya di 17 Agustus. Berarti di hari Selasa aja 17 Agustus karena mulai jam 6 pagi mungkin lagunya udah langsung yang gaspol agak ngebeat. Nah, kalau yang sekarang juga saya tadi sudah memberikan polling We Could Be In Love-nya Lea Salonga atau No Mercy ya When I Die. Jadi ini benar-benar telak menangnya Lea Salonga We Could Be In Love. Saya sapa dulu untuk beberapa sahabat di TikTok, Kak Adit, Opa Ding Dong, Kak Alvin, Kak Rokes, Kak People Who, Kak Haipul, Kak Pak Yasin ya, Kak Noname, Kak Kang Aguswari, makasih sudah follow, Kak Reni Kurini, Kak Yuni, Kak Arya Bima, kayaknya lama gak nyapa Kak Arya Bima nih, Kak Jerry Berry, It's Me, Kak Zain, Kak Rasha, Kak Bonet Love dan lain-lain ya. Panjang nih kalau dibacain satu-satu. Saya sapa juga untuk beberapa dari Anda yang sudah ada di perjalanan. Selamat pagi, ini ada Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh, pagi hari ini sudah ada di perjalanan di sekitaran Harmoni. Masih ramai lancar dan udah gak sabar katanya MRT beroperasi. Terima kasih Bu Lydia. Saya putarkan dulu ya lagu pilihan dari sahabat TikTok dulu. Lea Salonga, We Could Be In Love.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat pagi sahabat Sonora, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto menguraikan tiga faktor utama yang memicu sulitnya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS hingga memasuki hari ke-10. Suharyanto menjelaskan kendala pertama penanganan kebakaran di Gunung Bromo karena topografi medan yang sangat berat serta titik api berada di ketinggian dengan sudut kemiringan curam hingga 80 derajat. Kendala kedua adalah keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Menteri Agama 2020-2024 Yakut Kholil Kumas membantah semua dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut dirinya menerima keuntungan dari kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. Menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo itu bahkan mengklaim tidak menerima uang senilai 1 rupiah pun dari perkara ini.
1: Demikian Sonora Update.

Tahu gak sih kalau senyum itu nular, sahabat Sonora? Dan senyum itu vibes-nya bikin orang lain ikut happy loh. Jadi kalau ada orang yang ngerasain gak di kantor, di lingkungan kita sekitaran gitu ya, kalau dia tuh nyapa kita pagi, senyum gitu, kita ikut happy dan rasanya juga vibes-nya ikut positif. Tapi ketika di sekeliling kita diem, manyun, merengut, cemberut gitu ya, bawahnya juga gak enak. Jadi smile, please smile, do smile. Ada beberapa sahabat yang sudah menyapa juga di WA, tapi saya sampaikan dulu info cuaca untuk pagi hari ini ya. BMKG menyampaikan cuaca Jakarta di pagi sampai dengan malam umumnya cerah hingga cerah berawan. Suhu udaranya diperkirakan di kisaran 26 hingga 31 derajat Celcius, kelembabannya cukup variatif, dan masyarakat Jakarta yang beraktivitas sejak pagi hingga siang hari diimbau untuk mengantisipasi cuaca panas dan paparan sinar matahari, terutama saat berada di luar ruangan juga ya. Dan informasi juga sahabat Sonora, ini cukup membuat sedih sekali bahwa Asosiasi Ibu Kota Provinsi Kolombia melaporkan sedikitnya 190 orang meninggal dunia dan 1679 lainnya terluka akibat gempa bumi yang melanda Kolombia di Senin lalu. Di kota Cali, ibu kota Departemen Valle de Cauca, sebanyak 239 orang masih terjebak nih di bawah reruntuhan, sementara 180 orang lainnya dilaporkan hilang, dan operasi pencarian juga penyelamatan, perhitungan kerusakan, juga pemeriksaan kondisi bangunan dan infrastruktur masih berlangsung hingga kini. Our prayer go to Colombia ya, dan juga untuk Malang tentu saja. Semoga kebakaran juga segera bisa tertangani. Dan sahabat Sonora, Anda masih terus setia bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sudah banyak sahabat-sahabat pagi yang menyapa, nanti saya akan bacakan juga sahabat TikTok saya yang ramai banget. Tadi sempat stay di 500-an, sekarang di 420-an. Selamat pagi. Level polusi Jakarta bagaimana? Coba nanti aku lihat ya untuk indeks air pollution-nya. Beberapa juga sekarang sedang nostalgiaan sama-sama. Apa sih yang dulu ditonton di TV zaman-zaman itu, gara-gara kita tadi dengerin lagu Shanice yang I Love Your Smile. Mudah-mudahan yang ini juga bikin Anda melayang ke masa-masa itu ya, tahun 90-an ya.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Asal mula panjang leher jerapah, dongeng dari Kenya. Ketika pertama kali jerapah ditemukan di sebuah sabana di Afrika, binatang ini belum mempunyai leher yang panjang. Lehernya hanya cukup panjang untuk memakan rumput tanpa harus menunduk terlalu rendah. Hingga pada suatu hari, jerapah menemukan sebuah pohon akasia yang cukup tinggi. Di sana, ada seekor burung yang bertengger di dahan pohon itu sambil bernyanyi.
2: Siapa ya yang bernyanyi semerdu itu?
1: Tanya jerapah yang sambil mencari-cari arah suara itu. Ketika menemukannya, ia melihat seekor burung dengan bulu berwarna-warni yang indah.
3: Oh, betapa indahnya.
1: Pikir burung itu ketika melihat mata jerapah yang indah. Sejak itulah, burung dan jerapah bertemu setiap hari. Yang satu bertengger di dahan, dan yang lain duduk di bawah pohon. Lambat laun, mereka pun bersahabat. Sang burung tentu ingin berada di dekat sahabatnya. Ia sering kali melayang turun ke dekat jerapah. Akan tetapi, hidup di dekat tanah tidak akan aman baginya. Sebab burung sering kali menjadi incaran para binatang buas.
4: Naiklah ke atas pohon.
1: Bisik jerapah. Jerapah lebih senang melihat sahabatnya dari jauh daripada tidak sama sekali. Sang burung turun ke dahan yang lebih rendah. Sementara jerapah berusaha memanjangkan lehernya agar lebih dekat dengan si burung. Malam itu jerapah meletakkan kepalanya sangat dekat dengan sahabatnya itu hingga keduanya jatuh tertidur berdekatan. Saat terbangun pada pagi harinya, jerapah merasakan sakit pada lehernya. Sedikit demi sedikit, lehernya mulai memanjang hingga mencapai dahan tertinggi pohon akasia itu. Akhirnya, kedua binatang itu hidup bahagia bersama, saling berdekatan di pohon akasia. Sejak kejadian itu pula, semua jerapah memiliki leher yang panjang karena mereka harus makan daun di atas pohon akasia yang sangat tinggi. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah sayangilah sahabat-sahabat kita. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

Jensen. Ja.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Selamat pagi untuk ada yang baru saja bergabung. Kita masih bersama-sama di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, dan kita akan sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda pagi hari ini. Tol dalam kota dan tol Sediatmo, tol bandara lancar nih di kedua arahnya bagi yang mau menuju ke airport. Namun ada ketersendatan ya di Simpang Cawang. Ada juga kontraflow sudah diberlakukan di Halim KM 1300 sampai dengan Senayan KM 800. Untuk tol Jakarta Tangerang arah Jakarta sudah padat di Kunciran sampai dengan Karang Tengah dan juga menjelang Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta ramai lancar, tersendat di Cimanggis KM 19, sebaliknya lancar. Hati-hati dari KM 17200 arah Jakarta dibuka kontraflow sampai KM 8800. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari KM 38 sampai dengan Karawang Barat, dampak dari kecelakaan nih yang ada di KM 44 arah Cikampek. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Tol yang MBZ kedua arah lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: komunitas ABG Vintage sedang berkumpul semuanya di TikTok ya. Dan sedang menikmati beberapa lagu yang saya putarkan. Saya bacakan dulu beberapa WA yang masuk. Pak Dekulo Bagio Karawang, selamat pagi, selamat hari Kamis. Jangan makan minum yang manis-manis, kurang baik untuk kesehatan para peternak usia senjap. Para peternak, peternak petugas antar anak. Nah, cakep deh. Bu Rini di Jatiwaringin, selamat pagi. Awali pagi hari ini dengan syukur, doa, dan semangat. Cuacanya mendung dan agak dingin. Lalin di sepanjang jalan raya Jatiwaringin mulai ramai tersendat di sekitar pintu masuk tol Jatiwaringin karena pekerjaan. Sepertinya penggalian gorong-gorong. Nah, itu kadang-kadang yang jadi kendala. Margonda arah Simpang UI, Pasar Minggu, macet panjang. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Dari Gading Serpong menyapa ke arah tol Jor BSD, ramai lancar. Kemudian Ibu Nita, aduh, lagu-lagunya nostalgia banget. Petugas Rara dari Nita di Sunter, thank you. Ada juga Bu Ira Widi dari Selah ke Magelang, sibuk banget Bu. Itu tempat lahir saya. Kakak kabar-kabar Magelang. Gimana, happy nggak di sana? Mbak Imung, selamat pagi. Salam sehat selalu, Nje. Matur nuwun Mbak Imung di Kerangan Permai. Ibu Tati Sukiyati juga selamat pagi. Wah, gantiin Sony ya pagi hari ini. Yes, saya gantiin Sony. Oh, cuacanya kok banyak yang mendung ya. Oke, kita menuju ke informasi lalu lintas dulu ya. Sudah ada rekan Riko Marbun nih dari Jalan Juanda Depok. Silakan Riko Marbun.
1: Ya, selamat pagi sahabat Sonora dari Jalan Juanda Depok. Kami lewat dari arah pintu tol Cisalak, Anda yang menuju ke arah Margonda. Pagi ini lalu lintas sudah tampak ramai sekali, masih bergerak lancar. Arah sebaliknya Margonda, Jalan Juanda ke arah pintu tol Cisalak juga masih lancar pagi hari ini. Tetap hati-hati, volume kendaraan yang cukup tinggi telah melintas di kesempatan pagi hari ini dari pintu tol Cisalak ke arah Margonda ataupun sebaliknya. Demikian sahabat Sonora informasi yang dapat kami sampaikan. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih. Kita juga akan mendengarkan ya informasi dari petugas TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono. Bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di Jakarta pagi hari ini? Pak Yogi?
2: Selamat pagi untuk pantauan yang pertama. Tadi sekitar pukul 5 WIB, ini ada kendaraan truk mengalami kecelakaan, terguling tepatnya depan pom bensin Shell Jalan MT Haryono yang mengarah ke arah seputaran Pancoran, yang sempat ada ketersendatan dan kepadatan arus lalu lintas. Tadi sekitar pukul 6 sudah selesai proses evakuasi dan penderekan, lalu lintas sudah mulai normal kembali, namun masih ada imbasnya mulai dari seputaran Uki Cawang yang mengarah ke arah Pancoran melintas di depan pom bensin Shell MT Haryono. Dan untuk pantauan lainnya, ini masih ada beberapa proyek galian di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran wilayah Cawang, terutama depan setelah komplek Kemhan, terowongan Halim Lama yang mengarah ke arah seputaran Halim Baru, melintas di UKI. Ini ada proyek galian dan satu lagi seberangnya setelah Wika Tower, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk wilayah Jakarta Utara juga masih ada, tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias, Jakarta Utara, yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini proyek pengaspalan. Dan wilayah Bekasi Kota juga masih ada, tepatnya depan Pospol Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi Kota, ini galian gorong-gorong, dan ada kepadatan mulai dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi Kota, yang mengarah ke arah Kalimalang, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di Facebook, di Story, dan di Instagram, di Story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Sedangkan untuk X saat ini masih mengalami gangguan, jadi kita posting di seputaran Facebook maupun Instagram untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini, di Story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan dapat melihat di media sosial tersebut. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini, rencananya nanti sekitar pukul 10, ini depan Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 15.00 di depan Taman Pandang, Silang Monas, Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Gizi Nasional Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 di Silang Monas, seberang Gedung Dana Reksa, Jakarta Pusat. Empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik ya bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Nah, saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri ya betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing dengan ketat di pasaran. Nah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Dengerin talk show-nya nanti jam 8 13 Agustus ini, hari Kamis, bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bmore Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bmore Green hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Cumbawamba, top thumping ya sahabat Sonora. Mudah-mudahan membuat Anda semangat ya. Tadi sudah berturut-turut juga ada lagu New Kids on the Block dari early 90s ya, dengan Step by Step menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini yang cukup cerah dari Palmerah. Mudah-mudahan juga cerah di sekitar Anda. Kalau ada yang mendung, boleh loh disampaikan. Atau bahkan mungkin ada yang hujan kah pagi hari ini. Kak Natsuya Sumi juga menyapa nih dari Jepang. Ohayou gozaimasu. Malang adem menyapa. Malang, kami juga turut berdoa ya untuk bro.

Ya, Bu Nur, kata-kata hari ini katanya senyum keramahan adalah wujud kasih yang tulus setiap insan. Dan senyum juga merupakan ibadah atau sedekah. Asik. Pak Edi Sutopo menyapa juga dari Joglo, Jakarta Barat, hadir cuacanya berawan. Pak Yohanes Wanto, selamat pagi. Pikiran baik, hati baik, perbuatan baik, semua akan menjadi baik. Selamat pagi, lakukan dan berikan yang terbaik hari ini. Thank you kata-kata hari ini, Pak Yohanes. Oma Neti Irawati, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat, Oma. Terakhir ketemu Oma waktu main ke Sonora itu udah cukup lama ya, ada kali 6 tahun lalu ya. Mas Wawan, selamat pagi, lagunya asik-asik banget sih. Wah, ini sih lagi nyindir saya, semoga ada rockset. Mama Dini, selamat pagi. Keren Mbak Rara, semangat pagi, olahraga dulu. Pak Hasbi, ini tiba-tiba juga saya di capture lagi siaran TikTok, selamat pagi. Kemudian tadi saya belum sapa siapa ya. Mohon maaf kalau ada yang terlewat ya, sama juga yang di TikTok, mohon maaf kalau ada yang terlewat belum saya sapa. Tapi kita agak sedikit kembali ke tahun kira-kira tahun 97 ya lagu ini. Tahun 96 lah, ada satu band favorit saya. One Hit Wonder sih. Ken, saat-saat bersamamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sabah Sonora, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.